0: Tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di Bupal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula, meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat, ada investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Al-Alam, Pro 3RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung pada gelombang ini para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik. Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
16: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
15: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
17: This issue in the spirit of good neighborliness.
18: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
17: And for the region as a whole.
15: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
19: Amid forces that threaten multilateralism.
20: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
15: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Alhamdulillah cerah sekali di luar sana. Kayak udah berapa lama gitu ya gak lihat jam segini secerah ini. Oke. Nah, gimana perasaan Anda? Sama juga kan dengan saya yang sebahagia itu gitu ya. Kayak cahaya mentari tuh udah kapan terakhir kali menerpa kulit kita, ya gak sih? Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk ya mungkin Anda bisa jalan, kalau gak bisa jauh ya jalan keliling kompleks aja gitu kan, untuk bisa

menyerap kebaikan dan manfaat dari cahaya matahari pagi. Masih di lagu-lagu pilihan pagi ini, gak nanti ke pukul 8 pendengar, saya masih akan temani Anda. Dari Jagostu kita ke Usi dengan Klik.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di 3 negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

Mendengar pukul 7:51 waktu Indonesia Barat. Oke, pagi yang cukup produktif ya sebenarnya. Untuk Anda yang mungkin sudah banyak pekerjaan menumpuk, karena ya mungkin saja Anda bekerja dari Senin sampai Jumat. Nah, tapi kalau misalnya Anda bekerja efektifnya itu di Senin sampai Kamis dan kemarin ya di hari Jumat, itu Anda bisa mendapatkan work from home atau WFH-nya. Nah, ini jadi hari yang membahagiakan juga kali ya. Bisa liburan, bisa jalan kemana gitu, spending time bersama orang-orang tercinta. Dan masih dengan lagu-lagu pilihan pendengar di pagi ini, tentunya masih saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Jelang nanti di pukul 8 saya akan hadirkan Pesona Alamku. Pastikan Anda tetap bersama kami, masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.

0: Mendengar masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya sekarang kita dengarkan program Pesona Alamku. Kali ini membahas Geopark Ciletuh Sukabumi ya. Dan pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hey, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Surfi Yodila kembali hadir ke ruang dengar Anda ya di rangkaian acara Pesona Alamku. Nah pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda nih menjauh sejenak ya dari hiruk pikuk kota untuk menyapa keajaiban bumi yang telah diakui dunia. Kita akan menuju pesisir selatan Jawa Barat, tepatnya di Geopark Ciletuh, Palabuhan Atu, Sukabumi. Bayangkan nih sebuah landscape raksasa berbentuk amfiteater alam yang megah, di mana hamparan hijau perbukitan bertemu langsung dengan birunya Samudra Hindia. Ciletuh bukan sekedar tempat wisata biasa, ia adalah warisan geologi dunia yang merangkum keindahan air terjun, pantai, dan batuan purba dalam satu bingkai yang menakjubkan. Jadi, siapkan diri Anda untuk perjalanan yang menggetarkan jiwa, karena Geopark Ciletuh menawarkan petualangan di atas tanah yang usianya mencapai puluhan juta tahun.
1: Yuk, liburan, yuk, liburan, yuk, liburan, yuk.

0: Indonesia. Negeri kita yang kaya akan keindahan alam. Dari hutan hujan tropis, gunung-gunung tinggi hingga pantai-pantai yang indah. Namun di era modern ini, keindahan alam kita terancam oleh polusi, deforestasi, dan perubahan iklim. Mari kita jaga dan lestarikan kekayaan alam kita. Setiap pohon yang ditebang, setiap hewan yang punah adalah kehilangan bagi kita semua. Mari kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Lestarikan alam, lestarikan Indonesia. Karena alam adalah harta kita yang paling berharga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda bahwa nama Ciletuh berasal dari bahasa Sunda yang merujuk pada aliran air sungai yang keruh namun penuh kehidupan. Secara geologi, tempat ini sangat istimewa karena merupakan area tumbukan lempeng samudra dan benua. Konon, bebatuan unik yang Anda lihat di sini merupakan dasar laut yang terangkat ke permukaan jutaan tahun silam. UNESCO telah menetapkan kawasan ini sebagai Global Geopark, sebuah pengakuan internasional atas kekayaan alam dan budayanya. Bagi masyarakat setempat, Geopark Ciletuh adalah rumah yang menghidupi mereka melalui sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan secara harmonis. Melalui pembangunan infrastruktur jalan baru yang mulus oleh pemerintah, akses menuju surga tersembunyi ini kini jauh lebih mudah, mengubah wajah Sukabumi menjadi destinasi kelas dunia tanpa merusak nilai ekologinya.

sudut pasar yang sederhana, di antara aroma kopi hangat dan suara tawar menawar yang akrab, di sana ada mimpi-mimpi kecil yang terus bertumbuh. Mereka bukan sekedar usaha, mereka adalah harapan. Harapan dari para pelaku UMKM Indonesia yang tak pernah lelah berjuang. Bayangkan, dari dapur sederhana, sebuah produk bisa dikenal hingga keluar kota, bahkan keluar negeri. Dari warung kecil, lahir cerita besar yang menyentuh banyak hati. Satu klik, satu unggahan, satu strategi dan usaha kecil pun bisa menjelma menjadi kekuatan besar. Karena sejatinya, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang keberanian untuk berubah, tentang mimpi yang diperbesar, tentang langkah kecil yang kini punya gaung lebih luas. Jadi, untuk kamu para pejuang UMKM, teruslah melangkah. Dunia digital bukan sesuatu yang jauh. Ia ada di sini, menunggu untuk kamu taklukkan. UMKM Indonesia, dari lokal untuk global. Dan semua itu dimulai dari sekarang.

0: Permisi. Permisi.
1: Sini, Bu. Duduk di sini aja.
0: Enggak usah, Nak. Ibu berdiri aja.
1: Enggak apa-apa kok. Duduk di sini aja, Bu.
0: Aduh, terima kasih ya, Nak. Sudah jarang loh sekarang ada anak muda kayak kamu yang mau mengorbankan tempat duduknya di bus untuk orang tua seperti saya.
1: Sudah seharusnya saya berbuat seperti ini, Bu. Kalau kita tidak saling peduli, lalu siapa lagi? Dan saya diajarkan untuk selalu peduli pada sekitar serta saling menghormati.
0: Hebat kamu, Nak. Semoga kedepannya semakin banyak anak muda seperti kamu.
1: Amin.

Anda masih bersama RRI Pro 1 Bukit Tinggi di acara Pesona Alamku. Geopark Cilete yang luas ini terbagi menjadi beberapa zona wisata yang memukau. Salah satu ikon utamanya adalah Puncak Dharma, di mana Anda bisa melihat pemandangan teluk berbentuk tapal kuda dari ketinggian. Selain itu, Cilete adalah negeri seribu air terjun atau curug. Ada curug Cimarinjung yang berdiri gagah di antara tebing batu purba, serta curug Awang yang sering dijuluki sebagai Little Niagara. Bagi pecinta pantai, Pantai Palampang menawarkan hamparan pasir luas yang menjadi titik berangkat untuk menjelajahi pulau-pulau kecil dengan perahu nelayan tradisional. Di sini, Anda bisa merasakan sensasi memancing atau sekedar menikmati semilir angin laut yang menyegarkan. Kombinasi antara fasilitas penginapan yang mulai lengkap dan keasrian alam yang tetap terjaga menjadi Geopark Cilete destinasi ideal untuk healing dan melepaskan penat dari rutinitas.

Kita diajari Pancasila bukan sekedar untuk dihafal. Ia ditanamkan sebagai pedoman hidup, sebagai arah dalam langkah. Namun hari ini,

Pancasila bukan cerita masa lalu. Ia hidup dalam sikap saling menghormati, dalam keadilan yang terus kita perjuangkan, dan dalam keberanian menjaga kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman. Astacita menegaskan satu hal penting, Indonesia akan terus maju, namun tidak dengan meninggalkan jati dirinya. Karena kemajuan tanpa Pancasila adalah langkah tanpa arah. Hari ini tugas kita sederhana namun bermakna, menghidupkan Pancasila dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Karena dari sanalah masa depan Indonesia dimulai.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Deh, apa yang dilakukan si Buyung di kamarnya nih?
2: Iseng-iseng aja, Mande. Menang sekali dua kali kan lumayan, Mande.
1: Eh, Onde, nak. Kan kamu tahu, judi itu haram dan tidak ada untungnya. Malah rugi aja, Nyoto. Lihatlah sama kamu tuh di berita tuh, ha. Banyak ruginya berjudi. Bercerai orang gara-gara berjudi. Bahkan menghilangkan nyawa keluarganya dia gara-gara berjudi. Hai, jauh-jauh lah kamu dari judi itu, nak.
2: Ini main kecil-kecil saja, Mande. Online saja, Nyo.
1: Online pula lagi tuh. Ada-ada. Yang namanya judi itu, mau online atau apalah namanya itu tetap haram, Bu Yuang. Hapuslah itu aplikasinya sekarang.
2: Iyalah, Mande.
1: Bu Yuang. Kalau sayang kamu sama diri kamu, hindarilah judi itu, nak.

bersama RRI Pro 1 Bukit Tinggi di acara Pesona Alamku. Di samping daya tarik visualnya, Geopark Ciloteh juga menjadi pusat edukasi konservasi lingkungan. Wisatawan diajak untuk menghargai setiap jengkal tanah dan batu yang memiliki cerita sejarah bumi. Anda juga bisa merasakan kedekatan dengan budaya lokal melalui pagelaran seni tradisional yang sering diadakan di balai-balai desa atau panggung terbuka saat festival Geopark berlangsung. Dan jangan lewatkan untuk mencicipi kuliner khas Sukabumi seperti nasi liwet hangat dengan ikan bakar segar dari Laut Selatan. Sambil duduk di gazebo menghadap laut, sebuah penutup perjalanan yang sempurna untuk memanjakan lidah dan juga mata Anda.

0: Ekonomi hijau menjadi landasan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon dilakukan melalui pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta penguatan praktik industri yang ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan, ekonomi hijau diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekosistem bagi generasi mendatang.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR Code, pakai Kris. Belanja, selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Dengar demikian pesona alamku edisi hari ini. Mari terus jaga dan lestarikan alam Indonesia. Kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan yang menyebutkan bahwa PBB menggelar sidang darurat resmi bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Unggahan tersebut disertai narasi pendukungnya, PBB akhirnya bergerak resmi bubarkan DPR karena diketahui melakukan korupsi berjamaah. Lebih dari 100 orang dinyatakan korup. Faktanya, klaim tersebut salah. Dari laman komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran ke mesin pencarian Google, tidak ditemukan pemberitaan yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci, wewenang PBB apakah bisa membubarkan DPR? Hasilnya mengarah kepada informasi bahwa PBB tidak berwenang mencampuri urusan internal negara anggota, termasuk membubarkan lembaga besar seperti DPR, DPRD atau setara legislatif negara lain. PBB adalah organisasi internasional yang tugas utamanya menjaga perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, dan kerjasama global di antar negara-negara anggota.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Di lagu-lagu pilihan untuk pagi ini, pendengar, pagi yang wah, semakin cerah aja, semakin merkah juga nih ya kebahagiaannya. Oke, okay, dan tentunya happy weekend aja untuk Anda yang sekarang itu menghabiskan waktu dengan orang-orang tercintainya. Seru banget ya. Udah, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Dari Peter Pan, kali ini saya ajak Anda ke Coklat dengan lagunya Kupilih Dia.

0: Pagi Bu Asih.
1: Pagi Bu Lina.
0: Wah, saya kalau lihat rumah Bu Asih ini seneng loh. Adem kalau lihat tanaman hijau di pekarangan Bu Asih.
1: Betul Bu Lina. Apalagi kalau tanaman itu bisa dipanen untuk kebutuhan dapur sendiri. Hemat dan sehat.
0: Nah, makanya Bu, yuk kita buat lingkungan kita jadi pekarangan pangan lestari atau P2L.
1: Iya ya. Dan kabarnya nih Bu,
0: apa-apa,
1: di setiap RT dan RW itu sedang dibentuk kelompok pekarangan pangan. Jadi warga bisa belajar bareng, tanam bareng, dan panen bareng.
0: Betul Bu, mulai dari sayur, cabai, tomat, sampai tanaman obat. Nggak perlu lahan luas juga ya, cukup pakai pot atau polybag aja.
1: Betul sekali Ibu, setidaknya kita bisa mencukupi kebutuhan dapur kita dari hasil pekarangan kita sendiri.
0: Betul Bu, nanti Bu Asih bantuin saya ya untuk tips dan cara menanamnya.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pemotretan apa nih?
1: Kamu main masuk aja. Salam dulu dong.
0: Iya. Assalamualaikum. Pemotretan apa nih?
1: Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Kamu kan tahu kalau aku ada usaha bikin kerajinan ukiran kayu kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, ini aku lagi mau promosiin.
0: Di foto-foto aja kok.
1: Iyalah, aku mau memanfaatkan dunia digital untuk promosi. Jadi harus bikin konten foto dan video. Udah saatnya nih kita manfaatkan dunia digital untuk membantu kita memperluas jejaring produk kita.
0: Iya juga ya. Berarti jualan nasi bungkus ibuku juga bisa dipromosiin di media sosial ya?
1: Bisa banget.
0: Nanti pinjam set kamera kamu ya buat pemotretan nasi bungkus ibuku, sekalian bantu syutingnya gitu.
1: Elah. Iya deh, iya deh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan
1: oke, larut menuju pagi dari Drive mengantarkan kita ke pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita hari ini sampai di sini. Edisi Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan tentunya selamat berakhir pekan ya. Mudah-mudahan akhir pekan kali ini bisa lebih membahagiakan daripada akhir pekan sebelumnya. Oke, dan setelah ini akan Anda dengarkan dan simak bersama dialog kita setara bersama Tuti Widya. Saya Mutia Utami pamit, tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir untuk Anda dari Astrid, Sakit Hati Ini.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman dan perbedaan. Dapat disatukan dengan mengamalkan lima nilai yang menjadi pondasinya. Nilai ketuhanan yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, di mana setiap penduduknya berhak memeluk agama yang diyakininya. Nilai kemanusiaan yang menyimbolkan kuatnya rasa keadilan dan sikap toleransi atas perbedaan. Nilai persatuan yang melambangkan kuatnya rasa untuk terus bersatu tanpa memandang segala perbedaan. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Dan nilai keadilan yang mengajarkan agar kita hidup tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Senang sekali kembali saya Tuti Widya hadir untuk menemani Anda di Bukit Tinggi siang ini. Hadir hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian program acara yang telah tersedia untuk menemani akhir pekan Anda. Dan selanjutnya kita akan bersama di acara Kita Setara
1: 97,2 FM
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bukit Tinggi dan juga pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi. Kita berjumpa kembali di ruang dialog inspiratif yang menghadirkan kisah penuh semangat dan harapan. Pendengar, di tengah berbagai tantangan dan harapan yang menyertai perjalanan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus, kita sering dihadapkan pada pertanyaan besar tentang bagaimana cara terbaik menumbuhkan kemandirian mereka, sebuah proses yang tidak hanya menuntut kesabaran, konsistensi, dan pemahaman yang mendalam dari orang tua maupun pendamping, tetapi juga mengajak kita untuk melihat potensi unik dari setiap anak, menghargai setiap kemajuan sekecil apapun, serta bersama-sama menemukan langkah-langkah nyata yang dapat membantu mereka belajar melakukan hal-hal yang sederhana. Dan pendengar, di kesempatan hari ini, di acara Kita Setara untuk kali ini telah hadir bersama kita narasumber dari Kota Payakumbuh. Dan langsung saja kita kenalkan, yang pertama ada Ibu Zahra Rahmi SPDGR selaku guru SLB Peduli Anak Bangsa Payakumbuh. Selamat siang Ibu Zahra.
3: Ya, selamat siang.
0: Baik, gimana kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya Bu. Dan Ibu juga hadir bersama dua orang siswa dari SLB Peduli Anak Bangsa ya Bu ya.
3: Iya, benar.
0: Mari kita kenalkan, ada Naila Azura. Naila Azura, yaitu siswa SLB Peduli Anak Bangsa Payakumbuh. Dan ada Mai Syaroh Cantika Putri,
3: iya,
0: siswa
3: benar
0: SLB Peduli Anak Bangsa Payakumbuh.
3: Iya.
0: Senang berada di studio Pro 1 RR Bukit Tinggi.
4: Senang sekali ya.
0: Dan kita akan banyak-banyak bertanya nih Bu, mungkin tentang pengalaman, kemajuan dari siswa kita sendiri, prestasi dan segala macamnya nih Bu Zahra.
3: Okay.
0: Nah, pertanyaan pertama langsung saja kepada Ibu Zahra ya Bu ya.
3: Iya boleh.
0: Menurut Ibu, apa arti kemandirian bagi anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan mereka sehari-hari nih Bu Zahra?
3: Baik, izin berbicara ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya pribadi, itu kemandirian itu kan sesuatu yang seharusnya bisa mereka lakukan tanpa bantuan, tentu ya, tanpa bantuan. Nah, jadi kemandirian untuk anak SLB ini tentu bagaimana cara mereka bisa melakukan kehidupan sehari-hari tanpa harus meminta bantuan dari orang lain, tanpa perlu bergantung. Jadi untuk kehidupan sehari-hari mereka bisa sendiri seperti itu, seperti keahlian di kehidupan di rumahnya itu. Jadi tidak perlu minta bantuan orang tua lagi gitu. Jadi bisa sendiri.
0: Jadi bisa sendiri ya Bu ya.
3: Iya, benar.
0: Kalau boleh tahu sekarang siswanya sudah duduk di kelas berapa nih Bu?
3: Nah, kebetulan untuk Naila itu sudah kelas 11 SMA. Yang di sebelah saya itu ada Mai Syaroh, itu kelas 10.
0: Kelas 10 SMA.
3: Iya.
0: Oke, baik. Apa saja nih tantangan terbesar yang selama ini Ibu hadapi saat melatih anak-anak untuk mandiri ini, Bu?
3: Wah, kalau tantangan cukup banyak ya.
0: Yeah.
3: Terutama setiap anak di SLB itu tentu berbeda-beda, sudah pasti berbeda-beda. Kalau untuk Naila sendiri itu kebetulan anak yang dengan hambatan intelektual. Jadi tantangan ketika mengajarkan dia tentang kemandirian ini tentu perlu pengulangan secara berkali-kali, karena dengan sekali saja itu tidak akan langsung mengerti gitu. Jadi perlu melakukan pengulangan namanya. Kemudian kalau untuk Mai Syaroh, kebetulan anaknya anak tunarungu. Nah, itu tentu hambatannya di komunikasi. Yeah. Nah, kalau komunikasi ini pasti kita harus banyak belajar lagi nih, gimana cara dia bisa ngomong bahasa isyarat dengan anak ini. Mm-hmm. Dan bahasa isyarat ini tentu tidak seluruh Indonesia itu tidak sama gitu. Yeah. Kadang ada bahasa isyarat yang anak itu sendiri paham gitu. Tidak yeah. semua orang paham. Jadi kita harus belajar dari dia.
0: Iya. Yeah. Oke. Mungkin ada kesulitan yang dihadapi anak-anak ini sendiri, Bu. Mungkin apa langkah kecil atau contohnya yang sudah pernah dicoba ini, Bu, untuk membantu anak-anak tadi menjadi kuat, menjadi mandiri? Apa misalnya, Bu?
3: Langkah kecil.
0: Iya, langkah atau kecilnya.
3: Oh, cara supaya anak ini bisa mandiri gitu yeah. ya. Kalau khususnya di SLB Peduli Anak Bangsa itu biasanya ada yang namanya program khusus. Mm-hmm. Jadi program khusus kalau untuk tunagrahita atau hambatan intelektual itu yeah. Programnya pasti tentang kemandirian sehari-hari. Mm-hmm. Bagaimana dia mengurus dirinya, bagaimana membersihkan dirinya, mm-hmm. bagaimana melakukan hal yang sepertinya di kehidupan kita sendiri itu seperti mudah ya. Tapi yeah. bagi anak-anak ini terasa sulit dan perlu pengulangan yang berkali-kali. Jadi kalau di SLB Peduli Anak Bangsa itu ada yang namanya program khusus bina diri. Nah itu semua SLB pasti menerapkan itu. Nah anak-anak nanti akan diajarkan bagaimana untuk mencuci hal-hal sederhana seperti itulah. Mencuci kalau untuk anak hambatan intelektual, mencuci, yeah. Memasak ataupun mengemasi diri sendiri. Kalau untuk anak tunarungu itu lebih ke bina bicara. Jadi cara mereka untuk berbicara oral itu supaya orang-orang mengerti, jadi itu dilatih. Dan dilatihnya itu melalui oral guru dan juga yeah. berhadapan dengan kaca. Jadi anak-anak bisa melihat. Jadi itu cara untuk bisa mereka nantinya mandiri, tidak yeah. perlu bergantung dengan guru pendamping lagi di luar sana gitu.
0: Yeah. Ada berapa banyak guru di SLB Anak Bangsa nih, Bu?
3: Alhamdulillah saat ini ada 17 orang guru 17 termasuk orang guru. Kepala sekolah.
0: Ya. Dan untuk siswanya sendiri ada berapa banyak? Ada berapa siswa?
3: Untuk siswa itu keseluruhan ada sekitar 60-an orang, 63 ya.
0: Terbagi di antara kelas tadi ya.
3: Gimana?
0: Totalnya sudah mencakup kelas 9, 10, 11.
3: Kalau di SLB itu mulai dari TK.
0: Oh, mulai
3: sudah
0: dari
3: ada,
0: TK.
3: Iya, sudah ada dari TK sampai SMA.
0: Sampai gitu. SMA.
3: Iya, benar.
0: Lengkap ya.
3: Benar.
0: Baik. Nah, bagaimana cara ibu dengan tim-tim guru yang lain membedakan antara membantu anak dan atau mengajarkan gitu, Bu?
3: Oke. Cara kita untuk membedakan mana sih yang membantu dan mengajarkan. Kalau membantu tentu kita mengarahkan anak dan membimbing dia, tentunya yeah. seperti itu. Kalau mengajar tentunya itu lebih ke klasikal seperti di kelas, itu yeah. mengajarkan materi, lebih ke klasikal kelas seperti umumnya seperti apa gitu. Kalau membantu tentu lebih bagaimana mereka di luar kelas, bagaimana yeah. mereka melakukan kegiatan di luar gitu.
0: Baik.
3: Jadi tidak masuk tidak selalu materi di kelas. Yeah. Jadi bagaimana di luarnya.
0: Iya. Yeah. Mungkin bagaimana mereka bergaul sesama yeah. teman ya, Bu ya.
3: Benar, benar.
0: Sejauh ini ada yang suka berkelahi atau gimana, Bu?
3: Kalau di SLB Peduli Anak Bangsa kebetulan ada tuh beberapa siswa yang suka usil,
0: nah,
3: gitu ya,
0: usil.
3: Suka usil, suka mengganggu teman itu tuh kesenangan buat mereka. Nah yeah. itu tuh suatu hal yang ekstra ya bagi gurunya, terutama guru kelasnya, wali kelasnya itu untuk selalu aware atau selalu berada di dekat dia gitu. Dan kalau misalnya ada hal yang seperti perkelahian atau usil ya tadi seperti itu biasanya guru-guru akan memberikan langsung penanganan gimana sih yang cocok untuk anak ini gitu. Kadang setiap anak itu beda-beda cara menanganinya yeah. gitu. Yeah. Jadi sesuai anaknya, kalau misal anaknya autis, biasanya itu akan dibekap dulu, dipegang dulu, dan diarahkan secara A to A gitu, mata ke mata. Nggak bisa itu, cuman ngomong-ngomong aja itu nggak bisa. Jadi emang harus secara private gitu.
0: Anak-anak ini belajar dalam sehari berapa jam nih, Bu Butara?
3: Macam-macam ya, kalau tidak seperti sekolah umum pada umumnya ya, kalau untuk anak kelas rendah itu kelas untuk SD itu biasanya belajar dari jam 8 atau di under jam 8 sampai jam 11 biasanya, karena emang lebih cepat. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tidak bisa belajar terlalu lama gitu. Kemudian kalau untuk anak kelas SMP, SMP dan SMA itu biasanya sampai jam 2
0: belajarnya.
3: Iya, yang benar-benar belajar itu sampai jam 2. Lewat dari itu biasanya ada tambahan-tambahan lain.
0: Mata pelajarannya seperti apa itu, Bu Zara?
3: Oh iya, untuk mata pelajaran itu umum ya, seperti biasa. Tapi lebih difokuskan ke vokasional. Maksudnya bagaimana mereka pembelajaran yang bisa dibawa untuk ke luar sekolah, yang bisa membawa mereka kehidupan kerja di luar, seperti itu. Nah, jadi untuk mata pelajaran masih sama dengan sekolah umum pada biasanya. Mungkin lebih dibanyakkan jamnya di keterampilan.
0: Keterampilan ya?
3: Iya.
0: Oke. Mungkin ada rutinitas sebelum belajar nih yang dilakukan, Bu Zara?
3: Oh ya, macam-macam ya. Biasanya kalau di kelas saya sendiri, kebetulan kelas saya itu kelas tunarungu, biasanya kita akan selalu berkomunikasi dengan isyarat, bagaimana cara mengucapkan sapaan pagi itu dalam bahasa isyarat. Jadi masih banyak anak-anak ini yang masih belum tahu bagaimana cara bahasa isyarat pagi gitu, bagaimana cara bahasa isyarat selamat gitu. Jadi banyak yang masih belum. Nah, kalau di kelas-kelas lain biasanya diberikan seperti ice breaking gitu, atau pematerinya mungkin maksudnya gurunya mungkin lebih banyak menghadirkan media-media yang visual agar anak tertarik gitu.
0: Kadang ada anak-anak ini yang mulai bosan ya, Bu Zara.
3: Iya, benar sekali. Apalagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah SLB itu tuh udah pasti butuhnya yang konkret, yang nyata gitu.
0: Oke, baik Bu Zara. Selanjutnya kita kemana ya? Ke Naila apa Maisha dulu? Naila ya?
3: Boleh, okay, Naila dulu.
0: Oke, Naila. Kakak mau nanya ya, biasanya apa nih yang Naila lakukan kalau lagi di rumah nih, Naila?
3: Apa? Biasanya Naila di rumah apa aja nih
0: kegiatannya?
3: Ngapain
0: aja di rumah?
3: Kegiatan di rumah?
4: Main enggak?
3: Main. Apalagi? Udah? Belajar? Mengulang pelajaran di rumah?
4: Enggak.
3: Ada? Sekali-sekali ya. Nah, terus apa lagi? Bantu ibu?
4: Bantu-bantu menggali.
3: Bantu-bantu menjual.
0: Jualan ya. Jualan apa, jualan. Naila?
4: Gorengan.
0: Gorengan. Bantu mama ya?
3: Iya. Sehari-hari lah ya.
0: Iya. Itu di rumah apa di mana? Di Pak di
3: Dimana?
0: Ada tempatnya?
4: Ada tempatnya.
0: Ada tempatnya. Biasanya pulang sekolah ya, Naila ya?
4: Iya.
0: Pulang sekolah. Sore-sore berarti ya?
4: Iya.
0: Senang enggak?
3: Senang
0: enggak bantu mama?
4: Senang.
3: Ada capeknya?
4: Enggak.
0: Enggak capek ya?
3: Enggak capek. Semangat ya, karena dapat uang.
0: Iya, dapat uang ya, Naila. Hebat ya, Naila ya, Bu Zara ya?
3: Iya.
0: Pulang sekolah bantu mama jualan gitu ya.
3: Iya, termasuk anak-anak SLB Peduli Anak Bangsa itu banyak yang setelah belajar dari sekolah itu biasa pulang masih ada kerjaan lagi gitu. Mereka suka bantu-bantu orang tua. Ada juga tuh anak yang pulang sekolah langsung ini motong rumput buat orang tuanya nanti ada sapi di rumah. Ada juga itu.
0: Iya, luar biasa.
3: Iya.
0: Suka enggak main gadget, main HP?
3: Main HP.
4: Suka
0: juga.
3: Naila ini sukanya nyanyi.
0: Oh, bisa nyanyi. Oh, Naila bisa nyanyi.
3: Suka nyanyi tapi kalau diikutkan lomba nyanyi takut.
0: Takut. Kenapa?
3: Kenapa? Enggak pede.
0: Kenapa
3: ya?
0: Takut pede. Enggak pede. Oh, kalau pintar nyanyi boleh lah ya kita dengar suaranya ya, Bu Zara ya.
3: Boleh.
0: Boleh.
3: Boleh, Nay. Malu-malu dia, Bu.
0: Enggak apa-apa biar didengar sama semua pendengar kita, pemirsa YouTube kita. Boleh
3: nyanyi
0: dong, Zara?
3: Aja. Nyanyi apa?
0: Ayo nyanyi apa?
3: Ya, coba.
0: Yang hafal, yang hafal aja sedikit aja.
3: Sedikit aja.
0: Malu. Enggak boleh malu.
3: Semangat kita kalau di depan kamera harus percaya diri. Nyanyi sedikit aja. Naila biasanya nyanyi Minang tuh.
0: Oh, lagu Minang. Nyanyi kesukaannya? Artis apa? Kesukaannya siapa
3: artis,
0: nih?
3: Artisnya siapa? Suka. Ayo. Dia kalau di nyanyi bersama-sama mau. Tapi kalau sendiri tidak mau.
0: Oh, jadi kalau di sekolah ada penampilan bakat juga, Bu Zara?
3: Penampilan bakat itu sesekali di acara-acara besar. Nah, jadi anak-anak itu punya bakat masing-masing nih. Jadi nanti akan disalurkan di acara-acara yang biasanya acara hari-hari besar. Seperti kan kalau untuk SLB, seperti anak berkebutuhan khusus ini punya hari sendiri kan, namanya Hari Disabilitas Internasional. Nah, biasanya bakat-bakat anak itu nanti disalurkan di situ.
0: Di situ.
3: Iya.
0: Oke, baik. Gimana Naila?
3: Mau nggak next time lain kali aja.
0: Oke lah, nanti Kak Tuti tunggu Naila bernyanyi ya. Naila nanti ajak-ajak atau undang-undang Kak Tuti ya nonton penampilannya Naila ya.
3: Oke.
0: Nah, nah masih ke Naila nih, apa nih yang ingin Naila pelajari agar bisa lebih mandiri nih Naila?
3: Gimana caranya Naila belajar untuk mandiri, tidak bergantung lagi sama mama, tidak minta tolong gimana caranya? Coba melakukan sendiri gitu ya.
0: Atau apa nih cita-citanya nanti? Cita-cita aja deh.
3: Apa cita-cita Naila apa?
4: Mau jadi penyanyi.
3: Nyanyi malu.
0: Oh, kalau mau jadi penyanyi nggak boleh malu-malu ya Bu Zara ya?
3: Percaya diri.
0: Harus
3: kan disorot
0: pede,
3: kamera.
0: Iya. Kalau jadi penyanyi.
3: Itu cita-citanya. Berarti harus apa kalau mau jadi penyanyi? Harus rajin.
4: Belajar.
0: Rajin latihan juga ya.
3: Latihan
0: nyanyi. Oke, mari kita dukung bakatnya Zara ya. Bakat Naila ya Bu Zara ya.
3: Iya.
0: Semoga bisa menjadi artis penyanyi terkenal nantinya. Amin. Tapi nggak boleh malu-malu.
3: Iya.
0: Apa nih yang ingin Naila lakukan tapi tanpa bantuan nih, tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan mama, seperti apa nih Naila?
3: Naila mau melakukan apa tapi nggak usah dibantu apa? Nah, Naila mau jualan ini gorengan sendiri tanpa dibantu. Atau apa yang biasa Naila lakukan di sekolah apa? Gak mau dibantu apa?
4: Merangkai bunga.
3: Iya, kebetulan dia ikut lombanya merangkai bunga. Jadi merangkai bunga bagaimana susunan bunga dan daun itu biar lebih cantik. Nah, itu ya mau Naila lakukan sendiri ya tanpa bantuan.
0: Selain jago nyanyi, Naila juga jago merangkai bunga.
3: Merangkai bunga ya?
0: Iya.
3: Kebetulan nanti ada lombanya di bulan ini juga. Itu merangkai bunga. Jadi seluruh SLB itu akan melaksanakan lomba itu. LKSN kita.
0: Iya.
3: Jadi kalau Naila khususnya di merangkai bunga.
0: Merangkai bunga?
3: Iya.
0: Bagaimana dengan Maisyaroh nih, Bu?
3: Nah, yuk. Manisa.
0: Maisha.
3: Lomba apa? Melukis. Kalau melukis Maisa itu melukis. Jadi dia suka melukis. Biasanya tuh kalau di kelas habis pelajaran itu pasti selalu minta, Bu, boleh melukis tidak? Boleh mewarnai tidak? Nah, jadi dia emang sukanya itu. Jadi dari SLB Peduli Anak Bangsa diarahkannya ke melukis.
0: Oh, berarti Maisha jago melukis.
3: Iya.
0: Ada nggak dibawa lukisannya?
3: Ya, sayangnya nggak dibawa
0: ya.
3: Karena cukup besar gitu. Cukup besar lukisannya. Ada yang di kanvas yang besar itu. Nah, itu cukup besar. Kebetulan
0: ada
3: juga
0: sekali.
3: Ada kanvas yang lagi latihan juga. Jadi ditinggal di sekolah aja gitu.
0: Pernah ikut pertandingan, perlombaan nih, Maisha?
3: Pernah. Lomba. Ikut lomba apa aja? Satu, lukis. Dua, apa aja? Menjahit ya. Satu lagi ada menjahit. Nah, kebetulan ada dalam waktu dekat ini dia akan melaksanakan lomba LKSN yang menjahit.
0: Menjahit.
3: Menjahitnya itu menjahit
0: jaket
3: kalau nggak salah.
0: Jaket.
3: Ya.
0: Desain sendiri.
3: Kebetulan untuk Maisa itu ada gurunya yang mendesainkan karena dia baru juga belajar menjahit. Jadi untuk mengikuti pola dari guru itu udah udah pandai. Gitu. Jadi mantap. Untuk membuat jaket ya lombanya.
0: Ini buat jaket loh ya Bu, bukan ya. Baju biasa ya?
3: Bukan kemeja biasa, bukan kemeja, baju kaos ya? Biasa lagi,
0: bukan baju kurung.
3: Udah jaket itu.
0: Jaket luar
3: ya kan
0: biasa.
3: Jahitannya lumayan ini ya.
0: Lumayan susah ribet ya. Ya Bu, susah ya Bu?
3: Susah, susah jahit jaket.
0: Enggak.
3: Gampang ya?
0: Gampang. Apalagi nih bakat Maisha?
3: Apalagi? Mm-hmm. Suka apa?
0: Ya gambar tadi udah, jahit juga.
3: Oh, dulu juga pernah dia mengikuti lomba lompat jauh. Nah itu ya, itu termasuk yang lumayan disuka juga gitu. Yeah. Dia lebih sukanya ke seni, tapi juga pernah diikutkan untuk lomba olahraga itu lompat jauh. Juga
0: lompat
3: pernah
0: jauh.
3: Menang ya?
0: Pernah menang.
3: Menang ya? Lompat jauh. Nah. Oh, juara dua.
0: Juara dua. Itu juara dua. Tingkat apa itu, Maisha?
3: Kalau untuk tingkat kota itu dia juara satu, pas juara dibawa satu. Ke provinsi, juara dua gitu.
0: Wah, itu sudah luar biasa,
3: sudah luar biasa.
0: Kita tepuk tangan dulu buat Zara, buat Naila juga. Wah, luar biasa ya. Tadi bakatnya banyak sekali nih, Maisha. Apalagi nih, tadi melukis udah, menjahit udah, olahraga apalagi bakatnya?
3: Olahraga apalagi?
0: Apalagi?
3: Selain lompat jauh, apalagi olahraganya? Syaratnya A, B, C. Hijau. Apa yang hijau? Ya, baju olahraganya hijau. Olahraga apa aja?
0: Apalagi?
3: Satu, lompat. Dua, apalagi? Oh iya, lari.
0: Lari.
3: Lari, juga pernah lari. Yeah. Itu berapa ratus meter ya kira-kira. Nah, juga pernah tuh lari. Karena kebetulan badannya kan kecil ya. Yeah. Jadi kalau untuk lari itu lumayan juga
0: lumayan,
3: itu.
0: Ya. Lumayan kencang larinya ya.
3: Lumayan kencang.
0: Wah, luar biasa bakatnya, Maisha. Gimana dengan Naila sendiri nih?
3: Nah, Naila.
0: Apa aja bakatnya tadi?
4: Menari.
3: Nah, oh iya, satu lagi. Oh, Naila juga... menari kemarin kebetulan juara satu di tingkat kota. Jadi ada pasangan narinya tuh ada dua orang jadi pasangan. Satu lagi ada itu Dean namanya jadi tidak kesini jadi Naila aja perwakilan. Nari ini ya apa ya temanya waktu itu kalau nggak salah tentang
0: tari kreasi kontemporer
3: tari kreasi gitu. Nah jadi itu yang ditampilkannya saat lomba kemarin dan alhamdulillah juara satu. Nanti ya mau ke provinsi ya.
0: Iya. Yeah. Ikut lomba FLS2N apa atau apa sejenisnya?
3: Iya, FLS2N itu.
0: FLS2N.
3: Itu yang juara itu narinya kemarin. Sekarang mau ikut lomba yang LKS lagi.
0: LKS lagi. Yeah, kita kasih tepuk tangan lagi buat Naila dan juga Maisha, luar biasa bakatnya. Aduh, Kato tuh jadi bangga gitu ya Bu Zara ya. Oke, kalau begitu Bu Zara, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di Kita Setara setelah kita dengarkan yang informasi berikut ini.
3: Oke.
5: Di kampung ini, sekolah bukan lagi mimpi mahal. Di sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga sederhana punya kesempatan yang sama untuk belajar, membaca, dan bermimpi setinggi langit. Tak peduli sepatu mereka lusuh atau seragam yang sudah pudar, yang terpenting adalah semangat mereka yang tak pernah padam. Guru-guru mengajar dengan hati tanpa memandang isi dompet orang tua. Karena di sekolah rakyat, kami percaya masa depan tidak boleh ditentukan oleh seberapa tebal dompetmu, tapi oleh seberapa besar tekadmu untuk belajar.

0: Bunda, ibu menulis kepadamu di antara desir angin dan senja yang perlahan memeluk bumi. Ingatlah, setiap manusia lahir membawa hak yang tak ternilai. Hak untuk hidup, untuk dihargai, untuk menjadi manusia sepenuhnya. Di dunia ini, kadang ada bayangan ketidakadilan yang menutupi cahaya. Namun nak, martabat dan kemanusiaan adalah lentera yang selalu bisa kita nyalakan sendiri. Para pendiri bangsa menorehkan 8 cita-cita luhur yang disebut astacita. Bukan sekedar kata, tapi janji untuk hidup adil, beradab, dan menghargai sesama. Ibu berharap engkau tumbuh menjadi pribadi yang cerdas. Tetapi, lebih dari itu, peka terhadap luka dan harapan orang lain. Jika suatu saat engkau menyaksikan ketidakadilan, jangan jadikan hati dan suaramu membeku. Sekecil apapun tindakanmu, ia adalah bunga yang menjaga kemanusiaan tetap mekar. Nah, jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Karena dari situlah cita-cita luhur bangsa terus bernyawa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, kita masih di acara Kita Setara. Mari kita lanjutkan kembali perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Kembali kepada Bu Zahra nih, Bu Zahra. Tadi banyak sekali bakat dari anak-anak ini ya. Naila, Maisha, luar biasa bakatnya yang mungkin nanti akan jadi modal mereka juga nih untuk masa depan mereka nih, Bu Zahra. Ya, nah apa nih strategi mungkin yang bisa dilakukan ketika anak ini menolak atau kesulitan nih melakukan sesuatunya sendiri nih, Bu Zahra?
3: Oke, penolakan dari anak itu sudah pasti ada ya, karena pertama itu tidak percaya diri juga termasuk penolakan, kemudian merasa tidak punya bakat di situ juga termasuk penolakan dari anak-anak. Jadi biasanya dari SLB Peduli Anak Bangsa itu pasti akan dihadirkan kegiatan tambahan seperti istilahnya seperti ekstrakurikuler juga atau kegiatan tambahan di luar jam belajar. Biasanya mereka akan diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan tambahan keterampilan gitu. Jadi keterampilan ini kan ada banyak ya. Di SLB Peduli Anak Bangsa itu ada menjahit, ada pertanian, ada kriya kayu, kemudian ada fashion show, ada ya seperti yang Naila sebutkan tadi, ada merangkai bunga, dan masih banyak lagi. Itu banyak sekali cabang-cabang di SLB Peduli Anak Bangsa itu hadirkan gitu. Nah jadi strategi dari sekolah itu biasanya mereka akan diikut-ikutkan dulu gitu, coba ikut dulu bersama-sama dengan teman-teman. Biasanya kalau nggak ada teman itu nggak mau tuh. Nah jadi diikutkanlah teman-temannya. Jadi kegiatannya nggak cuma fokus ke dia aja, tapi semuanya diikut sertakan supaya dia merasa tidak sendiri. Biasanya kan anak-anak ini nggak ada teman aku di situ Bu, nggak mau gitu. Nah tapi ketika ada temannya dia akan mau. Kemudian kegiatannya juga biasanya diarahkan kepada yang mereka senangi. Seperti Naila sukanya merangkai bunga tadi ya. Nah merangkai bunga itu diarahkanlah dia ke lomba merangkai bunga. Kemudian Maisa juga kebetulan pernah mengikuti lomba menghias kue. Kebetulan dia juga suka membuat kue. Nanti diarahkan dia ke kegiatan tata boga gitu. Jadi sesuai minat dan bakat siswanya gitu.
2: Iya. Sesuai apa yang disukai oleh siswa sendiri ya Bu ya. Tidak dipaksa gitu ya. Tidak. Tapi memang kesukaan mereka sendiri.
3: Iya, kalaupun ada yang mereka sudah ikuti ternyata tidak cocok, jadi kita nanti akan cari lagi di mana ya mereka cocoknya, akan diikutkan juga di semua bidang itu. Mana nih yang cocoknya dia gitu, yang nyamannya dia itu di mana gitu.
2: Iya. Nah, Ibu Zahra, bagaimana nih peran lingkungan? Seperti keluarga dan sekolah dalam mendukung anak-anak ini?
3: Oh iya, untuk lingkungan terutama orang tua itu beberapa orang tua pasti ada yang support anaknya untuk lomba, namun ada juga beberapa orang tua yang kurang support, biasanya terkendala di bagian ekonomi biasanya gitu, itu yang terkendala dari lingkungan gitu. Kalau untuk yang orang tuanya support, biasa itu akan habis-habisan gitu, gimana caranya anaknya bisa maju terus lomba untuk kegiatan selanjutnya gitu, biasanya seperti itu tuh, kalau dari lingkungan ya.
2: Tapi rata-rata semuanya orang tua pada support ya, Ibu Zani?
3: Iya, kebanyakan mereka support. Karena senang juga melihat anak-anaknya nanti setelah lomba dapat hadiah nih, dapat juara, dapat piala, itu tuh pasti bikin orang tua juga senang.
2: Nah, sejauh ini apa kesulitan yang mungkin Ibu Zara alami, rasakan dalam mengajar, mendidik siswa-siswa ini?
3: Iya, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, jadi kebetulan di kelas Bu Zara itu kan mengajar tunarungu. Tuh, tantangan itu tuh pasti dari komunikasi. Gitu. Kadang suka sekali ada miskomunikasi gitu. Maksud dia itu ini, tapi maksud kita ternyata berbeda lagi. Gitu. Yeah. Itu yang paling sulit sih kalau di kelas tunarungu ini. Gitu. Kalau di kelas-kelas lain masih banyak-banyak lagi sih. Tantangan di kelas autis tuh juga berbeda lagi tuh. Anak-anaknya yang tantrum itu ada yang tiba-tiba naik meja, tiba-tiba mukul meja itu banyak banget gitu loh tantangannya. Nah biasanya kalau dari guru, kalau untuk anak autis ya, kalau sudah mulai dia pukul-pukul meja atau dia mulai naik-naik atas meja, itu dialihkan ke kegiatan yang lebih fungsional. Maksudnya tuh misal mereka pukul-pukul meja, jadi nanti akan diberikan alat yang bisa dipukul gitu, rebana lah atau apa, jadi dia tidak sembarangan mukul-mukul meja gitu. Jadi strategi lanjutannya adalah alihkan kegiatan mereka yang mungkin tidak ada fungsionalnya jadi ke lebih fungsional kalau di kelas lain gitu.
2: Ada berapa orang dalam satu kelas Bu Zara?
3: Bermacam-macam ya. Kalau di kelas Ibu Zara itu ada 3 orang siswa. Ya, kalau di SLB itu biasanya dalam satu kelas pasti sedikit. Kalau di kelas-kelas lain ada macam-macam, yang paling banyak itu ada sekitar 10 ya, 10. Paling banyak itu 10 dalam satu kelas, itu udah banyak banget itu, dan cukup kewalahan kalau udah banyak itu tuh udah pasti kewalahan. Dan mungkin satu orang guru aja, ada 2 orang biasanya.
2: Baik, banyak tantangan yang dihadapi, tapi karena dilalui dengan hati yang senang, sabar gitu ya Putar ya, semua jadi enteng-enteng aja.
3: Sabar-sabar gitu. Namanya juga di SLB ya, kadang tingkah laku anak-anak itu bukan bikin marah, tapi malah bikin lucu gitu. Ada aja tingkahnya gitu. Jadi di sekolah tuh selalu ketawa kalau melihat anak-anak itu berperilaku tuh udah gitu.
2: Oke, baik, gimana nih Naila? Kita masih nunggu suara Naila dari tadi ya Bu Zara ya.
3: Masih malu-malu nih Bu.
2: Malu-malu.
3: Lain kali aja ya.
2: Atau mau nyanyi malu-malu dari Fauzana?
3: Sama-sama ayo. Ini Kak Tuti yuk.
2: Malu-malu,
3: ayo.
2: Malu-malu.
3: Nah, ayo.
2: Kan Zaranya malu-malu.
3: Iya, sekarang malu-malu nih. Gimana?
2: Emang malu beneran ya Bu Zara ya?
3: Ini pertama kali nih kayak gini ngomong depan kamera, depan banyak orang, ini pertama kali nih.
2: Nanti sering-sering ya Bu Zara?
3: Iya, sering-sering nanti ya.
2: Iya. Senang nggak ada di Studio Pro 1?
3: Senang nggak di sini?
4: Senang.
2: Jadi pengalaman tersendiri juga ya buat Naila sama Mesya ya. Jadi pengalaman.
3: Senang nggak di sini?
4: Iya.
2: Senang.
3: Bisa ngomong-ngomong banyak.
2: Iya. Nanti bisa juga jadi cerita buat teman-teman di sekolah nanti.
3: Iya, bisa. Nanti kamu bisa cerita-cerita sama teman-teman. Aku udah pernah ngomong-ngomong di RRI.
2: Kan iya.
3: Bisa cerita-cerita.
2: Bisa cerita-cerita. Nah, untuk Naila dan juga Maisha pertanyaan sama nih. Apa nih kegiatan yang paling Naila sama Maisha sukai di sekolah? Apa nih? Atau pelajaran Naila apa yang paling disukai?
3: Pelajaran apa yang Naila suka? Ada banyak tuh, ada IPA, IPS,
2: mana yang paling suka?
3: Bahasa Indonesia, matematika, apa, atau keterampilan menjahit, atau apa? Apa yang Naila suka?
4: Keterampilan.
3: Iya, karena mereka lebih banyak di kegiatan keterampilan itu bisa berjam-jam. Yeah. Jadi mereka akan lebih banyak waktu di keterampilan gitu. Mama Isa, kamu suka pelajaran apa? Matematika. Iya, dia suka matematika. Mm-hmm. Berhitung itu dikasih latihan tugas itu mau susah-susah juga. Dapat, nanti ya? Berusaha dia gitu. Mm. Suka matematika.
2: Bagus nilainya.
3: Bagus. Nilai kamu di sekolah bagus.
2: Bagus. Luar biasa. Kalau yang disuka udah, kalau yang paling enggak suka tuh pelajaran apa?
3: Naila, apa yang enggak suka gitu suka. Apa yang enggak suka?
4: Matematika.
3: Beda sekali sama Maisa.
2: Kalau Maisa suka matematika, Naila enggak suka.
3: Enggak suka. Kenapa? Pusing ya?
2: Kenapa?
4: Pusing mencari.
2: Pusing hitung-hitung ya.
3: Halo Maisa, kamu apa pelajaran yang enggak kamu suka? Apa? IPA.
2: IPA. Nah, kenapa enggak suka IPA?
3: Enggak suka. Kenapa? Kenapa enggak suka? Susah. Menurut dia itu susah karena bermacam-macam ya. Jenis-jenis nama, apalagi nama-nama di kelas yang kelas 10 itu udah mulai belajar nama-nama aneh-aneh tuh, ada bahasa-bahasa dari Latin. Nah, itu dia udah mulai pusing itu. Jadi cukup susah menghafal nama-nama yang berbeda.
2: Iya, jadi susah ya. Ya udahlah, suka matematika aja. Padahal matematika itu susah ya, Bu Zara.
3: Iya, tapi dia senang.
2: Tapi dia senang.
3: Mungkin karena mencari-cari nih pasti nih. Kalau hitung-hitung udah pasti nih jawabannya nih gitu mungkin ya. Jadi dia maunya yang pasti aja.
2: Kalau Maisha, olahraga apa yang paling disukai?
3: Kamu olahraga apa yang kamu suka? Beda, itu bukan olahraga apa. Olahraga apa yang kamu suka? Lari, ada
2: lari.
3: Senam.
2: Renang bisa nggak?
3: Renang bisa, suka? Nggak bisa. Lari. Biasanya lari. Lari ya.
2: Berarti di sekolah ada pelajaran olahraganya lari juga ada ya, Bu Zara.
3: Sekali anak-anak pasti akan diajak untuk keliling. Sekolah gitu. Pasti mengenal lingkungan sekolah, lari juga ada.
2: Sepertinya bakat Maisha memang di lari ini sepertinya.
3: Fifty-fifty. Bisa seni, bisa olahraga,
2: Bisa dua-duanya sejalan juga nanti.
3: Tapi kayaknya lebih banyak seni kalau dilihat-lihat. Iya. Dia suka yang apalagi yang menghias kue kemarin tuh dia suka.
2: Suka.
3: Melukis juga dia suka. Kamu suka melukis, hias kue. Mana yang kamu suka, olahraga atau lukis? Mana?
5: Suka.
3: Dia lebih suka melukis.
2: Waduh, sayang sekali Kak Tuti gak bisa lihat hasil lukisannya. Maisha ya.
3: Gak dibawa
2: ini. Ya
3: hasil lukisan kamu.
2: Hasil lukisannya. Nanti ya? Kapan-kapan dibawa ke sini ya. Kalau ke sini lagi. Bawa sini lagi. Liatin. Oh, ini loh lukisannya gitu. Itu lukisannya di atas kanvas memakai media apa saja nih, Bu Zara? Sudah pakai cat air kah atau gimana?
3: Iya, pakai cat air.
2: Pakai cat air ya?
3: Udah pakai cat air.
2: Itu pastinya sangat susah tekniknya.
3: Susah, karena gimana dia melukis di kertas ke kanvas itu susah.
2: Pasti
3: awal-awal itu dulu susah tuh. Di kertas kan kecil ya. Jadi dia ikutin ke kanvas jadi kecil gitu. Nah, akhirnya belajar-belajar lagi, udah ada pelatihnya juga. Jadi dibuatlah menyesuaikan sesuai besarnya kanvas. Kalau kemarin itu dia gimana ukuran kertas? Kesananya dia juga ini kan beda ya kertas sama kanvas.
2: Apa nih cita-citanya nanti?
3: Kamu apa? Cita-cita. Mau menjahit.
2: Sama dong sama Naila.
3: Nah, iya, kebetulan mereka berdua ini mengikuti keterampilan

0: baju sekolah.
1: Iya, baju kemeja ini dia udah pernah berhasil menjahit baju jadi. Yeah. Malah udah dipakai kayaknya sama teman juga udah pernah dicoba gitu. Udah jadi.
2: Oke, mungkin nanti mau bikin baju gaun, fashion gitu ya. Fokus di fashion gitu ya, Bu ya.
1: Buat baju.
2: Gaun.
1: Mau.
2: Yang penting dikembangkan bakatnya, jangan berhenti sampai di sini aja. Nanti udah tamat sekolah juga lanjut lagi bakatnya.
1: Jangan berhenti di sekolah aja, lanjut terus. Udah lulus, lanjut terus. Belajar terus.
2: Iya. Siapa tahu nanti jadi desainer terkenal loh ya, Bu Zara. Naila sama Maisha dua-duanya dia jadi desainer masa depan.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Gak pusing nih Naila. karena menjahit kan juga ada hitung-hitungan ya. Ini kurang suka nih matematika. Pusing ya. Lebih sukanya merangkai bunga ya.
2: Boleh juga nanti kan bisa dikembangkan juga. Jadi perangkai bunga handal gitu ya.
1: Iya,
2: perangkai
1: bunga untuk acara.
2: Terakhir apa harapannya yang ingin disampaikan nih, terutama mungkin yang pertama buat Bu Zara terlebih dahulu, apa harapannya nih Bu kedepannya Bu?
1: Oh iya, untuk saya sendiri ya, harapan sebagai guru SLB itu kedepannya jangan ada lagi stigma-stigma masyarakat yang mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa apa-apa. Karena sebenarnya mereka ini sama dengan kita semua. Cuman emang ada perbedaan. Mungkin di kita itu lebih bisa, di mereka kurang. Tapi ada sesuatu yang kita gak bisa, malah mereka bisa. Itu seperti keterampilan-keterampilan ini, kadang tidak semua orang bisa, tapi ternyata mereka bisa gitu. Banyak anak-anak ini yang dicap orang-orang anak-anak cacat gitu, gak bisa apa-apa. Padahal ada kegiatan yang memang mereka sendiri hanya bisa gitu. Kebetulan itu seperti anak Down syndrome itu mereka bisa diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Bahkan mereka jauh lebih simpati daripada anak-anak normal lainnya gitu. Kemudian itu ya harapan yang pertama, jangan ada lagi stigma bahwa anak-anak ini tidak bisa apa-apa. Mereka juga bisa seperti kita, bahkan jauh lebih banyak prestasinya gitu. Kemudian kedua, harapan saya sebagai guru SLB, semoga SLB ini bisa dilihat orang-orang sebagai sekolah yang memang membentuk karakter siswa menjadi lebih baik dan membentuk siswa menjadi pribadi yang bisa berguna di luar sana, jauh di luar sekolah, maksudnya itu di luar seperti kegiatan di dunia kerja gitu. Nah, jadi harapannya orang-orang bisa melihat bahwa SLB ini juga sekolah yang layak untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jangan dijadikan seperti tempat untuk menampung anak saja gitu.
2: Betul.
1: Jangan cuman antar anak sekolah, setelah itu tidak tahu menau anak
2: lagi.
1: Tidak tahu menau anak seperti apa, nanti jemput udah gitu aja. Jangan seperti itu. Diharapkan supportlah anak-anak untuk bisa mandiri, support anak-anak untuk bisa melakukan kegiatan yang berguna di masyarakat gitu.
2: Betul,
1: peran orang tua sih penting.
2: Iya, tapi kebanyakan anak-anak luar biasa ini bakatnya lebih daripada orang-orang anak-anak normal ya Bu ya.
1: Iya, biasanya seperti itu. Contohnya seperti yang kita hadirkan saat ini, Maisha dan Naila, biasanya di sekolah umum satu anak satu keterampilan aja. Biasanya
2: satu.
1: Iya, biasanya cuma satu, tapi mereka bisa melakukan banyak, 2-3 kegiatan sekaligus. Itu kan termasuk hebat ya.
2: Hebat,
1: bahkan kita sendiri belum tentu bisa gitu. Mereka bisa melakukannya.
2: Dan malahan banyak anak-anak yang kan habiskan harinya dengan gadget, bermain gitu ya.
1: Banyak gitu.
2: Anak-anak
1: ini juga sama sebenarnya, cuman ya pastinya akan lebih diarahkan lagi kepada keterampilan untuk yang berguna di masyarakat.
2: Baik, semoga nanti bakat mereka bisa terus diasah, terus berkembang, semakin hebat, semakin terasa nantinya. Jadi yang bermanfaat juga buat masa depan mereka berdua ya Bu Zara. Mungkin Naila ada yang ingin disampaikan, mungkin harapannya atau apa yang ingin disampaikan kepada orang tua, teman-teman atau pendengar.
1: Apa yang mau Naila sampaikan?
2: Apa yang mau disampaikan?
1: Salam-salam mungkin untuk teman-teman atau kasih semangat teman-teman gitu.
2: Salam buat teman-teman barangkali.

0: Bilang semangat untuk teman-teman gitu. Yap, bilang semangat untuk teman-teman.
1: Semangat untuk teman-teman.
0: Rajin yeah. belajar.
1: Rajin belajar.
0: Iya. Kembangkan hobinya. Ya, kembangkan hobinya.
1: Kembangkan hobinya.
0: Iya. Tahu apa lagi? Udah.
2: Maisha?
0: Maisha, apa? Apa yang mau kamu bilang untuk teman-teman yang lihat nih apa? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa untuk teman-teman? Ya apa? Mau ngomong apa? Ngomong apa? Kasih semangat. Iya. Iya, tetap semangat
2: tetap
0: untuk lomba.
2: Semangat.
0: Terus apalagi semangat lomba, apalagi untuk teman-teman yang lihat nih, mau ngomong apa? Kamu mau bilang apa untuk teman-teman? Apa? Ya, kira-kira seperti inilah yeah. kalau komunikasi itu yeah. perlu yeah. jelas-jelas gitu. Jadi yeah. miskomunikasi udah makanan sehari-hari gitu.
2: Jadi tapi pendengar kita juga pemirsa kita juga melihat ya Bu, ini yeah. prosesnya seperti itu ya Bu ya.
0: Seperti itulah. Susahnya untuk berkomunikasi yeah. dengan mereka, apalagi kalau misalnya kurang mengerti apa yang mereka maksud gitu.
2: Yeah. Oke. Okay.
0: Semangat.
2: Semangat
0: untuk teman-teman. Ya, tambah teman-teman.
2: Semangat untuk teman-teman dari Maisha dan juga Naila. Baik Bu Zara, tak aja kita sudah sampai di penghujung acara. Sampai di sini acara kita untuk hari ini. Terima kasih iya. kepada Ibu Zara Rahmi SPDGR. Kemudian iya. juga terima kasih untuk Naila dan juga terima kasih untuk Maisha yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Terima kasih juga untuk semua pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi yang sudah bersama kami sedari tadi hingga tuntas acara kita untuk siang hari ini. Dan saya Tuti Widya serta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa lagi di acara kita setara selanjutnya.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Cole Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Kita hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang sudah sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kita boleh kita bicarakan. Hanya kuali. Tapi mau apa? Yang keberadaan di lapangan itu mau siapa yang berjuang, maka dia kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go memang kita selalu krusial bagi pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan tiga kali terakhir apalagi dua kali akan satu di laga berhenti jadi lemah dari seperti kota sepak bola dan tiba-tiba di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: RRI Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita harapannya semua bisa berbenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengusung Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Fierce Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijal Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Di kampung ini, sekolah bukan lagi mimpi mahal. Di sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga sederhana punya kesempatan yang sama untuk belajar, membaca, dan bermimpi setinggi langit. Tak peduli sepatu mereka lusuh atau seragam yang sudah pudar, yang terpenting adalah semangat mereka yang tak pernah padam. Guru-guru mengajar dengan hati tanpa memandang isi dompet orang tua. Karena di sekolah rakyat, kami percaya masa depan tidak boleh ditentukan oleh seberapa tebal dompetmu, tapi oleh seberapa besar tekadmu untuk belajar.

0: Bunda, ibu menulis kepadamu di antara desir angin dan senja yang perlahan memeluk bumi. Ingatlah, setiap manusia lahir membawa hak yang tak ternilai. Hak untuk hidup, untuk dihargai, untuk menjadi manusia sepenuhnya. Di dunia ini, kadang ada bayangan ketidakadilan yang menutupi cahaya. Namun nak, martabat dan kemanusiaan adalah lentera yang selalu bisa kita nyalakan sendiri. Para pendiri bangsa menorehkan 8 cita-cita luhur yang disebut astacita. Bukan sekedar kata, tapi janji untuk hidup adil, beradab, dan menghargai sesama. Ibu berharap engkau tumbuh menjadi pribadi yang cerdas. Tetapi, lebih dari itu, peka terhadap luka dan harapan orang lain. Jika suatu saat engkau menyaksikan ketidakadilan, jangan jadikan hati dan suaramu membeku. Sekecil apapun tindakanmu, ia adalah bunga yang menjaga kemanusiaan tetap mekar. Nah, jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Karena dari situlah cita-cita luhur bangsa terus bernyawa.
1: Selamat siang pendengar manapun Anda berada. Inilah Pro 1 RR Bukit Tinggi. Apa kabar Anda di siang hari ini? Masih dengan lagu-lagu pilihan kita untuk akhir pekan yang cerah di hari Sabtu ini. Mudah-mudahan tidak ada turun hujan ya untuk siang hari ini, juga sore hingga malam nanti. Beberapa hari terakhir hujan mengguyur kota Bukit Tinggi dan juga sekitarnya. Beberapa daerah di Sumatera Barat juga diguyur hujan. Baik pendengar, untuk Anda yang mungkin di siang hari ini merasakan lelah, penat, letih, bisa Anda manfaatkan senyap untuk istirahat siang ya, makan siang atau sebagainya. Baik, pendengar, sebuah lagu dari Meisha kita akan nikmati bersama, Hilang Tanpa Bilang.

kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Tidak ada pekerjaan yang hanya untuk laki-laki atau perempuan, tapi semua pekerjaan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan dan minat. Kesetaraan gender juga berarti bahwa kita harus menghargai dan mengakui kontribusi semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Mari kita ciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua. Kesetaraan gender, kesempatan yang sama. Mari kita wujudkan hal itu bersama.

Kita sering fokus pada bencana yang terlihat. Banjir, angin kencang, gempa bumi. Tapi, tahukah Anda, ada hal-hal kecil yang tak terlihat, yang bisa menjadi penentu hidup dan mati. Satu langkah tepat, satu keputusan cepat, satu informasi yang kita tahu bisa menyelamatkan bukan hanya diri sendiri, tapi orang di sekitar kita. Siap siaga bukan tentang panik, tapi tentang sadar. Sadar bahwa setiap detik berharga, setiap persiapan berarti. Astacita mengajak kita untuk lebih dari sekedar siap, lebih dari sekedar bertahan. Bersama, kita bisa menaklukkan ketidakpastian. Karena kesiapsiagaan adalah kekuatan yang tak terlihat, tapi terasa saat dibutuhkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiba rasanya untuk berkumandang azan zuhur di siang hari ini. Kami yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mati bersama dari WOD Cinta Tiada Batas. Selamat siang, selamat menikmati hidangan siangnya, santap siangnya bersama keluarga tercinta di rumah. Dan tampaknya baru tadi ya kita singgung sedikit masalah cuaca. Tampaknya siang hari ini awan kembali cukup tebal di langit-langit ya, tepatnya di langit aur kuning Bukit Tinggi. Mungkin juga sama di tempat Anda di siang hari ini, khusus untuk kota Bukit Tinggi ya, awan hitam tampak sudah siap-siap untuk kembali siap menjadi hujan dan mengguyur kota Bukit Tinggi tampaknya di siang hari atau sore ini barangkali pendengar. Jadi untuk itu tentunya kita sudah siap ya, siap siaga, siap semuanya, karena dari alam kita juga bisa baca bahwa sesaat lagi mungkin akan turun hujan. Jadi persiapkan payung, mantel hujan, jaket dan sebagainya. Jangan sampai kehujanan lagi di jalan. Pastinya kita sudah ready ya, sudah banyak ya pelajaran yang bisa kita pelajari setiap harinya dari alam ini, dari perubahan cuaca yang juga sedikit tidak menentu akhir-akhir ini. Baik, pendengar, jangan lupa nanti juga pada pukul 13 siang Anda kami ajak untuk menyimak dan mengikuti warta berita daerah dalam bahasa Minang. Masih bersama kita di lagu-lagu pilihan untuk siang hari ini. Ya, sudah beberapa lagu pilihan tadi kami putarkan untuk Anda. Baik, untuk lagu selanjutnya, sebuah lagu dipilihkan dari Cakrakan, Kepada Hati.

perempuan memiliki peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya hak, tetapi juga langkah menuju kemajuan bersama. Melalui program Perempuan Berdaya, Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan ruang dialog dan inspirasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ada beragam tema menarik, membuka wawasan, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dengarkan program ini, dan jadilah bagian dari perubahan menuju masyarakat yang adil dan setara. Perempuan Berdaya, hadir setiap Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Itulah tadi lagu-lagu pilihan untuk Anda di siang hari ini. Selanjutnya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya disampaikan Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang.

0: Selamat siang, Dusana Pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah Jobal Suminang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hariku, kami sampaikan sari berita utama. Evaluasi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK Seleksi Nasional berbasis tes Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang tahun 2026. Melalui ekspos di BKN Pusat, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyampaikan komitmen dalam mengoptimalkan potensi ASN. Buletin Barito Minangko dibacakan De Tuti Widya. Ikolah Barito Minang nan pertamo. Evaluasi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK Seleksi Nasional berbasis tes SNBT Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang tahun 2026 menyebutkan tingkat partisipasi peserta mencapai 97.33% jo hasil UTBK SNBT 2026 dijadwalkan diumumkan pada 25 Mei mendatang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK di Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang berjalan sukses tanpa hambatan. Keberhasilan itu mengukuhkan kampus seni Jo Budayo satu-satunya di Sumatera Barat. Tidak lepas dari penerapan prinsip zero accident sesuai standar operasional prosedur dalam satio tahapannya. Hal itu disampaikan langsung Rektor ISI Padang Panjang Dr. Febri Yulika SAGMHUM dalam gelaran konferensi pers di lantai 2 video conference Gedung Rektorat ISI Padang Panjang. Dalam kesempatan itu, Rektor ISI Padang Panjang Dr. Febri Yulika SAGMHUM menuturkan pelaksanaan UTBK Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan berlangsung sejak tanggal 21 hingga 30 April 2026. Ala berjalan dengan tertib. Lancar, jo sesuai standar nan ditetapkan. Rektor ISI Padang Panjang Dr. Febri Yulika SAGMHUM tu juo mengakui, keberhasilan tu merupakan hasil dari persiapan nan komprehensif jo terukur. Dimulai dari pelaporan manajemen ruangan UTBK atau web survei, persiapan sarana jo prasarana, pelaksanaan uji coba sistem, pembekalan pengawas jo admin server, sarato teknisi ruang didukung pelaksanaan ujian nan terukur. Dalam pelaksanaannya, lanjut Rektor Febri Yulika, ISI Padang Panjang berhasil menerapkan pengawasan dan disiplin job profesional melalui pemeriksaan peserta dengan metal detektor dan didukung oleh layanan teknis yang responsif. Rektor Febri juga meyakini penyelenggaraan UTBK ISI Padang Panjang dan berkualitas itu tidak hanya mencerminkan komitmen tahado standar pendidikan nasional, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat reputasi perguruan tinggi sebagai institusi non kredibel job berdaya saing global.
2: Pusat UTBK ISI Padang Panjang, kita menggunakan 10 labor komputer yang sudah terstandar nasional dan ditetapkan oleh kementerian. Dan alhamdulillah dalam pengamatan kami berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan sebagai bentuk persiapan agar seluruh pelaksana tersebut menjalankan SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian, maka ISI Padang Panjang melakukan coaching terhadap pengawas, admin server, dan teknisi ruangan.
1: Jika tak ada rem melintang, Rektor ISI Padang Panjang menyatakan pengumuman hasil UTBK SNBT tahun 2026 akan disampaikan pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Dari Kota Padang Panjang, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, mulai dari perpustakaan keliling ke sekolah hingga menyediakan pojok baca yang melibatkan instansi dan komunitas nan ado di daerah itu. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Sarpus Pasaman Barat, Muharam, mengatakan kegiatan itu bertujuan menaikkan akses bahan bacaan kepada masyarakat, khususnya nan berado jauh dari fasilitas perpustakaan. Untuk mendukung kegiatan literasi, pihaknya juga melibatkan mitra yakni Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, PKK, Bunda Literasi, Komunitas Pemuda Jendre, Kementerian Agama, dan Komunitas Pegiat Literasi. Nusana Pandangan, melalui ekspos di BKN Pusat, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyampaikan komitmen dalam mengoptimalkan potensi ASN lewat manajemen talenta demi mewujudkan efisiensi anggaran juga peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Berikut laporan Irsyad.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatukan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola aparatur non profesional yang modern melalui penguatan manajemen talenta di lingkungan pemerintahan. Komitmen itu dibuktikan juga kehadiran langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra di BKN Pusat Jakarta guna memaparkan strategi pengelolaan sumber daya manusia dan terencana jo berbasis kompetensi. Pihak pemerintah daerah menjelaskan bahwa langkah strategis ko merupakan bentuk implementasi sistem merit dan sesuai jo amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Balai tentang ASN. Dalam eksposito Bupati memaparkan berbagai upaya konkret yang telah dilakukan mulai dari pemetaan potensi hingga penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi jo kinerja nyato. Bupati Eka Putra menegaskan bahwa sistem manajemen talenta indak sekedar urusan administratif melainkan instrumen krusial untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Bupati Jo menambahkan bahwa keterlibatan Ketua DPRD dalam kegiatan itu sangat penting karena kebijakan manajemen talenta akan berdampak langsung pada efisiensi anggaran daerah.
4: Hari ini kami datang ke kantor BKN sebagai komitmen penerapan manajemen talenta. Dulu waktu saya pilih pertama namanya adalah KSN, Pak. KSN terus satu-satu tidak ada berperan fungsi ini. Nah, tapi saya selalu mengikuti, Pak. Saya selalu patuh, ya. Termasuk sekarang praktek tujuh dengan metode lama itu Nah, kalau ini clear, Pak. Di kantor baru 4 hari sudah selesai.
3: Secara regulatif, pemerintah daerah telah memperkuat sistem KOM melalui peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 dan didukung oleh kinerja tim pengelola selama satu tahun terakhir. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga menyampaikan pelaksanaan asesmen bagi pejabat eselon 2 hingga 4 pada tahun 2024 sebagai bagian dari proses akuisisi talenta yang lebih komprehensif. Irsyad melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail resmi dikukuhkan sebagai Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Pasaman Barat masa bakti 2023-2028 melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW di Aula Kantua Bupati Pasbar. Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihfan menekankan Korpri sebagai pilar penting dalam reformasi birokrasi daerah dengan jumlah ASN nan besar. Dirinya meminta organisasi tersebut dikelola secara profesional serta berorientasi pada pelayanan publik. M. Ihfan berharap kepemimpinan baru mampu menyelaraskan visi ASN dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta mendorong program nan berdampak pada kompetensi dan kesejahteraan anggota. Dusana Pandangan, Grand Final Duta Jendre Padang Panjang 2026 sukses digelar. Wakil Wali Kota Alex Saputra menegaskan komitmen Pemko mendukung generasi muda berakhlak serta badayo sayang sebagai aset masa depan kota. Berikut laporan Nofri.
5: Sorotan panggung riuh tepuk tangan serta aura semangat generasi muda mewarnai Grand Final Duta Jendre berencana Jendre Kota Padang Panjang 2026 dan digelar di Auditorium Mifan Waterpark Jumat Kapatang. Acara berlangsung meriah di dukungan penonton dan memadati lokasi. Sebanyak 10 finalis menampilkan kemampuan terbaik hingga terpilih 5 pasang finalis untuk melaju ke tahap akhir. Wakil Wali Kota Alex Saputra dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga atas dedikasi serta semangat luar biasa dari para finalis. Dirinya menyampaikan perjalanan mereka indah mudah, mulai dari audisi, pra-karantina hingga karantina selama sampai beli hari, semua dilalui jopano komitmen serta semangat juang, sehingga patut diapresiasi. Alex Saputra menegaskan, Pemko taruh mendukung program kepemudaan seperti Jendre, karena generasi muda adalah aset masa depan. Menurutnya, investasi terbaik sebuah kota adalah generasi mudanya, dan Kota Padang Panjang akan tumbuh dan berkembang bersama tumbuhnya generasi nan unggul berakhlak serta berdaya saing.
6: Menjadikan generasi muda yang mungkin di tengah-tengah masyarakat. Tahap kami, generasi muda Padang Panjang menjadi pohon ke depannya, menjadi mayoran kuat ke depannya, 19 tahun.
5: Wakil Wali Kota berpesan agar para finalis taruhi berkembang, serato indah capek puas. Dirinya menambahkan, nanta pilihan nanti harus menjadi teladan, serato membawa nama baik Padang Panjang di tingkat provinsi bahkan nasional. Pada puncak Grand Final Genre Award 2026, Alvin Zain dan Naila Fadila resmi dinobatkan sebagai juara satu putra dan putri Duta Genre Kota Pulang Panjang 2026. Alvin merupakan perwakilan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIK R Manduo Padang Panjang. Sementara Naila berasal dari PIK R Khairul Rafin SMA Negeri 1 Padang Panjang. Keduanya berhasil meraih puncak setelah bersaing jauh para finalis lainnya. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah Kota Payakumbuh mengirim 6 putra-putri terbaik untuk mengikuti pemusatan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 dan akan digelar pada 8 hingga 3 bulan Mei di Kota Padang. Wali Kota Payakumbuh, Zulmaita Katiko Malape peserta di ruang karajonya mengatakan, para peserta tidak hanya membawa nama diri sendiri, keluarga dan sekolah, tetapi juga mewakili daerah dengan segala potensi dan karakter yang dimiliki. Zulmaita juga mengingatkan pentingnya membangun mental kepemimpinan sejak dini. Dirinya menyabui, para calon paskibraka merupakan generasi dan akan mengambil peran strategis di masa depan. Dusana Pandanga, Sekjen Kemenak RI di UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi tekankan, kampus harus hadir untuk masyarakat. Berikut laporan Joni Marbeta.
7: Apalah artinya kita memiliki akreditasi yang bagus, lembaga kita akreditasinya unggul, kalau ternyata kita tidak bisa berbuat banyak untuk membantu masyarakat yang ada di luar kampus. Untuk apa kita banyak guru besar di dalam kampus, banyak profesor, banyak doktor di kampus, tetapi di balik tembok kampus banyak anak-anak miskin, banyak orang yang tidak bisa mengaji, banyak anak-anak kita yang tidak bisa membaca, banyak keluarga-keluarga yang bercerai di luar kampus. Sementara kita tutup mata, merasa tidak punya kewajiban, merasa terdiskoneksi dengan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat kita yang ada di luar kampus.
8: Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Piel Kamarudin Amin MA 8 Mei 2026 hadir di UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi dalam rangka memberikan kuliah umum Studium Lecture bertajuk Peran Strategis Akademis Merawat Harmonisasi untuk Kemaslahatan Alam Bangsa dan juga Agama, menekankan keberaduan kampus harus mampu memberikan solusi nyato berkontribusi gadang bagi pembangunan bangsa kiniko. Menurut Kamarudin Amin nan berasal dari Sulawesi bahwa kualitas perguruan tinggi indah hanya diukur dari akreditasi maupun banyaknya guru besar yang dihasilkan. Namun sejauh apa kehadiran kampus mampu menjawab persoalan sosial di tengah masyarakat kiniko. Dirinya menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan kasus perceraian yang terjadi di lingkungan sekitar kampus. Karena itu dirinya berharap UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi dapat menjadi kampus dan berdampak bagi masyarakat sekitarnya serta menjadi pusat keunggulan Center of Excellence. Selain itu, seluruh dosen juga diminta membangun rasa percaya diri serta indak tereduksi di berbagai persoalan sosial dan berkembang kiniko.
9: Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa UIN ini adalah Center of Excellence membangun peradaban. Kita ingin UIN ini berdampak untuk masyarakat. UIN tidak hanya mengajar mahasiswa, tapi bagaimana UIN juga bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat. UIN tidak hanya mengajarkan mahasiswa ilmu pengetahuan, tapi juga membangun karakter, menanamkan nilai, dan mengajarkan tentang kehidupan secara umum, secara luas, agar anak-anak itu belajar di sini betul-betul mereka mendesain, mereka merancang masa depan. Nilai value itu harus ditanamkan kepada mahasiswa supaya kampus itu betul-betul instrumental dalam berkontribusi mengawal Indonesia menuju transformasi Indonesia emas di masa yang akan datang.
8: Dan peduli di balik kampus ya Pak?
9: Selain di kampus juga harus peduli di luar kampus. Banyak yang bisa dilakukan. Sumber daya melimpah ya, ada profesor, ada doktor, ada master, mereka semua ahli, ada ulama, ada kiai, ada berbagai disiplin ini. Nah, ilmunya itu diterjemahkan tidak hanya di kampus, tapi juga di luar kampus.
8: Sementara itu, Rektor UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi, Profesor Dr. Silvia Hanani, SAG, MSI, PhD, menyabuian bahwa kehadiran Sekjen Kemenak RI Ko menjadi pemantik semangat bagi kampus dan dikenal sebagai kampus seribu tokoh tu. Menurutnya, sejalan Jo Sure Edaran SE, Sekjen Kemenak RI nomor 12, selama Ko UIN Syekh Muhammad Jambi Bukit Tinggi, Taruih menghadirkan lingkungan kampus nan asri dan nyaman.
10: Bagaimana sampah dan keliaran kampus asri, dan alhamdulillah UIN Bukit Tinggi sudah menjalankan itu. Kan empat itu, bagaimana UIN Bukit Tinggi harus berdampak terhadap dunia luar, bagaimana UIN Bukit Tinggi harus menjadi salah satu universitas yang mampu berpengaruh terhadap bangsa, negara, dan masyarakat.
8: Kuliah umum stream lecture nan turut dihadiri Kakanwil Kemenak Sumatera Barat Haji Mustafa MA, Kasubag TU Kemenak Sumbar Edison Yusri MA, Kepala Regional BSI Padang, staf pengajar dan karyawan Karwati, serta mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Syekh Muhammad Jambi Bukit Tinggi, sekaligus di resmian puluh Labor Bank Mini D. Profesor Dr. Pil Kamarudin Amin MA dan Kiniko sebagai Komisaris Bank BSI dan Juo pada kesempatan itu diserahkan buku hasil karya dosen Syekh Muhammad Jambi Bukit Tinggi serta penyiaran cenderamata. Juni Marfita mengabat untuk Berita Raya Minang pada siang hari ko.
0: Desa Pandangan, sekian berita daerah dalam seminar untuk siang hari ko Sabtu 9 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal, dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: dan inspirasi.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kita akan lanjut ke acara Cinderella untuk edisi siang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026.
2: Cinderella, siang ini dengan rikuasan lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kita di siang hari ini di acara Cinderella. Siang ini dengan requestan lagu. Untuk lagu-lagu yang bisa Anda request, di antaranya yaitu Kau Pikir Kaulah Segalanya dari Edane, Kekasih Terhebat dari Anji, Aku Suka Kamu dari Trio Libels, Menjemput Impian dari Club Project, dan Nyanyianmu dari Iwan Fals. Kemudian Bercerminlah dari Atik Sibi, Hilang Permataku Yunisara, Cintaku Padamu Ita Purnamasari, Kisah Cinta Mayang Sari, dan Terlanjur Sayang dari Memes. Itulah lagu-lagu yang bisa Anda pilih untuk siang hari ini ya. Dan silakan, kami akan buka dan terima untuk penelpon kita yang pertama untuk siang hari ini.
1: Epic yang kami

Ya benar, kita coba dulu angkat yang satu ini. Halo, selamat siang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Uncu Dipo. Halo. Iya, mohon maaf ini suaranya kurang bersih sekali dari di sini tanggapannya. Tampaknya ada sedikit gangguan Uncu Dipo. Iya. Iya, Uncu Dipo mungkin langsung saja dengan lagu pilihannya Uncu. Iya, tampaknya ada sedikit gangguan Uncu dan juga pendengar ya. Kita akan coba atasi masalah ini terlebih dahulu. Kita akan nikmati sebuah lagu dari kami pilihkan sebuah lagu untuk Anda. Sembari kita akan nantikan ya, ada apakah gerangan. Kita dengarkan lagu dari Krisye berikut ini, Merpati Putih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kami akan kembali mencoba untuk menerima penelpon ya di siang hari ini. Mungkin Anda juga bisa mencoba ke nomor 0752-643-856 ya. Coba telepon ke nomor itu. Karena memang ada sedikit gangguan jaringan sepertinya di 0811-66-99720. Kami tunggu Anda di 0752-643-856. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Halo, selamat siang Cinderella.
0: Nah, iya, selamat siang Uncu Dipo, apa kabar Uncu?
1: Aman baik.
0: Aman baik.
1: Kabar Uni.
0: Kabar Uni aman baik juga Uncu.
1: Iya Uni.
0: Iya Uncu. Nah Uncu, tadi lagunya sudah disebutkan Uncu. Nah Uncu mau lagu yang mana Uncu?
1: Uncu minta list yang ini, list yang cewek lah.
0: Yang cewek lah.
1: Tadi semuanya.
0: Kau pikir kalau segalanya kekasih terhebat, aku suka kamu, menjemput impian. Nyanyianmu, kemudian bercerminlah, hilang permataku, cintaku padamu, kisah cinta terlanjur sayang. Uncu mau yang mana?
1: Kisah cinta siapa ini?
0: Kisah cinta Mayang Sari?
1: Yang hari aja lah.
0: Nah itu aja ya. Oke baik. Gimana nih Solo siang hari ini Uncu?
1: Aman baik.
0: Aman baik ya. Iya, sama Bukit Tinggi juga. Cerah.
1: Yeah.
0: Iya. Silakan Uncu mau disalamin dulu lagunya ya.
1: Salam dan spesialnya tuh Umi yang mendengarkan suara kita berdua di studio Persatu Bukit Tinggi di Bukit Tinggi.
0: Ya.
1: Di kode 67 Kota Salak. Kenapa nomor teleponnya tadi ini?
0: Tadi tuh suara Uncu tuh gak ada kedengaran sama sekali Uncu. Kresek-kresek gitu Uncu, gak jelas.
1: Dari HP Uncu apa dari HP studio ini?
0: Kayaknya memang ada gangguan gitu Uncu, entah apalah ini ya sekarang ya, mungkin.
1: Gangguan dari HP studio apa ya. HP pendengarnya nih?
0: Bukan dari HP pendengarnya, gangguan jaringan sepertinya Uncu, ke studio Uncu.
1: Oh iyalah. Salam aja lah tuh semua ya nih.
0: Oke Uncu.
1: Karena yang lain juga pengen masuk ya nih.
0: Iya Uncu.
1: Ya udah, terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Uncu Divo di Kota Solo. Baik pendengar, silakan siapa lagi akan gabung? Tentunya di 0852 643 856. Halo, selamat siang Cinderella.
2: Selamat siang Cinderella, siang ini dengan lucu sanaku.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa ini?
2: Ini bersama Denny nih
0: kak. Oh, udah Denny, apa kabar udah Denny?
2: Alhamdulillah baik kak.
0: Pasaman udah Denny ya?
2: Iya di Pasaman, kita Bonjol.
0: Gimana nih cuaca di Pasaman siang hari ini di Bonjol?
2: Ini kiranya cerah merana nih kak.
0: Cerah merananya seperti apa nih udah Denny?
2: Tunggu dulu,
0: kecilin dulu. Baru mau bilang itu. Baru bagus.
2: Kalau cerah merana itu ada dua-duanya kak.
0: Apa tuh?
2: Ya ini panasnya panas dari tapi nggak mau jelek.
0: Terus?
2: Bukan orang kan.
0: Yang penting kan Bang Denny kena merana doh.

0: Iya, kau pikir kaulah segalanya dari Edane, kekasih terhebat dari Anji. Aku suka kamu, Trio Libels, menjemput. Yang mana? Aku suka kamu.
1: Ya, siapa penyanyi juga?
0: Trio Libels. Itu aja ya. Oke, baiklah.
1: Salamnya, selamat semua seorang.
0: Iya, ini baru-baru nih udah deh nih.
1: Tadi itu Depo dapat
0: juga ya. Uncu Depo tadi tuh.
1: Dapat cuma dia.
0: Iya.
1: Ini salam pertamanya Pak Kakak.
0: Makasih.
1: Juga ada seru Kak ya.
0: Amin, terima kasih. Udah deh nih.
1: Sama abang.
0: Iya.
1: Dalam kamu yang berteman dengan kita juga. Dalam juga buat diri beriama.
0: Ya.
1: Kita ada kakak lama sama kakak juga.
0: Iya.
1: Ada di sama ada kakak ibu sama mama juga.
0: Iya.
1: Nah itu ada yang kerasa ada kerja juga udah rumit dan enggak dari rumah dan tak kirim apa kirim lagu juga di sini juga enggak dari tak ingat tak lupa. Oh ada siapa siapa nama udah yang pakai pakai itu kadang juga itu.
0: Iya siapa ya?
1: Berarti
0: bang apa?
1: Bang berarti juga. Juga. Banyak ya kak ya.
0: Iya sama-sama udah Deni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya suara dari udah Deni juga sayup-sayup terdengar ya. Sayup-sayup sampai kata orangnya. Kadang sampai kadang enggak gitu ya. Ada yang tersampai ada yang terputus juga. Baik semoga bisa dimengerti juga. Mungkin jaringan kita di siang hari ini agak bermasalah ya pendengar ya. Baik kita akan putar dulu lagunya. Dua lagu yang akan kita hadirkan di siang hari ini di acara Cinderella.

Pendengar, sudahkah Anda mencoba portal digital? Dari belanja online, pesan makanan hingga streaming film, portal digital telah membuat hidup kita lebih mudah dan seru. Tahukah Anda, portal digital tidak hanya untuk hiburan, tapi juga untuk belajar, bekerja, dan berinovasi. Jadi, manfaatkanlah portal digital dengan bijak dan jadilah bagian dari revolusi digital. Serunya portal digital, di mana saja dan kapan saja.

UMKM tak harus dimulai dengan modal besar untuk bisa berkembang dan menghasilkan. Justru, banyak usaha kecil yang sukses berawal dari langkah sederhana, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan peluang di sekitar. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, seperti keterampilan pribadi, bahan lokal, atau bahkan dapur rumah sendiri, seseorang sudah bisa memulai usaha yang bernilai. Di era digital, promosi pun tidak lagi mahal. Media sosial dapat menjadi etalase gratis untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kunci utamanya terletak pada konsistensi, inovasi, dan kemauan belajar dari proses. Dengan tekad yang kuat, UMKM dapat tumbuh perlahan namun pasti, membuktikan bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh besarnya modal, melainkan oleh ketekunan dan kecerdasan dalam melihat peluang.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar selanjutnya silakan siapa lagi yang akan bergabung di siang hari ini. Kami akan tunggu kembali Anda di 0752 643 856.

0: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan siapa?
1: Uni Dewi.
0: Uni Dewi, ya. Oke. Apa kabar Uni Dewi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kenapa nomor yang tersenakan sebelah ya?
0: Kayaknya bunyinya ada sedikit masalah nih, Uni Dewi jelas suaranya nggak kedengaran. Tadi udah Uju Divo tadi pertama masuk, tadi suaranya nggak jelas.
1: Iya, iya. Jas lagu lah Uni Dewi.
0: Ya, Uni Dewi mau lagu apa?
1: Siapa ya, tadi baru monitor soalnya.
0: Baru monitor ya? Kau pikir kalau segalanya, kekasih terhebat, menjemput impian, nyanyianmu. Bercerminlah hilang permataku, cintaku padamu terlanjur sayang.
1: Bercermin aja
0: ya.
1: Okay. Itu siapa nyanyi kan?
0: Atik Sibi.
1: Oh iya mantap.
0: Iya.
1: Salam buat Uji Divo tadi ya. Uni Rahman sudah kembali ke Batu Sangkan atau belum ya?
0: Uni Rahman
1: itu kan hari jan di bukit kawin. Jadi ada Pak Jani sama Uni Rahman jam 3 ketemu itu sih.
0: Iya, kemarin Uni Rahman kesini.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lah janjian tuh rupanya di tempat ini hujan
0: iya dia itulah hujan tiba-tiba ya Uni Dewi ya
1: kemarin tuh seharian
0: kemarin tuh Uni Rama balik dari studio dia ke jalan-jalan ke Ramayana katanya
1: iya terus semalam dia diperiputus dari tempat saudaranya
0: iya tempat saudaranya
1: mungkin tadi pagi udah balik ke Batu Sangkar
0: iya. Mungkin udah balik ya?
1: Iya udah. Iya. Salam buat Uni Rahma ya. Kapan-kapan kita bisa ketemu.
0: Iya, enggak sekarang, nanti ada kesempatan lagi ya.
1: Mudah-mudahan ada kesempatan.
0: Iya, makasih juga tuh. Iya kemarin Uni Rahma bawa makanan. Aduh, makasih banyak Uni Rahma. Belum sempat dibalas, mungkin lain kesempatan nanti dibalas buat Uni Rahmanya.
1: Kan masih ada waktu.
0: Iya masih ada waktu.
1: Terus salam juga buatnya. Antro Gaji. Keras sekali. Salam juga buatnya Dasi Pralumu sama Desi yang ya.
0: Yeah.
1: Salam juga buatnya Uni Uci ini yang di meninggal.
0: Nita.
1: Salam juga buatnya itu yang di sana ada Pak Ardi, Mak Diman juga, Denny di Pasaman tadi, dan terus lagi juga. Terus salam buat semua lo nih.
0: Oke,
1: Uni Dewi. Juga ada Dayan, ada Arjuna juga.
0: Iya.
1: Spesialnya buat Uni Tuti ya.
0: Makasih. Terima kasih.
1: Sehat selalu dan sukses acaranya ya Uni.
0: Amin. Makasih Uni Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon, tadi dari Uni Dewi ya. Kalau mau nelpon request lagu ke nomor WA ini kah Kak Tut? Iya, nomornya jangan nomor WA nya yang ditelepon. Teleponnya kan dari nomor biasa gitu, bukan nomor WA gitu. Misalnya nomor yang dipakai itu nomor WA juga bisa nelpon ke nomor biasa juga gitu. Jadi kalau ke WA ya masuknya ke WA aja, nggak nongol dia di telepon gitu. Maksudnya gimana ya cara neranginnya ya? Iya, nomor WA dan juga nomor bisa keseluruh gitu teleponnya. Jadi Tuti tunggunya di 08 0752 ya, 6438 56. Karena sepertinya nomor yang satu lagi agak masih bermasalah. Baik, kalau tidak ada yang request, Tuti akan putarkan lagu yang diminta tadi sama Uni Dewi. Nanti Anda bisa bergabung kembali.

Bencana banjir dan longsor sering diawali dengan terjadinya erosi di daerah yang lebih tinggi. Sehingga dianjurkan wilayah tersebut agar ditanami tanaman pencegah erosi. Salah satunya vetiver atau akar wangi. Tanaman sejenis rumput ini tumbuh di ketinggian 500 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Bisa hidup di lahan kering, marginal dan tercemar. Tahan terhadap hama, penyakit, dan api, serta bisa mereduksi pencemaran limbah kimia dan toleran terhadap perubahan iklim menjadi alasan tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek, di mana akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, dapat

yang serba cepat ini, perhatian adalah mata uang baru. Dan situlah digital marketing mengambil perannya. Diam tapi berdampak. Digital marketing bukan sekedar jualan di internet. Ia adalah cara bercerita tentang bagaimana sebuah brand hadir di layar kecil, menyapa tanpa memaksa, menarik tanpa berteriak. Lewat foto, video, dan kata-kata, sebuah produk bisa hidup. Bukan hanya terlihat, tapi dirasakan. Dari satu scroll, satu klik, hingga akhirnya satu keputusan untuk percaya. Digital marketing adalah tentang memahami siapa yang kita ajak bicara. Tentang membangun koneksi, bukan sekedar transaksi. Karena di balik angka-angka, ada manusia yang ingin didengar, dipahami, dan dihargai. Jadi, kalau kamu punya mimpi untuk dikenal lebih luas, mungkin ini saatnya melangkah. Masuk ke dunia digital dan biarkan ceritamu menemukan jalannya. Digital marketing bukan hanya strategi, tapi seni menyentuh hati di era teknologi.

0: Sebagai negara yang kaya, Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman baik berupa suku, budaya, dan juga ras. Semua hal itu membentuk suatu yang unik, bahkan mungkin tidak ditemukan di negara lain. Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu objek wisata unik tapi nyata di Pulau Nias, Sumatera Utara, yaitu objek wisata Batu Bertelur. Misteri Batu Bertelur dari Sumatera Utara. Batu bertelur atau dalam istilah bahasa Nias, Karasangadulo, yakni sebuah fenomena munculnya anak batu dari dinding sebuah tebing berada tepat di sebuah kawasan sungai Namo Boole di desa Lelaanaa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Misteri batu bertelur ini masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Bahkan, sebagian masyarakat yang berkunjung pun mempunyai pendapat yang berbeda-beda atas keberadaan batu bertelur ini.
1: Ada yang bilang batu ini karena ada penghuninya, dan ada yang bilang batu itu yang dibuat orang.
2: Gak tahu di mana ada batu bertelur itu. Dibilang orang tapi ada di Kampung Alasa.
3: Ini baru pertama kali saya ke tempat ini. Sebagai pengunjung dari luar kota, saya jadi penasaran.
0: Untuk mencapai kawasan lokasi wisata Batu Bertelur atau Karasangadulo, pengunjung harus rela berjalan kaki melewati jembatan gantung, menelusuri hutan dan jalan setapak. Memang cukup melelahkan, namun rasa letih akan sirna bila sudah tiba di lokasi, sebab atmosfernya sangat asri. Ditambah lagi dengan riaknya air sungai yang mengalir dan suara burung-burung yang saling bersahutan. Lantas, bagaimana kisah terjadinya batu ajaib tersebut? Ini kisahnya. Salah seorang tokoh masyarakat desa Lelaanaa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Bapak Amadi Sihulu mengatakan, munculnya batu bertelur ini sudah ada sebelum zaman Indonesia merdeka.
4: Tapi dari dahulu itu, masih belum lagi merdeka Indonesia. Orang tua atau nenek, masa itulah dia diketahui batu bertelur itu.
0: Kemunculan batu bertelur diawali dengan sebuah peristiwa yang menggemparkan masyarakat. Tiba-tiba angin kencang keluar dari bawah tanah. Ketakutan pun menyelimuti mereka. Hingga mereka berkumpul dan berdoa memohon pada Sang Khalik agar bencana segera berhenti. Lalu masyarakat berusaha menghentikan angin tersebut dengan cara menutup lubang sumber angin dengan batu.
4: Ada lagi yang ada di dalam kapu ini. Bukan dia sewaktu itu. Tapi nangis pada sawah ini. Apabila sesuai pada setau. Lalu hati notor lagi. Lalu ia ada berita ladu. Mula tusiawan danda, tapi seluruh kukusiawa. Lahal bosu iramu da'ana, lahal bangadru. Menurut lahal bangadru, aman itu pada lubang angin dengan air terkejut itu. Tapi hanya tertinggal batu bertelur ini. Tapi mereka waktu itu berdoa mereka.
0: Beberapa bulan sejak peristiwa itu, tiba-tiba dari lokasi Sungai Namo Boole, Desa Lelaanaa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara tersebut, dinding tebingnya mengeluarkan batu-batu berbentuk telur, dan kemunculan batu-batu itu tidak bisa ditebak terjadi sewaktu-waktu.
4: Batu ini muncul dari dinding tebing yang di bawahnya sungai.
0: Objek wisata batu bertelur pun mulai menarik perhatian. Namun seperti umumnya, objek wisata yang masih terisolir atau terbelakang, keberadaannya dengan gampang terlupakan. Kini, tinggal masyarakat setempat harus berupaya untuk mempromosikan potensi wisata tersebut tanpa menunggu pemerintah daerah.

0: Ya pendengar, kita lanjut kembali untuk menerima penelpon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Tuti Widya.
0: Ya, selamat siang Uni.
1: Siang ini dengar request dan lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unita,
1: sebenarnya ini nomor kantor, tapi tadi dengar-dengar terus, tadi salah terus.
0: Iya. Iya, akhirnya dan masuk juga kan?
1: Ini tapannya nomor yang biasa itu nomor yang 08117990 itu aja dulu susah banget itu Nita. Apa nih itu Kak?
0: Iya.
1: Iya, tambah pula ini nomornya kantornya. Elah, ya ampun.
0: Ini kan nomornya udah lama Nita.
1: Iya, udah lama tapi Nita kan enggak apa kalau enggak dengar gitu kan.
0: Oh iya. Iya, simpan aja dulu di handphonenya. Nah, nomor ya, pro satu lama, nomor pro satu baru gitu.
1: Iya, kalau enggak udah lama nih ini gabung di pro satu ini.
0: Oh jadi, gitu.
1: Soalnya susah dulu berapa nomornya gitu.
0: Iya. Nita mau request lagu apa nih?
1: Ini tinggal lagunya enak-enak semua dari awal tadi sampai sekarang. Hilang permata.
0: Iya.
1: Tadi itu lagunya benar-benar lagu nostalgia.
0: Iya. Lagunya gelaman. Yuni Sara.
1: Iya, Yuni Sara itu yang ngasih mungkin ya.
0: Iya, Yuni Sara.
1: Kita ininya pengennya ini. Lupa tadi apa? Tolong bacain lagi KTP.
0: Yang tinggal menjemput impian. Cintaku padamu Ita Purnamasari, terlanjur sayang Memes.
1: Yang
0: Iwan Fals.
1: Terlanjur sayang itu udah lama banget.
0: Memes aja ya.
1: Benar itu ya, Memes aja.
0: Iya. Oke.
1: Salamnya ya Kak.
0: Ya, silakan Uni Nita.
1: Ya, salam pertama buat Ketuti dulu ya.
0: Makasih Nita.
1: Terima kasih juga.
0: Iya. Amin.
1: Terima kasih yang ini Kak.
0: Udah tadi.
1: Itu yang perlu ya.
0: Ya.
1: Tadi siapa tadi yang pertama salam buatnya untuk Dipo. Tadi siapa ada Bang Deni.
0: Ya.
1: Salam buat ini Dewi Samudra. Salam buat Bang Adi di piano. Kita tuh lagi salam buatnya Bang Putra Lumut, Gaji Firman Kalila di Paris, terus salam itu apalagi ya banyak kita ini di Lubang, apalagi aduh buat semuanya aja lah kata
0: semua
1: yang monitor prosesi Bukit Tinggi siang ini ya kata si
0: ya. Oke.
1: Kalau disebut ini banyak kita ini soalnya.
0: Iya.
1: Dibaca ini nggak sudah sampai jam 3 ya.
0: Oke, baik ya.
1: Terima kasih banyak waktunya.
0: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maninjau ada Nita ya. Baik, kita sapa satu lagi penelpon, silakan.

0: Halo, selamat siang
1: Cinderella.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinderella.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Rahma.
2: Betul.
1: Ah, udah nyampe di Sungai Tarap?
2: Oh, bang, udah nyampe di sekarang setengah jamnya lewat lah.
1: Oh, berarti berangkat jam berapa tadi tuh?
2: Tadi ya, udah sebelum
1: sesudah sebelum zuhur berarti ya?
2: Iya.
1: Alhamdulillah udah sampai lagi di rumah ya Uni Rahma ya.
2: Alhamdulillah, habis ini nyampe di sini udah langsung diguyur hujan nih.
1: Oh, langsung diguyur hujan. Oh, hujan batu sangkar siang ini ya?
2: Sekarang udah reda.
1: Udah reda. Iya. Tadi ada salam tuh dari Uni Dewi di Bukit Kawin.
2: Oh iya, salam. Semalam dia nelpon lagi tuh ini ramai lagi saudara kan?
1: Iya.
2: Yeah. Dia rumah. Oh, rumah udah apa kayak gini tadi kita mau cuci. Kita sekarang kita suruh dia lagi. Ayo, katanya. Enggak usah lah hari hujan. Uni Dewi juga jauh juga tadi ya kan?
1: Iya.
2: Mau ini ramai ayo aja.
1: Iya, Uni Rahma.
2: Semalam dapat hujan belang?
1: Enggak, hujan rinai-rinai aja. Tapi enggak kuat sih. Cuma rintik-rintik aja.
2: Iya sama.
1: Jam berapa pulang dari Ramayana, keliling-keliling? Enak ya?
2: Udah lama, keliling sana, cuman banyak tutup.
1: Oh, udah banyak tutup. Iya. Yang penting udah jalan-jalan, udah sempat juga sekali ke Bukit Tinggi ya kan?
2: Sekarang ya kembali, udah rutin di
1: minggu. Iya. Uni Rahma mau lagu yang mana Uni?
2: Pilihin aja lah satu.
1: Pilihin aja satu. Oke, baiklah.
2: Salam sehat selalu bagi sana buat Tuti. Semoga selalu punya salam sama keluarga.
1: Amin. Terima kasih.
2: Salam juga buat ini yang berkebun tadi ya, gitu ya. Ini di Tatangkamang, Jakarta, buat Mila Pedang Panjang, buat kita, buat Bang Ditanami, buat Bang Ardi, buat Bang Deni, buat Bujang Palala, buat Mak Diman, buat Ika, buat itu buat Ciri semua. Buat Shafi, buat Uni Yodia, buat Mutia, buat Bu Marni, buat Mbak Bu Kopi, buat Medi juga kasih. Pokoknya buat sama-sama yang lagi menitar aja deh, yang menjelang sore terkabar sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Spesial buat Tamsar, biar adanya misalnya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Iya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uni Rahma di Sungai Tarap. Baiklah pendengar, selanjutnya kita kembali akan putarkan lagunya.

Menurut International Union for the Conservation of Nature, penyu termasuk ke dalam kategori satwa yang terancam punah. Menyedihkannya, kepunahan spesies yang telah ada sejak lebih dari 100 juta tahun ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Selama berabad-abad, penyu diburu demi mendapatkan karapasnya untuk dibuat sebagai hiasan dan barang lain. Selain itu, daging dan telurnya pun juga diambil untuk dikonsumsi. Yang juga disayangkan, penyu terpaksa benar-benar berhenti bertelur dan kembali ke laut. Akibat, habitatnya yang perlahan berkurang karena tidak disediakannya sarang baru setelah kawasan sekitar pantai diolah menjadi tempat wisata. Sampah bekas penggunaan manusia pun menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan masa depan penyu. Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dengan satwa, menjaga pantai tetap asli, asri, dan bersih adalah kewajiban kita semua. Selain itu, juga dengan menjadi wisatawan yang cerdas dan bijaksana, akan membantu menjaga penyu dari kepunahan.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Selama pandemi ngurus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Baiklah pendengar, kita lanjut kembali untuk menerima penelpon di siang hari ini. Silakan di 0752 643 856.

Ya, baik pendengar, untuk dua lagu terakhir kita Tuti akan pilihkan sebuah lagu dari Ita Purnamasari, Cintaku Padamu ya. Dilanjutkan nanti dengan lagu dari Angie, Kekasih Terhebat. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah-salah kata. Kita akan berjumpa kembali di acara Cinderella selanjutnya. Selamat siang, selamat menikmati suasana akhir pekan Anda.

Bukit Tinggi tidak lahir dari rahim kebudayaan Minangkabau. Itulah kalimat yang pernah dikatakan oleh Bung Hatta. Berdasarkan sejarah, Bukit Tinggi diciptakan oleh Belanda untuk menggempur kaum Padri pada 1826. Pada awal dibangun, Belanda memberi nama Fort de Kock untuk kota yang berhawa sejuk ini. Fort de Kock merupakan sebuah benteng yang berada di puncak bukit. De Kock diambil dari nama seorang perwira Belanda yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yakni Hendrik Mercus de Kock. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan pemerintah kolonial Belanda pun semakin menguat. Benteng ini pun berkembang menjadi sebuah kota yang administratif, yang saat ini dikenal dengan nama Kota Bukit Tinggi.

dikenal sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama atau kepala suku Minang. Santan melambangkan kaum cadik pandai atau berilmu. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman budaya dan keanekaragaman kesenian masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menimbulkan musyawarah dan mufakat.

0: Sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.
1: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti bersama acara Cinderella. Dan terima kasih juga untuk kebersamaan Anda di siang hari ini. Sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Tuti Widya juga harus undur diri. Irfi Anissa akan lanjutkan hingga nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, tetap bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan untuk acara selanjutnya pada pukul 15 di setiap hari Minggu ini, di setiap hari Sabtu ini, Anda dapat dengarkan acara Suara Lestari dengan topik Selamatkan Bumi. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan lagu Cinta Tanah Air dari Isyana Sarasvati.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Suara Lestari, program siaran yang menyajikan berbagai informasi mengenai keberlanjutan bumi untuk masa yang akan datang.

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu.

Pendengar, udara yang barusan masuk ke paru-paru kita, siapa yang produksi? Oksigen yang membuat kita bisa berpikir, lari, marah, jatuh cinta, itu datang dari mana? Itu semua datang dari pohon, dari alga di laut, dari hutan yang diam-diam kerja 24 jam tanpa digaji. Pendengar, kita hidup di planet yang pintarnya keterlaluan. Bumi bisa mengatur suhunya sendiri, bisa mendaur ulang air lewat hujan, bisa menyuburkan tanah lewat daun yang gugur. Semua sistem ini sudah jalan jutaan tahun sebelum manusia ada. Masalahnya, dalam 100 tahun terakhir, kita sebagai manusia jadi penghuni rumah yang agak berantakan. Kita mengambil sumber daya lebih cepat dari kemampuan bumi memulihkannya. Tanggal 24 Juli 2025 kemarin adalah Earth Overshoot Day. Artinya, di tanggal itu, jatah sumber daya bumi untuk setahun sudah habis kita pakai. Lalu sisanya, kita berhutang ke generasi masa depan. Kita lupa bahwa alam bukan warisan dari nenek moyang. Alam adalah pinjaman dari anak cucu.

Pendengar, jika bumi bisa berbicara, mungkin dia saat ini sedang demam tinggi. Pertama, hutan kita. Indonesia pernah punya 129 juta hektar hutan tropis. Saat ini tinggal 92 juta hektar. Setiap menit, hutan seluas 10 lapangan bola hilang. Padahal, satu pohon dewasa bisa menyerap 22 kg CO2 per tahun dan menghasilkan oksigen untuk 2 orang. Kedua, laut kita. 8 juta ton plastik masuk ke laut setiap tahun. Plastik itu tidak hilang. Mereka hanya pecah menjadi mikroplastik. Masuk ke ikan, masuk ke garam, akhirnya masuk ke tubuh kita. Peneliti sudah menemukan mikroplastik pada darah manusia. Ketiga, suhu bumi. 10 tahun terakhir adalah 10 tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan. Di Kota Padang, kita merasakan sendiri. Kemarau makin panjang, hujan sekali turun langsung banjir. Petani bingung menentukan musim tanam. Nelayan melaut makin jauh karena ikan pindah mencari air yang lebih dingin. Ini bukan isu lingkungan. Ini isu perut, isu ekonomi, isu kesehatan. Jika sawah gagal panen, harga beras naik. Jika laut rusak, nelayan tidak bisa melaut. Jika udara kotor, kita akan batuk-batuk. Pendengar, alam itu tidak butuh kita. Kitalah yang butuh alam. Jika lebah punah, 75% tanaman pangan kita ikut bermasalah. Jika tanah rusak, kita mau tanam makanan di mana? Pendengar masih di acara Suara Lestari. Pendengar, berapa kalikah kita membeli air kemasan padahal kita mempunyai tumbler? Berapa banyak baju yang ada di lemari yang hanya dipakai sekali untuk berfoto? Berapa banyak makanan yang kita buang karena tidak habis atau tidak enak? FAO mengatakan, sepertiga makanan di dunia dibuang percuma. Padahal, untuk membuat makanan itu butuh air, butuh tanah, butuh pupuk, dan juga butuh bensin. Jadi, jika kita membuang nasi setengah piring, kita juga membuang air, tanah, dan bensin yang dipakai untuk menanam padi itu. Kita hidup di budaya sekali pakai. Beli, pakai, dan buang. Padahal, tidak ada yang namanya buang. Sampah itu hanya pindah tempat. Dari rumah kita ke TPA, dari TPA ke sungai, dan dari sungai ke laut. Dari laut balik lagi ke piring kita. Ini bukan salah satu orang. Ini sistem yang harus kita ubah bersama-sama. Tapi, sistem itu terdiri dari pilihan-pilihan kecil setiap hari kita.

Pendengar, kabar baiknya, alam itu jagoan untuk pulih. Beri mereka waktu, beri mereka kesempatan, mereka bisa sembuh. Asal kita bisa dan mau melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mulailah dari diri sendiri. Mulai dari yang paling gampang, seperti membawa botol minuman dan tas belanja. Satu orang bisa mengurangi 167 botol plastik setahun. Yang kedua, hemat listrik dan air. Matikan yang tidak dipakai. Tagihan akan turun. Bumi juga ikut senang. Yang ketiga, pilah sampah. Organik jadi kompos, anorganik disetor ke bank sampah. Seperti di beberapa daerah sudah terdapat bank sampah. Di Kota Padang sudah ada bank sampah Bintang Mangrove dan banyak lagi. Kurangi daging sehari seminggu. Peternakan itu penyumbang emisi besar. Tidak harus jadi vegetarian, tapi mengurangi sudah membantu. Selanjutnya, ajak lingkungan terdekat. Ajak keluarga, ajak teman kantor, ajak grup WA RT, ajak grup WA lainnya. Membuat gerakan tanam pohon di lingkungan. Bersih-bersih pantai sebulan sekali. Tantang teman, sebulan tidak pakai sedotan plastik. Kemudian, dorong perubahan sistem. Pilih produk dari perusahaan yang peduli lingkungan. Dukung UMKM lokal agar jejak karbon pengiriman lebih kecil. Sampaikan aspirasi ke pemangku kebijakan tentang transportasi umum, ruang terbuka hijau, serta pengelolaan sampah. Jangan merasa kecil. Gerakan Sungai Bersih itu dimulai dari 5 orang. Di Sumatera Barat, Komunitas Konservasi Harimau Sumatera dimulai dari segelintir orang yang tidak rela harimau punah. Gerakan besar selalu dimulai dari orang-orang kecil yang tidak mau diam.

Pendengar, masih di acara Suara Lestari. Pendengar, 20 tahun lagi, anak kita akan bertanya, "Ayah, ibu, waktu bumi mulai rusak, kalian melakukan apa saja?" Semoga jawaban kita bukan, "Maaf nak, waktu itu ayah dan ibu sibuk scroll HP." Semoga jawaban kita, "Waktu itu ayah dan ibu ikut menanam pohon, ikut menjaga sungai, membuang sampah pada tempatnya, ikut memastikan kamu masih bisa melihat kunang-kunang." Karena bumi ini bukan punya kita, kita hanya dititipkan. Dan setiap titipan wajib dikembalikan dalam keadaan lebih baik. Mulai hari ini, mulai dari kita semua, mulai dari sekarang. Karena kita tidak punya planet B, rumah kita cuma satu, yaitu bumi.

0: Selamat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat asyar hari ini, tepat di pukul 15:39 menit waktu Indonesia Barat. Dari RRI Bukit Tinggi, segera kita dengarkan seruan azan asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja, melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara mendengar pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan saya Irvi Anissa, kali ini akan mengantarkan Anda menuju warta berita Korwil 15 Pedang Prabu, yang kali ini akan kita ikuti bersama RRI Batam. Untuk kita pastikan Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia dan selamat mengikuti.
1: Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Pro.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam.
2: Kegiatan Jemaah Batam Asri ini merupakan bentuk wujud nyata kepedulian warga.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita Korwil kita awali dari RRI Batam. Pemerintah Kota Batam mulai menggeser fokus pembangunan daerah dari pembangunan infrastruktur menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan Batam. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam mulai menggeser fokus pembangunan daerah dengan memberi perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Jika sebelumnya pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dan infrastruktur, kini pemerintah mulai menekankan pembangunan manusia sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. Pemanfaatan APBD pun mulai diarahkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga mendukung program pendidikan, pelatihan kerja, hingga pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat Batam memiliki daya saing dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, menilai pembangunan sumber daya manusia membutuhkan proses panjang sebelum hasilnya benar-benar terlihat.
1: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan. Kurang lebih 23-25 tahun. Baru kita akan memanen hasil kalau membangun dari sisi sumber daya manusia. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu sekalian bahwa kompleksitas persoalan Batam ke depan akan bisa dijawab oleh SDM-SDM yang hebat. Maka penting bagi kita untuk mendesain sumber daya manusia itu.
3: Ia meyakini kualitas SDM yang baik akan menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan dan tantangan Batam ke depannya. Karena itu, pemerintah berkomitmen terus memperkuat program pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat guna menciptakan generasi yang unggul dan siap bersaing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Barmusaki melaporkan.
0: Dari RRI Batam kembali dikabarkan, Gema Batam Asri digelar di Perumahan Gardan Raya, Batam Kota. Kegiatan ini melibatkan warga bersama jajaran pemerintah Kota Batam dalam gerakan menjaga kebersihan lingkungan. Laporan Renita Suharjana.
4: Kegiatan Gema Batam Asri di RW 53 Perumahan Gardan Raya mendapat antusias tinggi dari warga. Program ini menjadi bagian dari gerakan menjaga kebersihan lingkungan yang dilaksanakan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT. Warga bersama perangkat lingkungan juga terus menjalankan gotong royong dan kerja bakti sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan kawasan tempat tinggal mereka. Ketua RW 53 Perumahan Gardan Raya, Eni Rizal, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian warga dalam menjaga lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.
2: Kegiatan Gema Batam Asri ini merupakan bentuk wujud nyata kepedulian warga, mulai dari gotong royong sampai kerja bakti sudah kita laksanakan sesuai dengan arahan Bapak Camat dan Lurah. Mewakili dari warga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, salah satunya pembangunan jalan Tengku Sulung, pengolahan sampah yang sudah membaik, dan krisis air yang selama ini 13 tahun kami alami, alhamdulillah sekarang sudah lancar.
4: Wali Kota Batam Amsaka Ahmad menilai gerakan kebersihan lingkungan harus diperkuat melalui aksi nyata masyarakat, bukan hanya perbincangan di media sosial. Ia juga menyebut program yang dijalankan RW 53 Gardan Raya dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun lingkungan yang bersih sekaligus memperkuat solidaritas warga.
5: Berhenti heboh di media sosial, kita ganti heboh di lapangan. seperti hari ini lakukan. Tidak berubah negeri ini dengan perbincangan. Tidak berubah negeri ini dengan diskusi-diskusi yang pedas-pedas. Negeri ini berubah dengan pelaksanaan di lapangan. Seperti yang hari ini kita laksanakan. Data-data makro kita sungguh sangat membanggakan. Pertumbuhan ekonomi kita naik. Investasi kita naik. Pengangguran terbuka kita turun. Kemudian angka kemiskinan kita dari 4,85 jadi 3,81. Lalu IPM kita 88,3 jadi 88,8.
4: Dalam kesempatan itu, Amsaka juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Batam selama 1 tahun 3 bulan terakhir, di antaranya peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Kota Batam berharap gerakan Gema Batam Asri dapat terus berkembang di seluruh wilayah sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rinita Suarjana melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan terkait dengan penerapan zero plat non BM. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
6: Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Riau melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sekretaris Daerah Provinsi Syahriam Abdi mengatakan untuk sektor pajak kendaraan bermotor dengan menerapkan zero plat non BM. Serda menyebutkan untuk zero plat non BM, pemerintah provinsi sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan khususnya untuk kendaraan operasional yang bertonase besar agar memakai plat BM.
7: Nah, zero non BM itu secara tertulis Pak Gubernur sudah menyurati semua perusahaan agar kontrak atau bila mereka menggunakan jasa transportasi terutama angkutan besar itu diupayakan yang menggunakan plat BM dan bayar pajak di Riau. Nah, jika masih belum, kan ada insentif yang diberikan itu, keringanan seperti bayar 50% dan segala macam. Itu program nanti akan diberlakukan. Tinggal nunggu tanggalnya. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa menyelesaikan itu.
6: Adinda, warga Pekanbaru, mendukung adanya penerapan zero plat non BM karena selama ini banyak kendaraan bertonase besar yang tidak berplat BM melintas di jalanan Riau.
8: Saya setuju dengan upaya pemerintah untuk mendorong mobil-mobil truk-truk ini, terutama odol itu menjadi BM, karena selama ini kita tahu mobil-mobil ini kan platnya itu plat dari luar daerah. Nah, mereka itu melintasi jalanan Riau atau bahkan menyebabkan kerusakan, tapi malah bayar pajaknya itu ke daerah lain gitu. Didorong untuk merubah ke BM, ya tentu itu akan menambah pendapatan kita.
6: Adinda mengharapkan kedepannya kendaraan-kendaraan besar milik perusahaan yang beroperasi di Riau sudah mempergunakan plat BM. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan. Kenaikan harga minyak kita dikeluhkan masyarakat. Hari ini Satgas Pangan Polda Riau cek ke pasar tradisional di Pekanbaru dan pastikan tidak ada penimbunan maupun permainan harga. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
9: Kenaikan harga minyak kita dikeluhkan para pedagang gorengan di Pekanbaru. Mereka mengaku harga minyak goreng kemasan sederhana itu kini mencapai Rp21.000 per liter. Padahal sebelumnya masih berkisar Rp18.000 per liter. Akibat kenaikan tersebut, sejumlah pedagang memilih beralih menggunakan minyak goreng curah demi menekan biaya produksi. Menurut mereka, selisih harga yang cukup mempengaruhi keuntungan harian, terutama di tengah harga bahan baku lainnya yang juga mengalami kenaikan.
10: Malam 21 terakhir, ada lagi di kedai itu tempat kami jasa berdua.
11: Jadi gorengnya pakai minyak apa nih kak? Minyak curah?
10: Iya, minyak curah.
11: Itu harganya berapa?
10: 2,2 satu kilonya.
11: 2,2. Biasanya pakai minyak kita?
10: Iya, biasanya pakai minyak kita kan.
11: Harganya berapa kak biasanya?
10: Iya, terakhir beli 21 kak.
9: Sementara itu Polda Riau melalui Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak harga minyak goreng merek minyak kita di Pasar Agus Salim pada Sabtu pagi. Dalam sidak tersebut petugas menemukan harga minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi. Kasubdit 1 Indak Sidit Reskrimsus Polda Riau AKBP Agus Prihadinika mengatakan pihaknya menemukan masih adanya pedagang yang menjual minyak kita di atas head saat sidak berlangsung.
12: Dalam hal ini Satgas Pangan Polda Riau bersama-sama dengan Dinas Pangan, kemudian Dinas Perdagangan dan Bulog melakukan pengecekan terkait dengan harga minyak kita di pasar Sukaramai Jalan Sudirman. Dari hasil pengecekan kita dapati ada tiga toko yang kita lakukan pengecekan. Dari tiga toko tersebut, satu toko kita temukan menjual di atas harga head. Jadi dari jika nanti kami melakukan penelusuran dan menemukan adanya dugaan perbuatan pidana, maka kami akan melakukan tindakan-tindakan kepolisian berupa penyelidikan lebih mendalam, bahkan bisa melakukan penyelidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
9: Pihak kepolisian mengimbau para pedagang dan distributor untuk mematuhi ketentuan harga yang berlaku serta tidak menimbunan maupun permainan harga di pasaran.
13: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Masyarakat yang akan berkurban diingatkan untuk membeli hewan kurban yang telah tersertifikasi. Berikut laporan Elan Silvia Sari.
14: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Nakes 1 Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan imbauan tersebut telah disampaikan kepada seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Selain itu, pihaknya juga meneruskan panduan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jen PKH terkait pengawasan lalu lintas ternak. Menurut Sukarli, setiap hewan kurban yang dipindahkan, baik dari kandang menuju masjid maupun antar wilayah, wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Sementara untuk ternak yang berasal dari luar provinsi, dokumen yang harus dimiliki adalah surat veteriner. Tujuannya untuk memastikan ternak yang diperjualbelikan benar-benar sehat dan aman untuk dijadikan hewan kurban. Sukarli juga mengingatkan agar lebih teliti saat membeli hewan kurban. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK.
15: Kita juga mengimbau kepada panitia lah melalui panitia penyelenggara kurban, baik di masjid maupun di Purbakau atau masyarakat lain, bahwa pertama memastikan ternaknya sehat, yang kedua setiap ternak yang dibeli harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sudah diperiksa oleh petugas di lapangan. Ini SE Pak Gubernurnya juga sudah kita sampaikan ke kabupaten kota untuk undang menjadi panduan bagi teman-teman, termasuk juga dengan surat edaran Pak Dirjen PKH terkait dengan melalu lintaskan ternak.
14: Lebih lanjut Sukarli menjelaskan ciri-ciri ternak yang terindikasi PMK antara lain keluarnya lendir berlebihan dari mulut serta kondisi kuku yang lepas atau rusak. Selain memastikan kesehatan ternak, calon pembeli juga disarankan memeriksa usia sapi melalui kondisi gigi. Hewan kurban yang memenuhi syarat umumnya telah cukup umur dan merupakan sapi jantan. Elan Silvias melaporkan.
0: Dari RRI Padang kembali dikabarkan, program makanan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Sumatera Barat terus menunjukkan capaian positif. Hingga awal Mei 2026, lebih dari 104.000 penerima manfaat telah merasakan program yang menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting tersebut. Laporan selengkapnya bersama Febian Syafitra.
16: Tentu kita harapkan semua ibu hamil, ibu menyusui dan balita mendapatkan program MBG ini.
17: Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, mengatakan program MBG 3B menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Ia menjelaskan distribusi MBG melibatkan tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat. Saat ini sekitar 4.800 TPK telah terlibat aktif dalam mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat sasaran.
16: Dan setiap hari ini alhamdulillah terjadi penambahan ya. Pai data kemarin di tanggal 6 saya coba tarik datanya ya, sasaran kita yang sudah mendapatkan itu lebih kurang 104.000 ya, sudah mendapatkan sasaran EBG 3B ini. Nah, ini luar biasa progresnya setiap hari ya, karena kami selalu komunikasi dan koordinasi dengan SPPI yang dah running dapurnya.
17: Sementara itu, salah satu wilayah yang aktif menjalankan program tersebut adalah Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat. Tim pendamping keluarga Kelurahan Purus mencatat sebanyak 173 sasaran menerima MBG, terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Salah seorang tim pendamping keluarga Kelurahan Purus, Rini Handayani, mengatakan program MBG mulai menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan balita. Selain membagikan makanan, TPK juga memberikan edukasi langsung kepada orang tua mengenai pola makan sehat hingga sanitasi lingkungan.
16: Kebetulan di Kelurahan Purus kita mendapatkan 173 yang terdiri dari itu yang ibu hamil aja 17 orang, kemudian yang menyusui sekitar 49 orang, balita 107. Yang kita lakukan cara pendistribusikan yaitu pertama dari SPPG. SPPG mengantarkan ke posyandu.
17: Pemerintah berharap cakupan program MBG 3B terus meningkat seiring bertambahnya dapur pelayanan gizi di berbagai daerah. Program tersebut diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi stunting di Sumatera Barat. Febian Syafitra melaporkan.
0: Selanjutnya kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang menargetkan juara umum pada pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Tanjung Balai Karimun. Selengkapnya dilaporkan Rizwan Badrian.
18: Alhamdulillah persiapan kita sudah berjalan sejak bulan Januari, bahkan beberapa teman-teman Bapopsi berkoordinasi dengan teman-teman cabor itu sudah melakukan seleksi.
19: Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Bapopsi tingkat kota Tanjung Pinang, tengah mempersiapkan Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang akan dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Sebanyak 10 cabur olahraga akan ikut di pertandingan pada popda tersebut. Ketua Bapopsi Kota Tanjung Pinang, Murdani Hadinata, mengatakan 10 cabur yang akan dipertandingkan pada popda 2026, yakni bola kaki, tenis lapangan, tenis meja, badminton, bola voli, bola basket, takraw, silat, renang dan atletik, sehingga pihaknya menargetkan menjadi juara umum pada popda kali ini. Murdani menjelaskan, saat ini persiapan atlet sudah berjalan dari bulan Januari 2026. Bahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa cabur dan sebagian telah melakukan seleksi dan ada yang telah melakukan latihan di training center atau TC.
18: Kita kalau target tahun itu lebih tinggi pada target tahun ini lah juara umum lah.
19: Murdani mengatakan, popda akan dilaksanakan pada 2 Juli 2026 di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, sehingga untuk seluruh cabur yang mengikuti lebih kurang 173 hingga 180 orang atlet.
18: Total atlet kita yang ikut sekitar 173 sampai 180 orang.
19: Untuk persiapan sendiri, Murdani menegaskan telah siap 100%. Hal ini termasuk perlengkapan masing-masing para atlet. Reporter Rizwan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, pemerintah kota Tanjung Pinang akan menggelar lomba cerdas cermat untuk pelajar tingkat SD dan SMP pada Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
20: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana menggelar lomba cerdas cermat bagi pelajar tingkat SD dan SMP secara berkala mulai Juni 2026. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap penyusunan konsep dan teknis pelaksanaan. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan kegiatan tersebut akan dibagi dalam beberapa sesi dalam satu tahun. Setiap sesi dirancang berlangsung selama 3 hingga 4 bulan dengan sistem kompetisi berjenjang. Lis menjelaskan, dalam setiap sesi akan ditentukan para juara yang kemudian dapat melanjutkan ke sesi berikutnya. Skema ini diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pengetahuan siswa.
21: Ini insya Allah mulai, sekarang sedang susun ya termnya itu satu session itu berapa? Misalnya 3 bulan ya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Ya 4 bulan sekali nanti ada perlombaan cerdas cermat yang mana nanti dalam 4 bulan ada sudah juaranya. Masuk season berikutnya lagi.
20: Lis menyebutkan lomba ini menyasar dua jenjang pendidikan yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mendorong peningkatan mutu pendidikan serta menumbuhkan semangat belajar di kalangan pelajar. Selain itu, kegiatan cerdas cermat ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, pengetahuan umum, serta daya saing antara sekolah di Tanjung Pinang. Pemerintah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut agar berjalan secara konsisten. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Sebanyak 7 desa diusulkan tempat pembangunan kampung nelayan merah putih, 1 ditolak dan satunya sedang dibangun, sementara 5 lainnya masih dalam tahap penilaian layak atau tidaknya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Bengkalis mengusulkan 7 desa untuk menjadi bagian dari Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Dari total usulan 5 desa saat ini masih dalam proses penilaian. 1 desa telah memasuki tahap pembangunan, sementara 1 desa lainnya belum berhasil lolos dalam pengajuan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, Muhammad Azmir, menjelaskan bahwa penetapan desa sebagai KNMP harus melalui jumlah tahapan seleksi dan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
3: Kampung nelayan ini penting untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas atau apa-apa saja yang diperlukan dalam menangkap ikan di laut. Misalnya di situ akan diberikan pabrik es, kemudian tata kelola pasar, pasarnya itu nanti melalui kampung nelayan. Kemudian mereka juga diberi cold storage bagi desa, bagi kampung nelayan yang mau cold storage, sehingga semua produk perikanan yang dihasilkan itu dapat dijaga kesegaran ikannya.
1: Selain itu, dikatakan Azmir, desa yang diusulkan juga wajib menyediakan lahan minimal 6.000 meter persegi sebagai bagian dari kelengkapan administrasi program. Adapun 5 desa yang saat ini masih dalam tahap penilaian meliputi Desa Meskom, Kuala Alam, Muntai, Regam, dan Desa Deluk. Sementara itu, Desa Pambang Pesisir telah lebih dahulu memasuki tahap pembangunan. Ia menambahkan, dalam proses penilaian dari KKP dilakukan secara bertahap dan ketat, sehingga desa-desa berpeluang untuk melengkapi kesehatan pada tahap berikutnya. Menurut Azmir, program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Dengan adanya program ini diharapkan desa-desa pesisir di Kabupaten Bengkalis dapat berkembang, lebih maju, serta mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari stasiun produksi Bengkalis kembali dikabarkan. Pendidikan berkarakter harus menjadi pondasi utama dalam pembangunan generasi bangsa di tengah berbagai persoalan dunia pendidikan saat ini. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
22: Guru Besar IAIN Datuk Laksmana Bengkalis Profesor Samsu Nizar menilai pendidikan berkarakter harus menjadi fondasi utama dalam membangun generasi bangsa di tengah berbagai persoalan dunia pendidikan yang masih terjadi hingga tahun 2026. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus mengutamakan pembentukan adab dan moral peserta didik. Ia menegaskan adab lebih penting daripada ilmu pengetahuan.
23: Sebetulnya pendidikan berkarakter itu adalah ruh dari pendidikan, karena prosesnya itu bukan hanya sekedar transformasi ilmu, tetapi internalisasi nilai. Di dalamnya ada penanaman, penyebaran pengetahuan, ada penanaman nilai-nilai moral, adab sebagai wujud esensi manusia itu adalah pada moral. Sehingga kemudian di dalam Islam, moral atau adab itu lebih tinggi ketimbang ilmu. Dan ini menjadi persoalan sesungguhnya, terutama ketika Hardiknas kita tahun 2026 ini selalu dan berulang kali mendapat kado yang tidak mengenakkan. Setiap tahun itu terjadi, dan ruda paksa ya seperti yang mencoret lembaga pendidikan, mulai dari pelecehan seksual, mulai dari proses pembelajaran yang sebenarnya dalam tanda petik melanggar aturan, yang seharusnya aturannya secara ideal sesuai dengan peraturan, tetapi kemudian dilakukan dengan melanggar aturan.
22: Profesor Samsunizal juga menyoroti masih adanya persoalan pendidikan yang melibatkan sebagian tenaga pendidik atau oknum tertentu. Kondisi tersebut dinilai dapat mencoreng dunia pendidikan dan menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat. Profesor Samsu Nizar berharap seluruh pihak, terutama tenaga pendidik, dapat kembali menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan keteladanan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan berkarakter menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa di masa depan. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Ternak sapi Natuna dinilai terjamin kesehatannya meskipun tanpa divaksin. Selengkapnya laporan Parjani.
2: Ternak sapi asal Natuna dinilai tetap terjamin kesehatannya meskipun tidak menjalani vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Zulfikar, belum lama ini. Menurut Zulfikar, sapi yang dipasarkan kepada masyarakat lokal maupun dikirim ke luar daerah telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Selain itu, setiap hewan ternak yang dijual dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan sebagai jaminan keamanan bagi pembeli. Ia menjelaskan kondisi geografis Natuna yang merupakan wilayah kepulauan turut membantu menjaga kesehatan ternak karena lalu lintas hewan lebih terkontrol dibanding daerah lain.
4: Jamin tuh karena kita ini kan melakukan pemeriksaan secara klinis ya. Klinis itu artinya tidak menggunakan lab masyarakat untuk jual sapi. Kemudian mereka mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas kita kan langsung turun ke lapangan mengecek kondisi sapi tersebut. Setelah mengecek kondisi sapi tersebut ya, secara klinis ya, kemudian hasil itu dikirimkan ke, kalau dinyatakan sudah sehat, dikirimkan ke dinas. Nah, dari dinas diproses, dikeluarkanlah namanya surat keterangan kesehatan hewan. Kalau yang dari lapangan itu hasil pemeriksaan itu namanya surat pemeriksaan kesehatan hewan namanya SPKH.
2: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Iwan Setiawan mengatakan, sapi asal Natuna memiliki keunggulan tersendiri karena berasal dari daerah yang bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu nilai tambah bagi sapi Natuna, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha karena masyarakat lebih yakin terhadap kualitas dan kesehatan hewan kurban yang berasal dari Natuna.
5: Sudah dinyatakan sehat, alhamdulillah sampai saat ini Natuna kategorisasinya bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Ini sangat penting sekali. Karena kuncinya hewan kurban yang baik itu adalah tidak terindikasi PMK dan bebas vaksin. Nah, ini perlu dijaga untuk Natuna.
2: Dengan kondisi tersebut, pemerintah berharap minat masyarakat terhadap sapi asal Natuna terus meningkat baik untuk kebutuhan kurban maupun perdagangan ternak keluar daerah. Demikian Marjani melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Melalui ekspose di BKN Pusat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan potensi ASN lewat manajemen talenta demi mewujudkan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Berikut laporan Irsyad.
7: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola aparatur yang profesional dan modern melalui penguatan manajemen talenta di lingkungan pemerintahan. Komitmen itu dibuktikan dengan kehadiran langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra di BKN Pusat Jakarta guna memaparkan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan berbasis kompetensi. Pihak pemerintah daerah menjelaskan bahwa langkah strategis ini merupakan bentuk implementasi sistem merit yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam ekspos tersebut, Bupati memaparkan berbagai upaya konkret yang telah dilakukan mulai dari pemetaan potensi hingga penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kinerja nyata. Bupati Eka Putra menegaskan bahwa sistem manajemen talenta bukan sekedar urusan administratif, melainkan instrumen krusial untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Bupati juga menambahkan bahwa keterlibatan Ketua DPRD dalam kegiatan itu sangat penting karena kebijakan manajemen talenta akan berdampak langsung pada efisiensi anggaran daerah.
24: Belum datang ke kantor BKN sebagai komitmen penerapan manajemen talenta. Belum waktu saya pertama namanya adalah KSN, Pak. Kata ASN itu tentu tidak ada berubah di sini. Nah, tapi saya selalu ikuti Pak, saya selalu patuh ya. Termasuk sekarang praktek hidup dengan metode lama itu Nah kalau ini kira Pak di kantor baru 4 hari sudah selesai.
7: Secara regulasi, pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memperkuat sistem ini melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 yang didukung oleh kinerja tim pengelola selama satu tahun terakhir. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga menyampaikan pelaksanaan asesmen bagi pejabat eselon 2 hingga 4 pada tahun 2024 sebagai bagian dari proses akuisisi talenta yang lebih komprehensif. Irsyad melaporkan.
0: Dari RRI Bukit Tinggi kembali dikabarkan, Grand Final Duta Jendre Padang Panjang 2026 sukses digelar. Wakil Wali Kota Alex Saputra menegaskan komitmen Pemko mendukung generasi muda berakhlak dan berdaya saing sebagai aset masa depan kota. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
6: Sorotan panggung riuh tepuk tangan dan aura semangat generasi muda mewarnai Grand Duta Jendre Generasi Berencana Kota Padang Panjang 2026 yang digelar di Auditorium Mifan Waterpark Jumat kemarin. Acara berlangsung meriah dengan dukungan penonton yang memadati lokasi. Sebanyak 10 finalis menampilkan kemampuan terbaik hingga terpilih 5 pasang finalis untuk melaju ke tahap akhir. Wakil Wali Kota Alex Saputra dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga atas dedikasi dan semangat luar biasa dari para finalis. Ia menyampaikan perjalanan mereka tidak mudah. Mulai dari audisi, pra-karantina hingga karantina selama 14 hari, semua dilalui dengan penuh komitmen dan semangat juang, sehingga patut diapresiasi. Alex Saputra menegaskan, Pemko terus mendukung program kepemudaan seperti Jendre, karena generasi muda adalah aset masa depan.
8: Menjadikan generasi muda yang memimpin di tengah-tengah masyarakat.
6: Menurutnya, investasi terbaik sebuah kota adalah generasi mudanya. Dan Kota Padang Panjang akan tumbuh dan berkembang bersama tumbuhnya generasi yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing. Alex Saputra juga berpesan agar para finalis terus berkembang dan tidak cepat puas. Ia menambahkan yang terpilih nanti harus menjadi teladan dan membawa nama baik Padang Panjang di tingkat provinsi bahkan nasional. Pada puncak Grand Final Jendre Award 2026, Alvin Zain dan Naila Fadila resmi dinobatkan sebagai juara satu putra dan putri Jendre Kota Padang Panjang 2026. Alvin merupakan perwakilan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIK R Mandua Padang Panjang. Sementara Naila berasal dari PIK R Khairul Rafin SMA Negeri 1 Padang Panjang. Keduanya berhasil meraih posisi puncak setelah bersaing dengan para finalis lainnya. Adapun juara dua diraih Ahmad Farel dari MAN 1 Padang Panjang dan Aufa Lutfiana dari MAN 2 Padang Panjang. Sementara juara tiga diraih Wahyu Rizki dari Kauman dan Kaisa Niswa dari SMA Negeri 1 Padang Panjang. Nofri melaporkan.
0: Demikian Nintes Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safi ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Sama dengan Neo Bahagia ya, semoga cuaca Bukit Tinggi yang cerah sore ini bisa membuat Anda juga berbahagia ya, dibandingkan beberapa hari kemarin yang memang sedikit mencekam dengan hujan yang begitu deras di beberapa lokasi begitu ya. Dan selamat sore juga kami ucapkan untuk Anda yang masih terus sibuk beraktivitas di sore ini, jangan kemana-mana karena Pro 1 RRI Bukit Tinggi masih akan terus hadirkan banyak sekali lagu-lagu spesial dan juga untuk menemani ini kerinduan Anda dengan berbagai lagu mungkin yang sudah lama tidak kita dengar bersama-sama. Seperti yang satu ini, masih ke dengan grup Shaden. Beberapa orang yang tergabung dalam grup Shaden ini bahkan bersaudara sepertinya. Ada yang masih kecil juga waktu itu ya. Nah, ini mereka hadir lagi dengan Bila Maumu.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lapangan kerja bukan sekedar angka, bukan hanya tentang data dan statistik. Di baliknya ada harapan keluarga, ada mimpi yang ingin terus menyala, dan ada masa depan yang sedang diperjuangkan. Lapangan kerja bisa lahir dari ide sederhana, dari keberanian untuk berwirausaha, dari kemampuan untuk berkolaborasi, dan dari semangat saling mendukung. Ketika satu orang diberi kesempatan, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Ketika satu usaha diberdayakan, lingkungan ikut bergerak. Dan ketika masyarakat saling menguatkan, perekonomian pun tumbuh bersama. Mari terus menumbuhkan semangat kerja dan juga karya. Mari dukung usaha lokal dan kreativitas anak bangsa. Karena dengan membuka lapangan kerja, kita sedang membangun masa depan yang lebih kuat dan berdaya.
1: Di balik layar kota yang sibuk, ada dunia yang jarang terlihat. Di sana, ide bukan hanya ide, melainkan sebuah mata uang. Satu goresan, satu klik, atau satu konsep gila bisa mengubah permainan ekonomi. Orang-orang biasanya hanya melihat produk. Para kreator melihat celah, celah yang tersembunyi di antara norma dan imajinasi. Dan dari celah itu, lahirlah nilai yang tak terduga. Kalau Anda berani menatap yang tak biasa, mendengar yang tak terdengar, atau merasakan yang tak terlihat, Anda akan tahu, ekonomi kreatif adalah seni membaca peluang di tempat yang orang lain tak pernah lihat. Pertanyaannya,

0: Sudah berjalan pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya masih kami temani Anda dengan berbagai pilihan lagu-lagu spesial untuk Anda di sore hari ini. Dan tentunya bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Untuk Anda yang mungkin sore ini sedang bersiap-siap untuk pulang setelah selesai segala macam kegiatan begitu ya. Nah tentunya Anda akan terus kami hibur juga tentunya. Dihibur ya, butuh hiburan sekali memang ya kita ya, kalau udah capek gitu kan ya sehari yang beraktivitas, tentunya kita butuh hiburan, setidaknya butuh teman. Nah itu yang akan kami hadirkan untuk Anda, teman untuk mengisi ruang dengar Anda di sore hari ini.
1: 97,2 FM
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah mendengar bersama dengan Opi Cuma Khayalan ya. Banyak di antara kita yang menyelesaikan atau mungkin membiarkan kita hidup atau menyelesaikan hari-hari kita itu hanya berdasarkan khayalan aja gitu ya. Hanya berhayal tapi tidak pernah mau berrepot-repot untuk mewujudkannya. Bahkan mungkin kita maunya hanya berrepot-repot untuk berhayal lagi. Habis ini mau ngapain gitu ya. Walaupun sebenarnya kita tahu jauh di dalam lubuk hati kita pasti kita tahu yang namanya khayalan itu tentu harus diwujudkan. Supaya apa? Ya, supaya nantinya khayalan itu tidak jadi khayalan saja. Karena kalau berbicara tentang khayalan, ya udah cuma sampai di sana, gak akan kemana-mana. Kecuali memang kita pengennya cuma sampai di sana aja dan gak kemana-mana ya. Tapi tentunya semua orang pengen maju, semua orang punya khayalan itu pun fungsinya untuk apa ya? Untuk bisa memotivasi dirinya untuk lebih baik lagi gitu kan. Nah, mudah-mudahan lagu-lagu kita sore ini, kemudian juga mungkin informasi-informasi yang akan saya sampaikan untuk Anda ini juga bisa membuat bukan cuma khayalan saja ya, tapi bisa menjadi kenyataan. Apa tuh? Tentunya untuk kesehatan kita. Semua orang berhayal punya hidup yang panjang dengan kondisi yang sehat gitu ya. Tapi kalau itu tidak diimbangi dengan kenyataan dan usaha dan effort untuk melakukan yang sehat-sehat, ya tentunya itu akan sampai di khayalan aja. Nah, terutama nih untuk menghindari minuman-minuman yang tinggi gula. Waduh. Ini pasti banyak orang menilai ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Ya, memang betul sekali ya. Karena mungkin banyak di luaran sana minuman-minuman yang kita anggap itu gulanya kayaknya standar lah, gak terlalu tinggi lah. Padahal label sehat, alami atau rendah lemak pada kemasannya itu justru di sana adalah sebuah jebakan Batman buat kita untuk terus minum dan minum dan minum lagi. Karena ketika dikonsumsi terus-menerus, minuman ini justru bisa memberikan dampak buruk untuk kesehatan dalam jangka panjang, pendengar. Banyak sekali jenis minuman yang masuk dalam kategori ini, kayak jus kemasan, minuman teh dalam botol, minuman kopi kekinian, hingga minuman yogurt yang berperisa. Walaupun beberapa di antaranya memang mengandung bahan alami seperti buah atau susu, terus tambahan gula yang digunakan itu juga ada loh, dan ini seringkali digunakan untuk meningkatkan rasa melebihi batas yang dianjurkan. Akibatnya manfaat yang seharusnya didapat justru tertutupi oleh resiko kesehatan yang mengintai ini. Salah satu dampak utama dari konsumsi gula berlebih adalah peningkatan resiko obesitas. Gula cair dalam minuman itu lebih cepat diserap oleh tubuh kita dibandingkan gula dari makanan padat, sehingga bisa meningkatkan kadar kalori secara signifikan tanpa memberikan rasa kenyang kepada kita. Nah, hal ini membuat orang cenderung mengkonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dibutuhkannya. Pada akhirnya, ujungnya penumpukan lemak dalam tubuh. Wow. Dan konsumsi minuman tinggi gula juga berhubungan erat dengan resiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 ya. Dan tidak hanya itu saja, kesehatan jantung pun terpengaruh. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebih bisa meningkatkan kadar trigliserida dalam tekanan darah, dua faktor yang berkontribusi terhadap penyakit kardiovaskular. Minuman manis yang tampak tidak berbahaya ini ternyata bisa memberikan beban besar untuk organ vital dalam tubuh kita. Banyak sekali ternyata dampak-dampak negatifnya. Untuk itu memang kita harus imbangi dengan olahraga atau mengimbangi dengan ya minum-minuman seperti itu sekali seminggu aja atau even sekali sebulan aja, nggak ada salahnya gitu ya. Tapi yang paling pas adalah mengimbanginya dengan olahraga, itu dia kayaknya yang terbaik caranya, emang itu dia pendengar.

0: sebuah rumah di malam hari. Pintunya terkunci, lampunya menyala secukupnya, dan semua penghuni bisa tidur dengan tenang. Rasa aman itu tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari kesiapsiagaan, dari perhatian kecil yang sering tak terlihat, namun selalu bekerja. Begitulah sebuah negara. Keamanan bukan hanya soal senjata dan seragam, tetapi tentang ketenangan warga saat beraktivitas, belajar, dan bekerja tanpa rasa cemas. Kita menyebutnya sebagai sistem pertahanan dan keamanan negara yang hadir untuk melindungi kedaulatan, menjaga persatuan, dan memastikan setiap jengkal negeri tetap berdiri tegak. Karena pada hakikatnya, pertahanan yang kuat bukan untuk ditakuti atau menakuti, melainkan untuk melindungi. Dan keamanan yang kokoh adalah fondasi bagi kemajuan bersama.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pertahanan dan keamanan menjadi pilar penting dalam astacita presiden. Negara berkomitmen menjaga kedaulatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia melalui pertahanan yang kuat, modern, dan profesional, serta keamanan yang stabil dan kondusif. Lingkungan yang aman mendukung pembangunan dan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Astacita Presiden, Indonesia aman, bangsa kuat.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar bersama Yovi Enuno, Indah Ku Ingat Dirimu. Mengantarkan kita ke pukul 17 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, menjaga kesehatan ya, sesuai dengan obrolan kita tadi, menjaga kesehatan itu penting sekali begitu ya. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi buah-buahan. Nah, salah satu buah yang juga gampang dan harganya murah, ada di mana-mana juga gitu ya, adalah buah naga. Ini gampang sekali didapatkan kalau di daerah kita nih teman-teman ya. Buah naga ini menjadi makanan sehat dengan bentuk yang unik sekali. Jadi kulitnya memang kayak naga gitu, makanya namanya buah naga. Tapi kalau kita bilang semangka, nggak buah semangka ya, semangka aja gitu ya. Harusnya jadi kita nyebutnya apa nih? Mangga. Mangga lah gitu. Naga aja berarti ya. Nah, buah naga ini punya kandungan yang sangat baik ya. Dia tuh punya tekstur daging yang lembut, rasa yang manis, dan akan mendapatkan sensasi segar juga dari banyaknya air yang terkandung di dalamnya. Buah ini punya kalori yang rendah, tapi vitamin dan mineral di dalamnya itu sangat tinggi. Makanya baik untuk kesehatan kita. Dan buah naga ini juga memiliki kandungan-kandungan yang penting juga dalam buahnya begitu ya. Apalagi terkait dengan kalorinya, gak terlalu tinggi sih. Dalam 227 gram buah naga itu 136 di antaranya adalah kalori. Kemudian proteinnya ada 3 gram, karbohidratnya ada 29 gram, seratnya ada 7 gram. Kemudian juga zat besinya ini bisa memenuhi 8% kebutuhan harian. Magnesiumnya memenuhi 18% kebutuhan harian. Vitamin C-nya memenuhi 9% kebutuhan harian. Vitamin E-nya memenuhi 4% kebutuhan harian kita. Jadi sebenarnya banyak banget ya kandungannya yang bisa bermanfaat buat kita nih pendengar ya. Jadi kalau Anda pengen buah yang segar terus juga rasanya enak, nah kayaknya sudah sudah rahasia umum kalau pilihan kita akan jatuh pada buah naga tentunya.

kamu merasa dunia ini ada di genggaman? Cukup satu aplikasi dan semua yang kamu cari seolah mendekat. Itulah marketplace, sebuah ruang digital tempat penjual dan pembeli bertemu tanpa batas jarak, tanpa batas waktu. Dari kebutuhan sehari-hari sampai hal-hal unik yang tak pernah terpikir sebelumnya, semuanya ada.

0: Surau memiliki peran penting dalam masyarakat Minangkabau. Surau bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan bagi generasi muda. Disinilah mereka belajar agama, adat, dan nilai kehidupan sebagai bekal di masa depan.
1: ...97,2 FM. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman dan perbedaan. Dapat disatukan dengan mengamalkan 5 nilai yang menjadi pondasinya. Nilai ketuhanan yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, di mana setiap penduduknya berhak memeluk agama yang diyakininya. Nilai kemanusiaan yang menyimbolkan kuatnya rasa keadilan dan sikap toleransi atas perbedaan. Nilai persatuan yang melambangkan kuatnya rasa untuk terus bersatu tanpa memandang segala perbedaan. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Dan nilai keadilan yang mengajarkan agar kita hidup tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Sudah mendengar pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu hiburan kita di sore hari ini mungkin harus kita break dulu sejenak, karena langit senja sudah semakin menggelap, menandakan bahwa sesaat lagi waktunya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk hari ini. Azan maghrib hari ini akan berkumandang nanti di pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya sebelum itu kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran dan juga sebuah lagu Islami yang akan segera hadir kali ini bersama Raffi dengan judul Ampuni.

0: Sudah mendengar sebelum kita dengarkan kumandang azan maghrib hari ini. Sebelumnya kami akan sajikan ke rumah dengar Anda pengajian Al-Quran hari ini, yaitu Surah Ali Imran ayat 23 hingga 35 yang akan dibacakan oleh M. Zaki Padilla dari Man 1 Bukit Tinggi. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Padilla. Saya berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi yang akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat dari ayat 23 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara beringat, saatnya kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Di dunia yang serba cepat ini, perhatian adalah mata uang baru. Dan situlah digital marketing mengambil perannya. Diam, tapi berdampak. Digital marketing bukan sekedar jualan di internet. Ia adalah cara bercerita tentang bagaimana sebuah brand hadir di layar kecil, menyapa tanpa memaksa, menarik tanpa berteriak. Lewat foto, video, dan kata-kata, sebuah produk bisa hidup. Bukan hanya terlihat, tapi dirasakan. Dari satu scroll, satu klik, hingga akhirnya satu keputusan untuk percaya. Digital marketing adalah tentang memahami siapa yang kita ajak bicara, tentang membangun koneksi, bukan sekedar transaksi. Karena di balik angka-angka, ada manusia yang ingin didengar, dipahami, dan dihargai. Jadi, kalau kamu punya mimpi untuk dikenal lebih luas, mungkin ini saatnya melangkah. Masuk ke dunia digital dan biarkan ceritamu menemukan jalannya. Digital marketing bukan hanya strategi, tapi seni menyentuh hati di era teknologi.
0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

Laguku bersama Ungu mengantarkan kita malam ini ke pukul 19 waktu Indonesia Barat maksud kami ya. Mendengar sampai sini dulu kebersamaan kita dengan lagu-lagu romantis-romantis ini. Lagu-lagu spesial yang menghibur Anda karena selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Sentral. Tentunya bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mengikuti.

19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pemimpin kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
3: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
4: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: fasilitas, sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
3: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
6: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
3: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
5: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal di bottlenecking. Dalam sidang kanal di bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah PCL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, mak investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti DPP dari kita juga sebagian.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang The Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang dalam proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH, senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. dari Asrama Haji Dohu dan Boyolali dan Ya Rahma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus, termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di
0: aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, pukul 19.48 menit waktu Indonesia Barat, dari kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kami akhiri dulu kebersamaan dengan Anda karena saat lagi akan kami hadirkan program spesial, yaitu Mimbar Agama Hindu. Selamat mengikuti dan sampai jumpa. Saya Irvi Arisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

awigenam astu namo sidam. Om sidirastu tad astu swaha. Umat sedharma di seluruh Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang maha mulia ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerto warunugrahenya, saya dan kita sekalian masih tetap berkarma dan berbagi informasi pada hari ini. Hendaknya dipahami saudara-saudara sekalian, bahwa program siaran agama Hindu Pelita Dharma ini mengandung sejumlah tumpuan dan harapan bagi masa depan umat Hindu Indonesia yang lebih baik. Pembangunan kehidupan beragama dewasa ini sangat penting untuk dilakukan guna menjaga stabilitas dan ketahanan nasional, sehingga dapat tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh dengan keimanan, dinamis, selaras, dan seimbang. Maka itu pula sebabnya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah pesan-pesan Dharma yang berkaitan tentang menumbuh kembangkan sikap toleransi melalui ajaran cinta kasih dan kasih. Semoga program Pelita Dharma ini bisa membuat kita menjadi lebih damai, tenang, dan tentunya bahagia. Sahabat Pelita Dharma dimanapun Anda berada, di dalam pandangan agama Hindu, menumbuh kembangkan sikap toleransi merupakan kewajiban yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Sikap toleransi yang berlandaskan semangat Dharma merupakan yadnya pula, karena di dalamnya terkandung dimensi sosial dan ketuhanan yang universal. Namun sebelumnya kita pahami dulu, apa filosofis dari cinta kasih dan kasih sayang? Lalu, makna dan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya? Serta bagaimana cara menumbuh kembangkan sikap toleransi di dalam kehidupan beragama. Umat sedharma yang berbahagia, filosofis dari sikap cinta kasih dan kasih sayang adalah tatwam asi yang dilandasi oleh sikap toleransi. Artinya, aku adalah kamu dan kamu adalah aku, yang dilandasi oleh sikap ketulusikhlasan. Ini menandakan bahwa sikap toleransi berada pada tatanan hati nurani. Maksudnya adalah sikap toleransi yang dilandasi oleh kata hati dengan itikad yang mulia dan konsep sosial yang tinggi. Tentu hal ini tidak mungkin dipungkiri oleh siapapun, mengingat bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya selalu ketergantungan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang tertuang di dalam Atharwa Weda, yakni Janam Bibrati Bahuda Wiwakasam Nana Dharmanam Pratiwi Yata Ikasam Sahasram Dara Drawenasya Meduham Druwewa Dinuranam Paspuran, yang artinya saudara-saudara sekalian, semoga bumi ini menjaga kelangsungan hidup manusia yang berbicara dengan berbagai bahasa, menjalankan ibadah yang berbeda-beda, tinggal di tempat yang berbeda-beda pula. Hargailah mereka layaknya keluarga yang tinggal di dalam satu rumah. Dengan demikian, bumi akan menganugerahkan kemakmuran bagaikan curahan susu yang tiada henti dihasilkan oleh sapi. Umat sedharma yang berbahagia,
ketika umat manusia dengan sadar dan sungguh-sungguh membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia, seyogianya dapat mengedepankan sikap toleransi. Orang bijak mengatakan, lebih utama mendidik seorang putra yang suputra daripada melakukan upacara yatnya 100 kali. Tentu hal ini dapat dijadikan sebagai acuan di zaman Kali Yuga dewasa ini. Namun, bukan berarti upacara yatnya sebagai kegiatan beragama yang sudah kita wariskan secara turun-temurun itu ditinggalkan. Tidak, sama sekali tidak. Tentu hal ini dapat dipedomani sebagai bagian dari revitalisasi agama menuju pemahaman yang imanen dan permanen, sehingga dapat memposisikan diri di dalam kehidupan beragama yang lebih menekankan pada aspek spiritual, bukan semata-mata pada aspek ritual yang lebih menekankan pada fisik dan materialnya belaka. Tentu saja hakikat manusia yang masih dipengaruhi oleh asuri sampat cenderung akan menonjolkan perilaku yang danawa karena masih dipengaruhi oleh rajah dan kama. Akan tetapi, jika Daiwi Sampat yang pengaruhi sifat-sifatnya, maka ia akan menjadi manusia yang manawa, yakni toleran, bersahaja, dan bijaksana. Dengan demikian, ia akan menjadi makhluk sosial yang berjiwa sosial, serta dapat mengembangkan

agama Hindu adalah sangat universal dan fleksibel. Karena di dalam agama Hindu terdapat perbedaan yang menyatu dalam keesaan, yakni Ekatwa, Anekatwa, Swalaksana Betara. Konsep perbedaan dalam persamaan inilah yang melahirkan kata seia dan sekata di dalam persaudaraan yang disebut dengan Wasudewa Kutumbakam, kita semua bersaudara. Pemahaman yang demikian itu pulalah sesungguhnya terkandung makna dari sikap toleransi melalui ajaran cinta kasih dan kasih sayang, di mana di dalam Rigveda disebutkan bahwa Madhu Atantayante, Madhu Kesaranti Sindua, Madhuirna Sanbo Sadi. Yang artinya, saudara-saudara sekalian, untuk dia yang mengikuti hukum alam, retam, angin akan dipenuhi dengan rasa manis, sungai akan mencurahkan rasa manis, dan begitu banyak pohon akan terasa manis untuk kita semua. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam agama Hindu kita kenal istilah Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama adalah wujud bakti umat Hindu terhadap kemahakuasaan Tuhan di dalam memerankan ajaran agama yang kreatif, inovatif, dan integratif. Sedangkan Dharma Negara adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab umat Hindu sebagai warga negara untuk senantiasa menjaga, membela, dan mempertahankan kemerdekaan sekaligus berbakti dan mengabdi terhadap nusa dan bangsa. Nah, dari kedua persoalan tersebut dibutuhkan adanya sikap toleransi yang patut kita junjung tinggi sebagai sebuah keanekaragaman yang harmonis dalam memandang keesaan Tuhan sebagaimana yang tertuang dalam kitab Sutta Soma, yakni Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Konsep inilah yang kuat mengakar di dalam tubuh kita, yang merupakan warisan dari nenek moyang bangsa Nusantara yang tercinta ini. Lalu dengan keanekaragaman ini seharusnya menjadi ladang yang subur untuk kita semua meningkatkan spiritualitas sebagai pemeluk Hindu yang imanen. Baik sahabat Pelita Dharma dimanapun berada, dari apa yang saya bicarakan tadi dapat kita petik dan dapat kita simpulkan bahwa sikap toleransi melalui ajaran cinta kasih dan kasih sayang akan melahirkan rasa seia dan sekata di dalam suka maupun duka. Jika kualitas bakti seseorang meningkat, maka bereda pada hakikat Dharma. Karena senantiasa memancarkan rasa cinta kasih dan kasih sayang, bukan hanya kepada sesama manusia, melainkan kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Bagaimana yang tertuang dalam mantra Trisandya bait kelima, yakni Sarwa Prani Hitangkara, semua makhluk sejahtera. Maka dari situ inilah sebenarnya wujud dari sikap toleransi melalui ajaran cinta kasih dan kasih sayang di dalam kehidupan beragama. Maka dari itu marilah kita serukan secara bersama-sama kepada seluruh umat manusia untuk selalu menumbuh kembangkan sikap toleransi dan selalu memelihara cinta kasih dan kasih sayang di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pesan Dharma ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Dharma Wocana ini saya tutup

0: Us, bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi.
1: Benda ke serok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tak ya? Hal camik-camik pagi ni?
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik. Makcik, oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kaleha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya. Nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yalah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: เลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะกันเลยค่ะโอ้
0: ยไปเลยค่ะ
2: เยอะๆอย่างงอยอย่าKenapa tak pakai salam lagi? Biasa tubuh sore. Assalamualaikumnya.
1: Ai, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joya hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih tu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.
1: Maklumlah tu.
2: Alah. Masuk Joya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam termenung tu?
2: Tak usah pening-pening. Usah khawatir. Lah ada semua.
1: Ha.
2: Kau tak tengok tu ya?
1: Hmm.
2: Ah, cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih sahaja. Ada-ada sahajalah kau ni ayam.

0: As. Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, how that is? As mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bos medi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu benda kerja lah. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia lah. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kue dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah mulu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Kok, kita pergi makcik dah ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepau ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapalah nak mendayak aku.

0: Jaya,
1: Jaya,
0: iya.
1: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joyah.
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak tahu ya?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
1: kali 5. Kau tak terus SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Ha? Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joya yang cetakkan. Ha,
1: cuba ni kau cetak.
0: Ha, ni dapat ke lihat?
1: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung. Nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joya, kami bertiga siap menghadap. Makcik Joya.
0: Ya.
2: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
3: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi. Sutek kambong. Bendek, supan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
4: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni. Tapi ular patah pala ni. Wah, habis kau ni nak. Oi.
3: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggor.
2: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
1: Jadi, As. Untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha, jangan sampai salah, As. Awas engkau ugi pula saya.
4: Aduh, lah gagal ular.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Masih dengar rangkaian lagu pilihan ya di malam hari ini. Saya Aldila akan menemani Anda hingga beberapa menit ke depan. Oke, kali ini kita gabung bersama Lana, Jangan Jauh Dari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Dari Cakra Hanil mengantar kita di pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Salam selamat sore buat malam ya buat semuanya, buat Anda pendengar yang mungkin masih sibuk ya dengan beragam aktivitas di malam minggu ini ya. Dan kali ini dari Cakrakan, kali ini kita gabung bareng Anmes, tersenyumlah.

Mendengar rutinitas malam yang tepat ternyata dapat membantu tubuh kita ini masuk ke fase istirahat optimal ya, yaitu menenangkan pikiran sekaligus mempersiapkan tubuh menghadapi aktivitas esok hari. Nah, sebaliknya, kebiasaan membuat tubuh tetap berstimulasi hingga larut malam ini justru bisa membuat seseorang bangun dengan perasaan lelah, murung dan kurang bersemangat. Dan dikatakan ya oleh seorang spesialis kesejahteraan dari Inggris, di Chambers, bahwa kebiasaan kecil di malam hari ini dapat berdampak besar pada suasana hati seseorang. Jadi kira-kira apa aja nih ya? Salah satunya yaitu jauhkan ponsel dari tempat tidur. Jadi salah satu kebiasaan ya yang sering kita lakukan yaitu tetap terhubung dengan ponsel nih, bahkan jelang mau tidur. Nah, ini paling sering merusak kualitas tidur ya, karena bermain ponsel sebelum tidur. Paparan sinar biru dari cahaya layar ini dapat menghambat produksi melatonin, hormon alami yang membuat tubuh merasa mengantuk. Selain itu, informasi yang terus-menerus masuk dari media sosial atau notifikasi kerja ini dapat membuat otak tetap aktif. Nah, ada baiknya ya kita matikan layar sekitar 30 menit sebelum tidur, jauhkan perangkat dari tempat tidur agar kita tidak tergoda memeriksanya. Mengganti kebiasaan scrolling dengan membaca buku ringan atau mendengarkan musik santai ternyata dapat membantu otak masuk ke mode istirahat lebih cepat. Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di malam hari ini.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukittinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa bilang surga hanya ada di peta? Kadang, ia tersembunyi di detail yang tak terlihat. Bukan hanya sekedar pantai, bukan sekedar candi, tapi aroma kopi di pasar lokal, tawa penduduk yang menyambut, atau warna senja yang hanya bisa dirasakan sendiri. Di dunia publikasi pariwisata, cara kita menceritakan pengalaman bisa membuat orang ingin menyeberang pulau hanya untuk merasakannya. Kadang yang dibutuhkan bukan destinasi baru, tapi perspektif baru. Jadi, jangan hanya tunjukkan tempat, buat pendengar merasa mereka sudah berada di sana sebelum mereka packing koper. Karena di dunia pariwisata, pengalaman itu cerita, dan cerita itu daya tarik terbesar.

0: lapangan kerja bukan sekedar angka, bukan hanya tentang data dan statistik. Di baliknya ada harapan keluarga, ada mimpi yang ingin terus menyala, dan ada masa depan yang sedang diperjuangkan. Lapangan kerja bisa lahir dari ide sederhana, dari keberanian untuk berwirausaha, dari kemampuan untuk berkolaborasi, dan dari semangat saling mendukung. Ketika satu orang diberi kesempatan, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Ketika satu usaha diberdayakan, lingkungan ikut bergerak. Dan ketika masyarakat saling menguatkan, perekonomian pun tumbuh bersama. Mari terus menumbuhkan semangat kerja dan juga karya. Mari dukung usaha lokal dan kreativitas anak bangsa. Karena dengan membuka lapangan kerja, kita sedang membangun masa depan yang lebih kuat dan berdaya.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

silakan ya. Buat yang akan gabung, kami tunggu atensi Anda di malam hari ini dalam ruang rindu kita pendengar 0811 6699 720.

pilihan tentunya pendengar ya, sembari menanti Anda di malam hari ini. Tepatnya di langkah kita yang ke berapa ini? Ke-9 ya, di bulan Mei 2026. Oke, kali ini kita punya siapa? Ada Peter

97,2 Radio Republik Indonesia di malam hari ini ya. Kami tunggu atensi Anda pendengar yang ingin berbagi bersama kami ya informasi ataupun juga pengen request lagu favoritnya ya. Kita berada di zona 60-70an mancanegara di malam hari ini. Salam selamat malam buat semuanya. Buat Anda yang mungkin baru saja pulang dari tempat aktivitas ya, ataupun kegiatan yang tengah Anda jalani di hari ini. Oke, baik, satu lagu ya yang cukup populer di tahun 70-an ya, ada Du dari Peter Maffay ya, dan ini liriknya ini sangat apa ya, sangat romantis banget pendengar ya. Oke, kali ini kita masih hadir ya. Kalau kita lihat nih, sedikit kita ulas ya lagu barusan ini. Lagu Du ini merupakan salah satu lagu yang paling terkenal dari penyanyi dan penulis lagu dari Jerman, yaitu Peter Maffay. Dirilis di tahun 1970-an sebagai bagian dari albumnya yang berjudul Du. Nah, lagu ini menjadi salah satu lagu ikonik ya dalam karir Maffay. Jadi ini lagu yang penuh dengan emosi dan mengekspresikan perasaan cinta ya. Oke, okay. Dan kalau kita lihat ya di lagu ini juga memperoleh banyak penghargaan pendengar ya, seperti ada Bambi tahun 1980 dan juga 2003. Sementara itu banyak banget ya, dan ada World Music Award 2001. Nah, ini juga masuk nih lagu yang barusan. Dan yang ada juga nih penghargaan dari Jerman ya, Bayer Richard Verdiestorden di tahun 2007. Baik, kami tunggu lagi nih atensinya buat yang pengen gabung ya malam hari ini di malam minggu kita. Silakan 08 11 66 99 720, sembari kita bernostalgia malam hari ini. Lagi sembari menanti atensi Anda, satu single yang gak kalah enaknya ya, kami hadirkan untuk Anda dari The Beatles.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Okay, kali ini selamat malam ya, kita sapa ada Mas Bro di Sawah Lunto ya. Pengen banget nih dengerin satu single dari Scarlet Ribbon, Aki dari The Cats ya. Nah, salam buat semua, semoga sehat selalu. Okay, makasih ya Mas Bro ya, ditunggu. Oh, okay, lagunya udah langsung kita naikkan.

0: Baik, pendengar, kita terima yang akan bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berkasih, rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Uni Dewi.
0: Uni Dewi di mana?
1: Di Bukit Kawin, Uni.
0: Oke, Uni Dewi di Bukit Kawin ya. Oke, silakan Uni.
1: Lagunya 70 sampai 80 ya Uni?
0: 60-70 kita, Un. Mau yang mana? Ini lagu-lagu nostalgia. Ya.
1: Daniel Zuleika.
0: Daniel yang mana?
1: Ya.
0: Don't sleep away.
1: Ya,
0: oke.
1: Udah aja nggak bunyi.
0: Belum nih, nggak tahu nih kemana.
1: Pergi malam minggu nih
0: sepertinya. Iya.
1: Karena ini hari ini kan cuacanya cerah.
0: Iya, benar.
1: Semua jadi ke persatu.
0: Oke, ayo mana nih?
1: Ayo mana sarannya jagoan-jagoan di persatu.
0: Iya, semoga nih nanti nih setelah Uni Dewi masuk pada masuk ya.
1: Mungkin ini juga karena ini.
0: Apa tuh?
1: Itu kan telepon yang 0811 kan apa udah bagus?
0: Sepertinya udah, kenapa tuh Un? Ada masalah ya?
1: Tadi siang kan nggak oke.
0: Oh gitu, oke.
1: Tadi siang kan nggak oke telepon apa yang 0811 itu. Nah mungkin itu juga, atau bisa jadi karena malam ini malam cerah.
0: Malam cerah ya.
1: Ini malam ini semua.
0: Oke, baik.
1: Para jaga-jaguannya. Pokoknya salam buatnya ini Irfi ya.
0: Dila.
1: Oh, Dila ya.
0: Mm-mm.
1: Oh iya, salam lah buat Uni Dila. Di sebelah siapa Uni?
0: Ada Abul, ada Uni Wati juga.
1: Uni Wati. How are you? Terus salam juga buatnya Bang Isik Tamame.
0: Siap.
1: Salam juga buatnya Nabu.
0: Mm-hmm.
1: Dayin, Arjuna. Salam juga buatnya itu udah Ardi di sana. Salam buatnya Uni Rahma ya. Salam juga buatnya ini Uci, Uci Nita, Desi sama Putra Lumu. Salam juga buat Pak Agus di Solo, Ade juga, ada juga Denny, dan juga si di Payakumbu, Mak Diman. Salam buat Dina juga. Itu salam juga buat si Firman ya. Halo Uni.
0: Iya, silakan.
1: Supernya buat Uni Dila ya.
0: Iya.
1: Semoga rame persatunya.
0: Amin.
1: Ayo gabung ya. Makasih Uni.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang mau gabung ya di belakang Uni Dewi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Iya, dengan siapa ini?
2: Bang Ardi di Siano.
0: Oh, Bang Ardi, alaki, akhirnya kepancing nih sama Uni Dewi.
2: Dari tadi saya telepon ke ini udah berapa kali masuk tapi nggak berbunyi di sana.
0: Oh, nggak bunyi ya? Oke, iya, betul nih, kayaknya memang ada. Ini coba nanti diulang lagi ya, Bang ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Saya minta lagu ini deh, Joanna dari Gito Roles.
0: Ini lagu mancanegara enggak?
2: Iya, lagu itu manca.
0: Manca, judulnya Joanna.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam-salam ya untuk Dila, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Terus lagi untuk Dewi Samudra, untuk Mak Diman, untuk Bang Cuci Tamame, untuk Uci di Sawah Paduan, Uni Yulia di Pasaman. Ya kita bungkus rapi aja semuanya, pokoknya masuk karena saya mau jalan.
0: Mau malam minggu ya?
2: Dan ngantar orang.
0: Oke, baik.
2: Itu ada nggak lagunya?
0: Nanti kita cariin ya Bang ya.
2: Joanna dari Gito Roli.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Dila.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ada Bang Ardi pendengar ya. Nah, Anda juga nanti dapat bisa ya, kalau nggak masuk yang di 0811-6699-720 bisa ke 0752-6435-3856 0752-6435 Ulang lagi nih, 0752-643856. Atau juga bisa langsung aja kirim SMS ya ke 0811-6699720. Oke, ayo mau yang mau gabung ya di malam hari ini. Yuk kita denger dulu nih satu single. Tadi kan udah ada requestan ya dari Mas Bro dengan Scarlet Ribbon. Nah next we have this special song dari siapa ini? Don't Sleep Away dari Daniel Sahuleka. Akhirnya disalamin special buat semuanya, buat yang lagi sibuk ya dengan aktivitas ataupun juga rutinitas ya di malam hari ini, masih belum libur atau gimana ya. Oke, ya masih, yuk kita denger dulu dari Daniel Sahuleka berikut ini, spesial buat Uni Dewi di Bukit Kawin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu. Kita terima lagi yang akan gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Dila.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Yo, Mak Menan.
0: Oke, Mak Menan, apa kabar?
1: Sihat-sihat aja Dila.
0: Iya.
1: Dila, malu sihat-sihat.
0: Alhamdulillah, Mak Menan.
1: Dia sihat gitu gini tuh.
0: Hah?
1: Dengan capo di situ.
0: Nih, lalu kok Mak Menan tuh?
1: Hah?
0: Alah lupa Mak Menan tuh.
1: Gak lupa, dulu kok seorang. Nenek gak dihirangi gitu.
0: Udah kebal ya. Mak Menan mau lagu apa nih Mak Menan?
1: Kalau lagu barat, kok ini kan Sumatera Barat ya. So kalau lagu itu pilihan sih.
0: Di pilihan yang rancak ya Mak Menan ya.
1: Kalau lagu Sumatera Barat bisa pilihan ya. Di lagu seberang lautan apa enggak ya Pak?
0: Bisa hari kau Baby Blue dari George Baker. Dibagilah Mak Menan buat siapa Mak?
1: Salam masuk dari Yesian dari Semudra tadi ya.
0: Iya.
1: Salam buat Dewi Semudra. Tu siapa tadi deh Pak Adi ya? Siapa adalah seorang tadi Pak Adi ya?
0: Halo. Iya, halo. Tadi Bang Ardi Pak, sama Dewi Samudra.
1: Bang Ardi. Oh, Pak Ardi dong. Kita kok Pak Ardi.
0: Bang juga. Ardi.
1: Oh, Bang Ardi. Salam untuk Bang Ardi. Makasih selalu. Pokok salam-salam saya yang menikah rumah langkah di layang.
0: Oke.
1: Okay. Lain memang mengawak berdua kok salam satu lain. Bila semua sehat-sehat selalu, oke?
0: Okay? Oke, okay, siap, Bang.
1: Makasih, Dila.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Menan ya, sudah gabung.

0: George Baker. Kita masih di zona 60-70-an. Malam hari ini kita terima lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Pak Agus di Selayo Solo kan.
0: Oke, Pak Agus, apa kabar?
1: Pak Agus sehat bener.
0: Sehat bener.
1: Kemana? Gimana tuh Bukit Tinggi cuaca?
0: Kan? Oh, alhamdulillah lagi cerah. Solo gimana
1: cerah,
0: nih Pak Agus?
1: Ya, di Solo juga cerah. Cerah malam minggu hati kita bersama kok. Yang tunggu-tunggu cerah bener, bahagia banget, anteng banget cuacanya sekarang.
0: Oke, betul.
1: Lagunya bebas ya, ya bapak 70-an ya.
0: Iya.
1: Itu indah aja lah Maria Melina.
0: Kita mancanegara nih Pak Agus.
1: Oh mancanegara ya, boleh ya.
0: Mau misalnya
1: Michael
0: ada
1: Jackson,
0: 67. Oh itu 80-an gak sih Heal the World? Kita punya Fernando dari ABBA mau gak misalnya?
1: Oh atau boleh lah, boleh.
0: Send
1: boleh,
0: Me the Pillow dari Johnny.
1: Iya itu aja lah.
0: Mau dikirimin bantal Send Me the Pillow atau Fernando nih Pak Agus?
1: Fernando aja lah, Fernando.
0: Oke siap.
1: Karena Pak Agus juga kurang tahu 70-60-an Pak Aman siapa ya.
0: Siap.
1: Nah Pak Agus umurnya ya 80-an lah.
0: Siap.
1: Selamat dulu ya Kak ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Adi yang super hot,
0: menghibur
1: Pak Agus dan keluarga Pak Agus di Selayar Solo.
0: Iya.
1: Sama-sama anak Pak Agus juga banyak yang fan sama Pak Bang Ardi itu.
0: Iya.
1: Iya, dia panggil Bang Ardi juga, Pak, padahal panggil Pak Ardi sebetulnya.
0: Pak Ardi.
1: Dan juga Mbak Badiman, ada juga Kak Lila ya. Ada Kak Firman Syah di Jakarta sono ya.
0: Siap.
1: Ada juga teman Bagus Burhan di Solo sono. Ada Bang Teddy juga, ada Uncle Gazi juga pernah masuk ke sono ya.
0: Iya.
1: Rahma dan Mary juga. Ada juga Dewi Semudra ya. Ada Bang Ade juga, Nurbai juga Kak Kandim Bagus di Pasir Tikus. Selamat malam Kakku. Ada juga Bujang Happy ya. Itu aja lah salamnya Kak.
0: Oke, okay, siap.
1: Bagus akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik, kita akan terima lagi ya. Di belakang Pak Agus, ayo line telepon kita dicoba ya. 0752 643856 atau nanti juga bisa chat by way

0: daging.
1: Oke, dengan siapa nih? Suaranya kecil.
0: Kecil.
1: Iya, jauh. Siapa nih?
0: Rahma di Batu Sanggar.
1: Oke, silakan Mbak. Ini Rahma.
0: Iya, ini langsung aja ya karena suara nggak begitu dengar ya.
1: Iya.
0: Lagunya dari The Bee Gees aja.
1: The Bee Gees, yang mana nih The Bee Gees?
0: Apa yang ada di ini? Awards aja deh.
1: Work.
0: Iya.
1: Oke, nanti cariin Uni Rahma ya.
0: Ini dengan Dirsi kan?
1: Bukan, sama Dila.
0: Oh, sama Dila. Cuma karena wakilnya nih suaranya nggak beda-beda tipis. Iya, ini Rahma masih nggak dengar ya? Masih.
1: Oh, udah dengar nih Uni. Silakan dibagi Un.
0: Iya, udah. Salam sehat. Sukses dan bagi selalu buat Dila, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta keluarga.
1: Iya.
0: Salam juga buat Kak Agus yang bergabung tadi, selalu buat Firman, buat Nidewi Samudra,
1: ya.
0: Buat Lila, buat Bang Cut Intaname, buat Ibu Marni, buat Mak Mungo Kopi, buat Mak Maliman, salam sehat juga buat Cudibu, buat Mutia, buat Uni Yulia, buat Selfie, pokoknya buat semua aja deh yang lagi monitor di malam ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Okay.
0: Enak lupa buat itu, buat Terinda sama Bang Abi Yudhistira.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Dila.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengerin dulu pendengar. Kali ini dari George Baker, Baby Lou.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811 6699 720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Ari.
1: Iya, dengan Selain siapa ini?
0: Dila ya.
1: Iya, dengan Dila ini dengan siapa?
0: Bang Aye.
1: Bang Aye, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik ini.
1: Oke, okay. Lagi di mana nih, Bang?
0: Bengkulu Utara.
1: Oh, lagi di Bengkulu. Kirain masih di Palembang.
0: Oh, dulu kan di Lampung.
1: Oh, dulu di Lampung ya, maaf. Oke, silakan Bang Aye, mau lagu apa nih?
0: Dari Polenka.
1: Polenka? Paul Anka, Polanka, I don't like to sleep alone.
0: Ya.
1: Oke, okay. Kita temani nih. I don't like to sleep alone. Oke, okay, nggak mau tidur sendiri.
0: Iya.
1: Nah, oke okay deh bang. Di salam nih bang, buat siapa?
0: Tadi itu tadi mau bicara sama daerah.
1: Iya.
0: Mungkin nanti kalau ada kesempatan mbak Dinda juga ke Fiona.
1: Iya, baik bang. Halo, waduh langsung putus ya. Nah kali ini kita salamin juga ya, ada KM ya. Oh ini dari siapa nih? Dari KM ya, pengen request lagu dari Kenny Rogers yang Let It Be Me. Disalami buat Katri aja di Tanah Datar. Oke, okay, ditunggu ya. KM ya lagunya. Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Kak Dira.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabarnya?
1: Kabarnya baik. Ini karena bacain chatnya si KM ini.
2: Oh gitu.
1: Oke, okay, kabarnya baik. Gimana nih Krisna?
2: Oh, di sebelah Kak Dila.
1: Ah, lagi di sebelah. Oke. Okay.
2: Mengundang Kak Dila cepat sembuh ya.
1: Oke, okay, makasih. Tahu aja nih.
2: Udah minum obat?
1: Oh, udah. Alhamdulillah.
2: Mengundang cepat sembuh.
1: Iya, makasih ya.
2: Lagunya tahun berapa Kak Dila?
1: Lagu 60-70.
2: Oh, itu ya. Ah, itu. Du judulnya.
1: Du udah kita puter tadi.
2: Udah.
1: Lagu Du dari Peter Maffay ya, kita udah puter tadi.
2: Banyak tahun-tahun itu ya.
1: Kalau ini ntar deh kita cariin ya. Ada Boulevard mau nggak dari Denver? Atau I Just Called to Say I Love You?
2: I Just Called to Say I Love You.
1: Mau nggak?
2: Ya nggak apa-apa.
1: Oke, okay, silakan Krisna dibagi.
2: Bagilah sarannya, bagilah sekolah kamu dan selalu selalu dan doalah semua ya. Tadi ada Bang Aye ya.
1: Iya.
2: Itu buat Kak Rama juga. Itu buat Kira.
1: Iya.
2: Lila, buat Uci, buat Mariman, Bang Puji, Bang Indra, itu buat Bang Agus ya di Solo.
1: Iya. Yeah.
2: Buat Untuk Depo juga. Buat Bang Astelmut sama di desinya. Buat Firma. Pokoknya buat sahabat itu, buat sahabat satu semuanya.
1: Oke, okay, baik.
2: Buat kakak selalu juga kesehatan lagi ya.
1: Oke, okay, makasih Krisna ya.
2: Ya, hati-hati pulangnya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tetangga kita nih, ada Krisna. Oke, di belakang Krisna, halo selamat malam. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum Kak Dila.
1: Oke, waalaikumsalam. Ini barang Uncle Gazi di mana? Uncle?
3: Lagi di Batu Sangkar.
1: Oke, lagi di Batu Sangkar. Silakan mau lagu apa nih?
3: Boleh nanya Kak?
1: Boleh.
3: Telepon yang satu lagi enggak.
1: Oh iya, mungkin ada gangguan lagi perbaikan ini.
3: Oh gitu ya.
1: Iya.
3: Oke deh.
1: Oke.
3: Kita main tahun berapa Kak?
1: 60-70.
3: Mancanegara ya Kak?
1: Iya.
3: Ini tahun paling rumit milih.
1: Tahun rumit, enggak loh, padahal tahun ini lagunya bagus-bagus loh.
3: Iya, kalau yang lupa sih yang tahu ya sih Kak.
1: Oke, okay, ada juga nih.
3: Aku pilihin sama Kak Dila, tapi dari Elvis Presley Kak.
1: Elvis Presley, siap, gampang itu ntar kita cariin ya.
3: Judulnya Kak Dila aja yang.
1: Oke, okay, baik.
3: Oke,

0: Salamnya yang pertama dan sama sekali buatnya Ibu semua ya, sehat selalu, semoga rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Kadilah yang lagi tugas, sehat selalu kok. Untuk aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Salam juga buatnya Tata Mary yang ada di Bekasi, semoga lagi dengar doa ini, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Kak Natasha Lila. Salam buatnya Bang Krishna yang udah barusan turun. Salam buatnya Mama Bunga Kopi, Bu Marni, Bu Iman. Salam buatnya Kak Ria. Salam buatnya Kak Ira, buatnya Kak Uci. Salam buatnya Bu Dewi Samudra. Salam buatnya Nenita. Salam buatnya Ibu Yulia. Salam buatnya Bang Denny. Salam buatnya Bang Putra Lumut, Putri Sumbang. Salam buatnya Pak Agus. Salam buatnya, ini satu lagi, buatnya coba ya, selfie di Kampar. Pokoknya selamat-selamat di Labuan Selamanya. Buatnya Bang Firman di Jakarta, nggak lupa juga.
1: Oke, baik.
0: Sebenarnya untuknya pemilik tiga yang selalu ada kita. Pada kita, Dila.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, kita dengerin dulu yuk. Kali ini dari satu single ya, dari Paul Anka, yang judulnya I Don't Like to Sleep Alone. Dan sedikitnya

0: Ayo cepat, kita berangkat.
1: Iya, bentar. Ini sampah mau dibuang kemana nih?
0: Udah, naik aja dulu. Nanti kita buang di pinggir jalan sana.
1: Ih, ini sampah bau banget.
0: Ih, diam. Sini aja ya.
2: Hei, kalian. Buang sampah sembarangan. Di sini bukan tempat buang sampah, tahu?
1: Itu dia, maaf, Pak.
2: Hei, kalian dari mana, ha? Coba lihat KTP kalian.
1: Ini, Pak.
2: Kalian ternyata bukan orang sini. Ambil cepat sampah kalian. Kalau tidak, akan saya laporkan.
1: Iya, Pak. Maaf, Pak.
3: Iya, Pak, maaf.
4: Sampah bukan barang kiriman. Buanglah sampah Anda pada tempat yang telah disediakan.

0: Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: hati. Oke, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nita.
0: Oh, Ninita. Silakan, Ninita. Mau lagu apa?
1: Ini nomor yang 20 di belakang itu enggak aktif.
0: Iya, ada lagi gangguan ini, Un.
1: Kan dari tadi kita mencet-mencet dan itu
0: oke.
1: Sama tadi sama Kak Tuti itu juga. Ini nomor kantor ya.
0: Oke.
1: Kita baru hafal ini nomor kantornya nih.
0: Oke, ya.
1: Lagunya ini aja apa ya, Nita sebenarnya seneng lagu Mancania tapi nggak tahu apa judulnya ya. Dari Bon Jovi itu apa ada?
0: Bon Jovi. Bon Jovi.
1: Udah naik belum?
0: Bon Jovi tahun berapa ini, Un? Kita di 60-70 nih.
1: 60-70. Oh.
0: Iya.
1: Iya. Ya kalau 60-70 itu apabila kalau pilihkan aja.
0: Oke.
1: Dari yang cowoknya ya.
0: Kak, dari cowok. Oke, siap.
1: Salamnya, Kak ya.
0: Iya.
1: Salam pertama buat Kak Dila dulu, selamat juga, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Panjang umur, udah makan malam nih Kak. Iya, terus tadi salam siapa tadi yang masuk itu nggak terdengar semua. Salam tadi buat Uncle Gazi, buat Krishna juga, salam buat Firman tadi Jakarta. Terus tadi siapa? Bang Aye.
0: Bang Aye juga ada.
1: Yang di Lampung ya, yang di Bengkulu. Nita pernah juga di Bengkulu. Waktu gadis ya.
0: Iya.
1: Di mana namanya? Pangkalan, Pangkalan. Perkat Brimob ya. Terus salam Umi Dewi Samudra, Umi Rahma. Terus salam lagi Bang Ardi di sana. Terus salam buat Lila. Salam tadi yang di WA siapa namanya?
0: KM.
1: Iya. Sekali-sekali nelfon dong KM, jangan komen di aja ya. Salam aja lah yang dengar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Dila, yang monitor malam ini ya Kak Dila ya. Semua tetap tetap
0: ini.
1: Bang Mister Boy itu enggak lupa sama Bang Fauzi Mak Diman juga. Ini banyak kita sebenarnya. Terima kasih banyak waktunya Kak Dila. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Nita ya. Oke, tadi ada juga requestan dari Uncle Gazi, yaitu Elvis Presley ya, Can't Help Falling In Love. Dan juga dari WA kita ada Ira. Oke, Ira pengen nih dengerin dari Dolly Parton dengan judul You Are. Oke, kayaknya kita dengerin dulu ya.

0: 22.31 waktu Indonesia Barat, masih di Ruang Rindu ya. Silakan di line telepon 0752-643-856 atau juga bisa chat ke WhatsApp kita ya. Aki ada Denver tadi ya, disalami spesial banget nih dengan Boulevardnya. Kita salamin buat yang request tadi ya. Aki masih di malam hari ini di zona 60-70an. Kita tunggu atensi Anda. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Aron.
0: Oke, silakan Bang Aron.
1: Father.
0: Father?
1: You.
0: Dari siapa nih, Father?
1: Dari Peter Semar.
0: Oh, Peter siapa ini ya? Dari Peter Schumart.
1: Iya.
0: Oke, Father dari Peter Schumart and Mark. Oke, disalamin buat siapa nih?
1: Salamnya buat semuanya lah.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk Nila.
0: Oke, siap, makasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Bang Aron ya. Pengen dengerin satu single dari Peter, Sue, and Mark dengan judul Fathers. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Ini dari Pasir Pengerayan, Rokan Hulu.
0: Oke, silakan.
2: Bunda Ical.
0: Dengan siapa?
2: Bunda Ical.
0: Oke, silakan Bunda Ical.
2: Ini siapa nih penyiar nih?
0: Di sama Dila nih Bunda.
2: Sika?
0: Dila Bunda.
2: Oh Dila, salam kenal Bunda.
0: Iya.
2: Lagunya lagu apa? Lagu
0: mancanegara kita tahun 60-70an, lagu-lagu nostalgia.
2: Oh tahun
0: ya, lagu Golden Memories ya, lagu-lagu Golden.
2: Apa bisa willingly bisa?
0: Willingly bisa.
2: Itu aja lah apa. Salamnya untuk siapa ya? Ini baru masuknya tinggi.
0: Oke.
2: Salam-salam untuk semua aja lah ya, pendengar di perusahaan Bukit Tinggi, mana saja berada, semoga selalu.
0: Oke.
2: Untuk siapa tadi Maria ya? Siapa harus?
0: Adila.
2: Untuk Dila, semoga selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti ya.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar. Oke, kita terima lagi buat yang akan gabung ya malam hari ini. Silakan, kita masih tunggu 0752-643-856 ataupun juga bisa kirim melalui WhatsApp kita ya. Oke, kita dengerin dulu nih special nih buat Aron ya, dari Peter Schumann dengan Fathers.

0: Baik, pendengar, kita terima lagi untuk penelpon yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Kak Dila, assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Dengan Firman Syah.
0: Oke, silakan, Bang Firman, mau lagu apa?
1: Tahun 70 ya?
0: 60-70 kita.
1: Dari ini aja, Eric Carmen.
0: Dari siapa?
1: Eric Carmen.
0: Eric Carmen yang mana?
1: I'll Be Myself.
0: Eric?
1: Eric Carmen, judulnya I'll Be Myself.
0: I'll Be Myself, bentar ya. I'll Be Myself dari Eric Carmen, oke. Silakan.
1: Ada lagunya?
0: Ada lagunya.
1: Salam buat Mbak Dila ya, Mbak Dila.
0: Iya.
1: Salam juga buat ada Bang Krishna tadi. Uncle Gazi udah tadi. Bu Dewi Samudra, ada Bu Yulia, Bu Ninita di Maninjau, Bu Nimusia, Bang Adi Putra Lensono, Ibu Marni, Mbak Bungo Kopi, Uni Rahma, Uni Mary, Unira, Uci Tinggi, Padiman, Bang Krishna, Bang Denny. Salam juga buat Natasha Lila di Padang Pariaman.
0: Okay.
1: Mungkin itu untuk lagunya ada Mbak Dila?
0: Ada lagunya.
1: Baik, terima kasih Mbak Dila.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Salam. Oke, baik pendengar, berikut tadi ya penelpon terakhir kita ada Firmansyah. Nah, kali ini kita dengerin satu single dari Christopher dengan Alin sebelum kita masuk ke requestan dari Firman ya, dengan All By Myself dari Eric Carmen.

0: Baik pendengar, terima kasih banyak untuk atensi Anda bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu. Kita ketemu lagi besok di waktu dan jam yang sama. Terima kasih banyak ya untuk atensi Anda di malam hari ini. Dan pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih dengan rangkaian lagu pilihan yang akan kami hadirkan dari Belantika Musik Indonesia.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Kanal Informasi dan Inspirasi.

di Republik Indonesia, Bukit Tinggi. Oke. Satu single ya dari One Falls, Aku Bukan Pilihan. Nah, kalau ngomongin pilihan pendengar ya, setiap kita tuh pasti punya pilihan dalam hidup ya. Apapun pilihan yang kita ambil, yang pasti satu hal penting yaitu kita bisa mempertanggungjawabkan ya semua pilihan yang kita pilih. Oke, masih dari rangkaian lagu pilihan, kita punya Agnes Monica, Hanya Cinta Yang Bisa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: 97,2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama renungan malam untuk malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar. Semoga ketenangan senantiasa menyertai kita di penghujung hari yang indah ini. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar kesuksesan besar hingga lupa mensyukuri nikmat-nikmat yang terlihat sangat sederhana. Cobalah ingat kembali tentang tegukan air yang menyegarkan tenggorokan kita saat sedang merasa kehausan, atau senyuman tulus dari seorang asing yang membuat suasana hati kita menjadi lebih ringan. Hal-hal kecil seperti itulah yang sebenarnya membangun kebahagiaan sejati dalam keseharian kita yang sangat sibuk. Malam ini, mari kita kumpulkan semua kepingan kecil kebahagiaan itu menjadi sebuah rasa syukur yang besar. Kita masih bisa melihat indahnya langit malam dan menghirup udara dengan sangat lancar tanpa alat bantu. Bisa pulang ke rumah dengan selamat dan bertemu keluarga adalah nikmat yang sangat mewah. Banyak orang di luar sana yang mungkin sedang berjuang hanya untuk sekedar bisa memanjamkan mata. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan setiap pemberian Allah sekecil apapun bentuknya bagi hidup kita. Hati yang terbiasa bersyukur pada hal kecil akan lebih mudah merasa cukup dan bahagia. Kita tidak akan mudah merasa iri melihat kemewahan orang lain karena fokus pada berkah sendiri. Rasa cukup atau qanaah adalah kekayaan batin yang tidak akan pernah habis dimakan oleh waktu. Allah berjanji akan menambah nikmat bagi hambanya yang pandai berterima kasih dalam setiap keadaan. Mari kita latih mata hati kita untuk selalu melihat kebaikan di balik rutinitas yang membosankan. Jangan biarkan rasa mengeluh mendominasi pikiran kita sebelum waktu tidur yang sangat berharga ini tiba. Keluhan hanya akan menambah beban mental dan membuat istirahat kita menjadi tidak berkualitas sama sekali. Gantilah setiap keluhan dengan ucapan Alhamdulillah yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Rasakan bagaimana ketenangan mulai mengalir ke seluruh saraf tubuh. Saat kita mulai merasa sangat cukup, kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menikmati semua yang sudah kita miliki saat ini. Selamat tidur dalam rasa syukur yang mendalam bagi kita semua. Semoga esok hari Allah memberikan lebih banyak alasan bagi kita untuk terus tersenyum dengan tulus. Tidurlah dengan nyenyak tanpa membawa beban ekspektasi yang terlalu berat terhadap dunia yang fana ini. Biarkan raga kita beristirahat total agar esok bisa kembali menjemput rezeki yang penuh rasa optimal. Sampai bertemu lagi di fajar yang baru. Selamat malam. Semoga Allah selalu melindungi langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai disinilah berakhir tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, yang malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Selamat pagi, Merdeka!

0: 97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program Al 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Senang sekali kembali saya Titi Widya hadir menemani Anda di Bukit Tinggi pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kami akan sampaikan info program kita terlebih dahulu. Sesaat lagi Anda kembali dapat dengarkan pengajian Al-Quran dan juga ceramah agama, dilanjutkan nanti dengan warta berita daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lagu dan informasi akan hadir menemani aktivitas pagi Anda. Dan pada pukul 7 nanti Anda kami ajak kembali untuk mengikuti warta berita melalui Pro 3 RRI Jakarta. Selanjutnya kami kembali temani Anda di acara musik dan informasi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah info program kita untuk pagi hari ini, pendengar, di hari Minggu, tanggal 10 Mei tahun 2026. Dan juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda pendengar di kawasan kota Bukit Tinggi, Agam dan juga sekitarnya atau daerah yang telah masuk azan subuh untuk pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surat An-Nahl ayat 77 sampai dengan 128.

Pendengar, selanjutnya kita dengarkan ceramah agama bersama Ustadz Arif Rahman dengan judul Syarat untuk doa kita bisa diterima.

0: وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب الدعوان إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat dengan dia, lebih dekat daripada urat nadinya. Dan apabila hambaku memohon kepadaku, meminta kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Hadirin pemirsa dimanapun kita berada yang mendengarkan rekaman kami, mudah-mudahan akan dirahmati oleh Allah. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan akan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat beriringan salam, Allahumma salli ala Muhammad, kita curahkan kepada tambatan hati pautan cinta kasih kita, akhir segala nabi, imam segala rasul, yakninya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun kita berada, kita ambil judul tema kita, yaitunya syarat untuk doa kita bisa dikabulkan dan diterima oleh Allah. Pemirsa dimanapun kita berada, setiap kita, setiap hamba-hamba Allah, setiap orang-orang beriman, itu sudah pasti ingin, setiap doa kita sudah pasti ingin dikabulkan oleh Allah. Cuman Allah mengabulkan permintaan kita ini tidaklah mudah. Tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan. Tentu ada syarat dan prosesnya. Memang betul kata Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah 186 yang saya baca di awal tadi, apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu tad'awani idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat dengan dia, lebih dekat daripada urat nadinya. Dan apabila hambaku memohon kepadaku, meminta kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah itu sudah pasti kata Allah seperti itu. Apabila kita memohon kepada Allah, apabila kita meminta kepada Allah, pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Pasti. Nah tapi itu bagi yang mana? Bagi orang yang menjalankan syarat dan prosesnya. Sama ibaratnya kita melamar sebuah pekerjaan. Sebelum kita mendapatkan satu buah pekerjaan, tentu ada syarat yang harus kita tempuh. Kalau tidak ada syarat yang kita tempuh, maka kita tidak akan dapat pekerjaan tersebut. Nah, begitu juga. Kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, ingin permintaan kita diperkenankan oleh Allah, tentu ada syarat yang harus kita lakukan. Nah, apa syarat supaya doa kita ini dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah? Yang pertama, patuhi segala aturan-aturan dan perintah Allah. Nah, apa itu yang dikatakan dengan patuhi segala aturan-aturan dan perintah Allah? Yang dikatakan dengan patuhi segala aturan-aturan dan perintah Allah ialah apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Islam ini kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita hentikan. Diperintahkan oleh Allah kita salat, ya kita salat. Diperintahkan oleh Allah kita puasa, ya kita puasa. Diperintahkan oleh Allah kita bersedekah, ya kita bersedekah. Kalau kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan apa yang ditinggalkan dan apa yang dilarang oleh Allah sudah kita hentikan, baru doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah. Sementara Allah perintahkan kita salat, kita tidak salat. Allah perintahkan kita salat di awal waktu, kita masih sibuk dengan urusan dunia. Kita masih sibuk dengan segala aktivitas kita. Kita masih sibuk dengan mencari rezeki dan segala macam. Sementara Allah perintahkan datang panggilan Allah untuk salat, kita tidak salat. Nah, bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah? Kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah. Sementara Allah perintahkan kita untuk saling maaf memaafkan, kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, bagaimana Allah akan memaafkan? Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita? Nah, hadirin pemirsa dimanapun kita berada, jadi kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka tentu ada syarat dan proses yang harus kita laksanakan. Kalau tidak ada syarat dan proses yang harus kita laksanakan, bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah? Nah, bagaimana keinginan kita akan diperkenankan oleh Allah? Itu yang pertama, kaum muslimin. Yang kedua ialah beriman kepada Allah. Jadi syarat yang kedua untuk supaya doa kita dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah, beriman kepada Allah. Nah, apa itu yang iman? Iman adalah percaya. Itu iman menurut bahasa. Sedangkan iman menurut istilah ialah percaya, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan tindakan dan perbuatan. Ada orang yang percaya, ada ia yakini dalam hatinya, tapi tidak ia lakukan dengan tindakan dan perbuatan, itu sama dengan orang munafik, lain di mulut, lain di hati. Tapi ada orang yang percaya, ada ia yakini dalam hatinya, tapi tidak ia lakukan dengan tindakan dan perbuatan, itu sama dengan orang fasik. Saya yakin, kaum muslimin yang mendengar kami ini seluruhnya pasti beriman. Pasti, baik yang mendengar kami ataupun yang tidak mendengar kami, seluruhnya pasti beriman. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sebenar-benarnya beriman? Nah, apa itu iman? Kita lihat di dalam Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 2-4 itu sudah dijelaskan oleh Allah. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ada lima macam tanda-tanda orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Mudah-mudahan pemirsa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Apa itu? Yang pertama, innamal mu'minuna. Apabila orang mengaku dirinya beriman kepada Allah, disebut nama Allah gemetar hatinya. Atau istilah orang di awak, tasiro darahnya. Badabo darahnya, tasinta darahnya. Misalkan kita punya anak, lalu anak kita ko dia lah punya suami disabui-sabui namu anak kita ko diurang. Dibaco-baco namu anak awak ko diurang. Kiro-kiro tasiro darah awak mendanga atau indak? Badabo darah awak mendanga atau indak? Pasti. Nah, sementara orang menyabui namu awak, menamu anak awak lata siruk darau. Nah, apalagi kunan disebut adalah nama Allah. Apabila orang mengaku dirinya beriman kepada Allah, disebut nama Allah, ndak lata siruk darahnya, indak badabuk darahnya. Mohon maaf, itu bukanlah tanda orang-orang yang sabana-bana beriman. Ndak orang sabana beriman. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya. Apabila orang mengaku dirinya beriman kepada Allah, apabila dibacakan ayat Allah, tidaklah bertambah keimanannya, tidaklah bertambah keyakinannya. Mohon maaf, itu bukanlah tanda orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Tidak orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Yang ketiga, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apa yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang mau berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Apalagi kita dalam rangka mencari rezeki, tugas dan kewajiban kita adalah berusaha. Setelah kita berusaha berdoa, setelah kita berusaha berdoa kita iringi dengan ikhtiar. Setelah kita berusaha berdoa, kita ikhtiar tawakal. Kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Kita pulangkan seluruhnya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang beriman dan bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala keperluannya, Allah akan mudahkan segala urusannya, dan Allah akan lapangkan kehidupannya. Yang keempat, alladzina yuqimuna shalah, dan orang yang mau mendirikan salat. Ini yang paling penting kaum muslimin. Ada orang mengaku dirinya beriman kepada Allah, sementara Allah perintahkan kita salat, kita tidak salat. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan salat di awal waktu. Nah, sementara masih ada di antara kita yang melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat. Nah, bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah? Bagaimana keinginan kita atau hajat kita akan diperkenankan oleh Allah? Jadi kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka laksanakanlah salat, itu yang paling penting. Yang terakhir atau yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang yang mau menginfakkan atau mensedekahkan sebagian hartanya, rezekinya di jalan Allah. Artinya, dia mau bersedekah di jalan Allah. Dia mau membantu orang yang sedang kesusahan. Hadirin, pemirsa dimanapun kita berada, itulah dua macam syarat supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan setiap doa kita, setiap keinginan kita diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah. Demikianlah perbanyak maaf kepada Allah, saya minta ampun kepada manusia, saya minta maaf. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat, usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk selanjutnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan disampaikan Warta Berita Daerah.

0: posisi-posisi yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain.
1: Tarif ini mau tidak mau harus disesuaikan.
2: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah. Serangkaian berita aktual kami sampaikan di pagi ini diantaranya, ASN Pemprov Sumbar agar senantiasa meningkatkan kualitas diri dan layanan publik dalam kegiatan Subuh Mubarakah. Tekan beban operasional perusahaan umum daerah, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang resmi sesuaikan tarif air bersih. Dan inilah berita selengkapnya bersama saya, Tuti Widya. Saudara Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah SP MSP ingatkan aparatur sipil negara ASN Pemprov Sumbar agar senantiasa meningkatkan kualitas diri dan layanan publik dalam setiap kegiatan subuh.

0: isapan karibnya. Hal itu penting dilakukan untuk melatih diri disiplin dan peduli yang merupakan pondasi sikap menuju pelayanan prima. Seperti yang seringkali disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
1: Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, posisi-posisi yang Allah berikan kepada kita, maka kita pergunakan itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih itu kepada Bapak Ibu, seluruh pejabat struktural dan seluruh ASN Provinsi Sumatera Barat ini, maka berikanlah pelayanan terbaik kepada rakyat ini. Berikanlah tugas-tugas yang kita emban, bagaimana rakyat Sumatera Barat ini merasa kita layani. Karena memang ASN itu digaji oleh negara, difasilitasi oleh negara, adalah untuk bagaimana negara memberikan pelayanan kepada rakyat.
0: Penekanan arah Gubernur Mahyildi sesuai dengan semangat penyelenggaraan kegiatan Subuh Mubarak yang rutin digelar setiap minggu pertama pada awal bulan, yakni mewujudkan kompetensi dan kemampuan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang profesional serta memiliki integritas moral.
1: Sehingga rakyat merasa punya pemimpin, sehingga rakyat memang mereka merasa diutamakan. Kita semua jangan membebani rakyat lagi. Makanya kalau pejabat ini tidak peduli kepada rakyat, mereka hanya sibuk dengan dirinya, hanya kepentingan dirinya, maka itu akan menyebabkan rakyat akan terbebani.
0: Selain mendengar arahan Gubernur Mahyildi, kegiatan Subuh Mubarak juga diisi dengan tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz Oktarizal Fiardi LC. Dengan tema yang diangkatnya dalam kesempatan itu adalah jejak haji dari ritual menuju kesadaran spiritual. Menurutnya, banyak hikmah yang dapat dipelajari dalam setiap tahapan penyelenggaraan ibadah haji. Salah satunya untuk menjadi pengingat bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala manusia itu sama. Mereka hanya dibedakan berdasarkan amalannya. Kegiatan Subuh Mubarak ini dihadiri oleh ribuan ASN Provinsi Sumatera Barat menggunakan dua skema, yakni menggunakan tatap muka bagi yang berdomisili di Kota Padang dan daring bagi yang berdomisili di luar Kota Padang. Alanot Fauzan melaporkan.
2: Peran fundamental aparatur sipil negara ASN sebagai pelayan masyarakat, khususnya bagi abdi negara di ranah Minang, Sumatera Barat, dan keberadaan ASN tidak lepas dari peran negara, sehingga wajib dibalas dengan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Secara esensinya, ASN dihadirkan oleh negara, difasilitasi oleh negara, dan digaji oleh negara. Maka tugas adalah memberikan pelayanan terbaik sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Tak hanya soal pelayanan, juga pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kerja sebagai bagian dari pembentukan karakter disiplin dan kepedulian. Ia mengaitkan hal tersebut dengan pesan yang kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya budaya bersih sebagai dasar pelayanan prima. Dalam kaitan itu, kegiatan Subuh Mubarak merupakan agenda rutin Pemprov Sumbar setiap awal bulan, yang tidak hanya berisi arahan pimpinan, tetapi juga penguatan spiritual ASN, dan akan lahir ASN yang tidak hanya profesional, tetapi juga berintegritas dan memiliki fondasi spiritual kuat dalam memberikan pelayanan publik yang humanis dan responsif sesuai dicita-citakan Presiden RI, Jenderal Purnawirawan TNI, Prabowo Subianto, dan hal ini sejalan dengan ASN berakhlak.

0: Saudara, tekan beban operasional perusahaan umum daerah, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang resmi sesuaikan tarif air bersih. Berikut laporan Nofri.
1: Baik Pak Nofri dan RRI Bukit Tinggi, ini kami memang betul bahwa di Tirta Serambi Kota Padang Panjang, PDAM Kota Padang Panjang itu terjadi penyesuaian tarif. Karena selama lebih dari 16 tahun itu dari 2010 belum pernah ada penyesuaian tarif.
2: Perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang resmi menetapkan penyesuaian tarif air bersih yang mulai berlaku pada pembayaran 1 Mei 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah lebih dari

0: dari 16 tahun, tarif tidak mengalami perubahan. Direktur Perumda Tirta Serambi Angga Jayani kemarin mengatakan, kenaikan tarif dilakukan berdasarkan kondisi real perusahaan yang saat ini mengalami tekanan operasional cukup berat. Angga Jayani menyebutkan, beban operasional sudah jauh lebih besar dibandingkan pendapatan. Menurutnya, jika tidak disesuaikan, maka keberlanjutan pelayanan akan terganggu. Ia menjelaskan, tarif air untuk masyarakat umum terakhir kali ditetapkan sejak 2010, sehingga sudah tidak lagi relevan dengan kondisi biaya produksi saat ini. Menurut Angga Jayani, penetapan tarif baru juga telah melalui kajian, survei, serta perbandingan dengan daerah sekitar seperti Tanah Datar, agar tetap berada pada batas kewajaran. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Padang Panjang nomor 58 tahun 2026, serta regulasi nasional terkait penetapan tarif air minum. Struktur tarif disusun berjenjang, mulai dari kelompok sosial, rumah tangga, niaga, hingga instansi pemerintah, dengan skema subsidi silang untuk menjaga keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain faktor operasional, penyesuaian tarif juga ditunjukkan untuk pembenahan infrastruktur. Angga Jayani mengungkapkan, sebagian jaringan pipa telah berusia lebih dari 50 tahun, sehingga rawan kebocoran dan mengganggu distribusi air.
1: Diputuskan oleh Surat Wali Kota nomor 58 2026. Nah, jadi memang tarif ini mau tidak mau harus disesuaikan karena satu, tingkat inflasi yang selalu naik setiap tahun. Yeah. Kemudian beban operasional di Perumdam sendiri itu selalu meningkat. Nah, sehingga biaya air lebih besar daripada tarifnya. Penyesuaian ini memang mau tidak mau harus dilakukan karena kalau ini terus terjadi sampai perusahaan merugi, maka bisa saja ini PDAM ini tutup gitu. Jadi malah masyarakat tidak mendapatkan air lagi.
0: Dirinya menyebut perbaikan jaringan menjadi prioritas agar layanan lebih optimal. Perumda juga menyoroti belum optimalnya sistem pengelolaan air yang menyebabkan kualitas air kerap keruh saat hujan. Untuk jangka panjang, perusahaan merencanakan pembangunan instalasi pengelolaan air guna meningkatkan kualitas layanan. Nofri melaporkan.
2: Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat akhirnya melakukan penyesuaian tarif air minum perusahaan umum daerah Perumda Tirta Serambi setelah lebih dari 16 tahun tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Padang Panjang nomor 58 tahun 2026 tentang tarif air minum Perumda Tirta Serambi dan akan mulai berlaku pada Mei 2026. Kepala Bagian Administrasi dan Umum Perumda Tirta Serambi, Dani Prima Tilova mengatakan, penyesuaian tarif dilakukan untuk menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan distribusi air bersih kepada lebih dari 11.000 pelanggan. Disebutkan bahwa penyesuaian tarif ini dilakukan setelah lebih dari 16 tahun sejak 2010 tidak ada kenaikan. Langkah ini penting demi menjaga kualitas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penyesuaian tarif juga mengacu pada regulasi yang berlaku, di antaranya Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 500/644 tahun 2026 tentang batas atas dan bawah tarif air minum kabupaten kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2020. Penyesuaian tarif mencakup beberapa kelompok pelanggan, yaitu kelompok sosial, sosial 1, sosial 2, dan sosial 3, rumah tangga golongan A, B, C, dan D, niaga kecil dan besar, serta instansi pemerintah maupun swasta. Untuk kelompok sosial 1, dengan pemakaian 0 hingga 10 meter kubik, dikenakan tarif sekitar 800.000 per meter kubik. Sosial 2, Rp950, dan sosial 3, Rp2.800. Sementara itu, rumah tangga golongan A sebesar Rp1.250, golongan B Rp1.450, golongan C Rp2.100, dan golongan D Rp3.075 per meter kubik. Adapun kelompok niaga kecil dikenakan tarif sekitar Rp4.400, niaga besar Rp7.050, dan instansi pemerintah Rp3.500 per meter kubik. Saudara, Bupati 50 Kota Safni Sikumbang himbau seluruh pelaku usaha menyukseskan sensus ekonomi 2026 guna memotret kondisi ekonomi daerah secara akurat dan komprehensif. Berikut laporan Irsyad.
3: Bupati 50 Kota Safni Sikumbang mengajak seluruh elemen pelaku usaha di daerahnya untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati mengimbau para pengusaha UMKM, pedagang, petani hingga pemilik perusahaan besar agar bersedia menerima kedatangan petugas dari Badan Pusat Statistik. Bupati menekankan pentingnya bagi setiap pelaku sektor usaha untuk memberikan data yang benar serta lengkap guna memotret kondisi ekonomi secara akurat. Selain itu, Safni memberikan jaminan bahwa seluruh kerahasiaan informasi yang diberikan oleh masyarakat akan dilindungi sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
4: Mengajak seluruh pelaku usaha, pengusaha UMKM, pedagang, petani, pelaku industri, jasa, hingga perusahaan besar untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar dan lengkap. Seluruh informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ikhtiar bersama membangun ekonomi 50 kota yang tangguh, berdaya saing dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Secara teknis, proses pengisian kuesioner secara mandiri melalui jalur daring dijadwalkan berlangsung mulai bulan Mei hingga Agustus 2026. Sementara itu, kegiatan pendataan lapangan dengan metode kunjungan langsung ke lokasi usaha akan dilaksanakan pada periode 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Upaya pendataan menyeluruh ini diharapkan dapat menjadi langkah bersama dalam membangun fondasi ekonomi kebudayaan Kabupaten 50 Kota yang lebih tangguh dan berdaya saing. Diharapkan momentum sensus ini dapat menjadi ikhtiar kolektif yang membawa keberkahan bagi kemajuan ekonomi di wilayah Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
2: Saudara, berikut disampaikan berita olahraga. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana restui penyelenggaraan balap sepeda internasional Tour de Singkarak TDS 2027. Berikut laporan Joni Marbeta.
5: Kembalinya ajang balap sepeda internasional Tour de Singkarak TDS pada tahun 2007 menjadi angin segar bagi kebangkitan pariwisata di Ranah Minang, Sumatera Barat setelah sempat sebelumnya meredup terhenti akibat pandemi COVID-19. Event bergengsi ini akhirnya mendapat lampu hijau serta direstui Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana disampaikan kepada RRI dalam lawatan kunjungan kerjanya ke Bukit Tinggi. Tour de Singkarak TDS bukan sekedar ajang olahraga, melainkan etalase dunia, pilkan keindahan alam dan budaya Minangkabau mulai dari panorama danau hingga jalur pegunungan yang menantang. Seluruhnya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara maupun lokal yang ada di daerah ini. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyatakan pemerintah pusat mendukung secara penuh penyelenggaraan TDS 2027. Disebutkan bahwa TDS sebagai event dilihat sangat ikonik, perpaduan olahraga dan wisata itu nantinya akan dipromosikan lewat paket wisata yang ada hingga ke luar negeri.
6: Senang sekali bisa hadir. Kami sangat mendukung tentunya. Ini kan ikonik sekali ya, pemerintah daerah, dukungan saja yang dibutuhkan di destinasi untuk pariwisata. Nah, dari investasi ini dan juga promosi paket wisata, Pak, kita ingin membuat travel pattern dan paket wisatanya dan bisa jual di Expo Internasional. Itu sangat ditunggu juga kan, bagaimana kita bisa mengembangkan destinasi Bukit Tinggi ini menjadi lebih terkenal lagi. Kalau dari kami, membantu promosi dan event juga.
5: Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah pun mulai melakukan berbagai persiapan mulai dari pembenahan infrastruktur, peningkatan akses transportasi, hingga kesiapan jalur balap yang aman dan representatif. Kesepakatan 9 kabupaten dan kota di Sumatera Barat itu untuk mendukung penuh pelaksanaan TDS 2027 menjadi bukti kuat bahwa kebangkitan ini dilakukan secara bersama-sama, jelas Widianti Putri Wardana. Tidak hanya balapan TDS 2027, juga diramaikan dengan festival budaya, pertunjukan seni maupun hiburan rakyat. Ini menjadi momentum bagi Sumatera Barat memperkenalkan kekayaan tradisi dan keramatamahan masyarakatnya kepada dunia internasional. Dengan kembalinya Tour de Singkarak menjadi simbol kebangkitan daerah, sebuah tanda bahwa Sumatera Barat siap kembali bersinar di pentas internasional di acara ditunggu dinantikan tersebut. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Saudara, sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. ASN Pemprov Sumbar agar senantiasa meningkatkan kualitas diri dan layanan publik dalam kegiatan Subuh Mubarakah. Tekan beban operasional perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Parang Panjang resmi sesuaikan tarif air bersih. Sekian berita daerah pagi ini Minggu 10 April 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam berita daerah Bahasa Minang. Saya Tuti Widya. Selamat pagi.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Senang sekali menemani Anda di suasana pagi hari yang cerah. Di hari Minggu ini cerah sekali, dan Minggu pagi bisa Anda manfaatkan untuk mengisi ulang energi setelah menjalani aktivitas yang cukup padat mungkin di sepanjang minggu. Awali hari dengan bangun lebih awal, menikmati atau menghirup udara pagi yang segar di hari ini, sambil menikmati sinar matahari yang sangat cerah ceria untuk pagi hari ini, dan juga burung-burung yang berterbangan menandakan betapa indahnya suasana pagi hari ini. Sangat sayang sekali jika hanya dihabiskan rebahan di atas kasur atau malas-malasan bangun. Olahraga akan lebih menyehatkan tubuh dan juga pikiran. Udara pagi yang sejuk bisa membantu meningkatkan suasana hati. Barangkali yang beberapa hari belakangan ini kurang mood atau kurang bersemangat, nah inilah saatnya Anda bisa luangkan waktu Anda untuk berolahraga ringan seperti berjalan santai atau jogging barangkali, atau bersepeda, melakukan peregangan di teras rumah juga boleh ya. Aktivitas fisik pada hari Minggu ini pastinya dapat membantu melancarkan peredaran darah yang mulai tersumbat barangkali ya. Tidak perlu yang berat-berat ya Bang Zul ya, tidak perlu yang berat-berat, karena tujuan utama kita berolahraga di pagi ini adalah menikmati suasana pagi hari Minggu, menikmati suasana pagi hari yang cerah, atau menikmati secangkir kopi hangat atau teh hangat di pagi hari ini ya. Apalagi sangat menyenangkan jika dilakukan dengan orang-orang tersayang, orang-orang terdekat atau keluarga, saudara, teman, barangkali sahabat bisa juga ya dimanfaatkan pagi hari ini dengan hati yang bahagia. Minggu pagi bisa juga barangkali dimanfaatkan untuk membersihkan kamar yang sudah mulai berantakan, atau menata kembali tatanan rumah, atau memindahkan mungkin barang yang sudah cukup lama di tempatnya, atau merapikan, atau bersih-bersih halaman, pekarangan, taman, dan sebagainya. Suasana yang bersih dan rapi akan membuat pikiran kita juga menjadi lebih tenang dan lebih santai, rileks, nyaman, dan juga memasak juga bisa Anda lakukan di pagi hari ini. Pokoknya pagi hari Minggu ini sangat cerah sekali, sangat cuacanya, udaranya sejuk, segar. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya, jangan dilewatkan begitu saja. Sembari mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi di pagi hari ini, kami akan terus memberikan informasi dan juga tips menarik untuk Anda, disertai juga dengan berbagai acara dan juga hiburan. Kita nikmati lagu berikut ini ya. Tuti pilihkan dari Slang dengan judul Kalau Aku Jadi Presiden.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah lagu tadi dari Indonesian Voice Rumah Kita. Dan selanjutnya sebuah lagu permintaan dari Bang Jambe di Dumai. Selamat pagi Bang Jambe, dan semoga di pagi hari ini cuaca juga cerah di kota Dumai ya. Baik, sebuah lagu dari Sheila Majid berjudul Antara Anyer dan Jakarta. Selamat menikmati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

atau digital. Sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.

0: Mendengar sampai di sini lagu-lagu hiburan untuk pagi hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan informasi melalui Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
3: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.